0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan, dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit,
2: kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang

Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng? Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya? Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak? Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan.

0: Rasulullah bekan mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Ayah kita. Ibu kita. Tetangga kita. Teman bisnis kita. Rekan kita. Yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah. Ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok umpah hari Senin. Besok hari Sabtunya. Umpamanya Senin atau Kamis. Ah, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunnat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi gak bisa kasih kemampuan, ya gak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi gak dikasih keinginan, gak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi gak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi gak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu? Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan, mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah, tidak dikasih hidayah, tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس نَفْسٍ لَوَّامَةٍ أَيَحْسَبُ

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: تانيا جواب تربية سنة. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Langsung saja kepada Al-Ustaz, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin, para asatidah, para santri, para jamaah di Pondok Pesantren Al-Khulafa'ur Rasyidun Wabras Tasikmalaya, Jawa Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah menjelaskan bentuk-bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lainnya. Bentuk ibadah terakhir adalah inabah yang kita bahas bulan lalu. Kita teruskan. Salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah al-istighosah. Istighosah itu artinya tolabul aun, meminta pertolongan. Tapi dalam meraih kebaikan. Kalau minta tolongnya dalam menolak keburukan agar dilepaskan dari musibah, penderitaan, namanya istighatsah. Jadi isti'anah dan istighatsah sama-sama meminta pertolongan. Kalau isti'anah minta tolong dalam meraih kebaikan, istighatsah minta tolong di dalam menolak keburukan. Isti'anah salah satu di antara bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Dalilnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, ada hanya di sini. Hanya kepada Engkau kami isti'anah, minta tolong. Dan hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami isti'anah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong isti'anah, minta tolonglah kepada Allah. Apakah minta tolong kepada selain Allah haram mutlak? Ternyata tidak. Ada yang dibolehkan. Karena itu isti'anah, minta tolong ini ada beberapa jenis. Ada yang hanya boleh kepada Allah, enggak boleh kepada makhluk. Ada yang boleh kepada makhluk. Adapun yang pertama, al-isti'anatu billah, isti'anah kepada Allah. Yaitu isti'anah yang mengandung kesempurnaan sikap merendah seorang hamba kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Dan disebut wa i'tiqadu kifayatihi, meyakini cukup. Itu Allah memberikan perlindungan, pertolongan yang kita minta. Ketika minta tolong itu sampai merendahkan diri, merendahkan hati. Mutlak menyerahkan urusan kepada Allah dan yakin Allah mampu. Nah, isti'anah seperti ini tidak boleh kepada makhluk, hanya kepada Allah. dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami ibadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ada hanya. Dari mana makna hanya? Dari susunan kalimat dalam bentuk taqdimul ma'mul 'anil 'amil, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, na'buduka wa nasta'inuka, tadinya begitu. Kepada Engkau kami ibadah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Engkaunya didahulukan. Iyyaka na'budu, nasta'innya diakhirkan. Untuk apa? Untuk dua tujuan. Pertama, taqdimul ma'mul 'anil 'amil, 'anil 'amil yufidul hasr, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat mengandung makna hasr khusus. Hanya kalau na'buduka wa nasta'inuka, kami ibadah kepada Engkau, itu tidak mengandung makna khusus. Kami ibadah kepada Engkau, tapi ibadah juga kepada yang lain. Bisa begitu. Tapi kalau ka-nya didahulukan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ibadah, enggak ibadah kepada yang lain. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Wa qa'idatul lughah allati nazala biha al-Qur'an anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Kaidah bahasa Arab yang Quran diturunkan dalam bahasa Arab menyatakan mendahulukan apa yang harusnya di akhir itu mengandung makna hasr dan ikhtisas, khusus dan terbatas. Hanya, makanya diartikan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Wa ala hadha yakunu sarfu hadhan naw li ghairillahi ta'ala syirkan mukhrijan 'anil millah. Berdasarkan hal itu, maka beristianah dengan makna seperti tadi, selain kepada Allah, syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Ini istianah yang pertama, hanya boleh kepada Allah. Isti'anah yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih. Fahadihi ala hasbil musta'an alaih. Fa'inkanat ala birrin fahiyya ja'ijah lil musta'in masyru'ah lil mu'in. Kedua, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu bisa memberikan pertolongan yang diminta. Maka boleh apa tidak? Tergantung apa yang dimintanya. Kalau yang dimintanya kebaikan, boleh bagi yang meminta, disyariatkan bagi yang diminta. Berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong kalian di atas kebaikan dan takwa. Tolong ajari saya ini, minta tolong agar diajari ini. Maka boleh, dan untuk yang dimintai pertolongannya disyariatkan. Bisa wajib, iya bisa wajib. Kita jatuh dari motor gak bisa bangkit, ada orang, tolong berdirikan saya, tolong ini si motor nindihan, kita gak bisa bangkit karena sakit, motornya berat. Boleh? Boleh, karena orang yang dimintai tolong bisa memberikan pertolongan yang diminta. Bagi yang minta tolong boleh, bagi yang diminta tolong bisa wajib. Allah menyuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau pertolongan yang diminta itu sesuatu yang haram, maka haram meminta tolong, haram juga memberi pertolongan. Umpama nih, ada orang mau nyopet, minta tolong, tolong awasi sekeliling ya, saya mau nyopet nanti saya kasih bagian. Nyopet boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Maka haram bagi yang minta tolong, haram bagi yang memberi pertolongan. Karena itu keburukan. Allah menyatakan, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Saya sebel ke si itu tuh, tapi gak berani, tolong pukulin sama kamu, kamu mah jagoan. Boleh? Gak boleh. Itu keburukan dan permusuhan. Haram. Tapi kalau minta pertolongnya dalam perkara yang mubah, boleh? Boleh. Yang mubah boleh. Minta tolongnya mubah, yang dimintai tolongnya bisa berupa ihsan. Tolong ini beras sekarung 50 kilo dipanggulin, saya gak mampu, kamu mah gede tenaganya. Mubah, boleh. Boleh minta tolong begitu, yang memberi pertolongannya bisa-bisa itu ihsan, berbuat baik, menyenangkan orang. Dan itu ibadah. Allah menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi minta tolong ke orang dalam perkara-perkara yang orang itu mampu memberi pertolongan, dan pertolongan yang dimintanya kebaikan atau minimal sesuatu yang mubah, maka boleh. Tidak syirik, tidak dosa, malah berpahala bagi yang menolongnya. Kecuali kalau pertolongan yang diminta sesuatu yang haram, maka haram. Inilah isti'anah kedua, hukumnya boleh. Ketiga, al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairi qadirin. Fahadihi laghun la ta'ila tahtaha. Ketiga, minta tolong kepada makhluk. Makhluk itu hidup, ada di sana, tapi gak mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Maka ini lagho, sia-sia. Seperti kita mau manggul beras 50 kilo, kita gak mampu, nyuruh kepada orang kurus beratnya dia cuma 50 kilo juga. Bisa? Tidak bisa. Para rotong tulang, nah, tolong panggulin sama kamu. Percuma. Atau pinjam uang lah, ayak meren cepek mah, kepada orang yang tidak punya uang. Kita tahu dia bokeh sama dengan kita. Terus pinjamlah uang, traktir saya lah. Percuma. Pajenggut-jenggut jengnu dugul. Tahu dugul? Botak. Saling jambak dengan yang sesama botak, bisa? Gak bisa. Itu peribahasa dalam bahasa Tasikmalaya. Pajenggut-jenggut jengnu dugul itu artinya saling minta pertolongan kepada orang-orang yang sama-sama tidak mampu. Tapi ini syirik? Tidak. Tidak syirik. Cuma percuma, sia-sia. Mubadir tidak? Tidak mubadir. Kalau mubadir dosa. Kalau mubadir, la tubadziru tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Jangan kamu berbuat tabdhir, karena orang yang mubadir itu saudara-saudara setan. Tabdhir itu sarfus syai' ala ma la yambaghi. Itu penjelasan para ulama. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat para ulama tentang tabdzir. Ibnu Abidin menyatakan sarfu syai ala ma la yambagi, menggunakan, menyalurkan sesuatu, menggunakan sesuatu dalam perkara-perkara yang tidak pantas, yang diharamkan, seperti punya uang dibelikan perkara haram, punya uang dibelikan rokok, dibelikan minuman keras, dibelikan narkoba, itu tabdzir. Karena tidak layak uang halal dipakai yang haram, dosa. La tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Saudara setan, dilarang. Itu tabdzir, dosa. Berasal dari kata baddara yubadziru tabdziran, fahuwa mubadzirun. Mubadzir itu isim fa'il. Tabdzir masdarnya. Fi'ilnya baddara, yubadziru. La tubadzir itu fi'il nahi. Aslinya fi'il mudhari. Tubadziru, tapi masuk la nahi, la tubadzir. Jadi aja disebut fi'il nahi. Apakah dari tabdzir mubadzir lahir kata-kata bazr? Jaka sembung bawa parang. Tidak nyambung, sayang. Tabdzir itu bahasa Arab, ada ayatnya. Bazr itu bahasa Inggris. Dari baz, to baz bisa. Kata benda artinya mendengung. Berdengung gitu. Kalau orang Inggris menyatakan the bees are buzzing. Bees itu apa yang penghasil madu teh? Binatang, lebah. Lebah-lebah itu sedang berdengung. The bees are buzzing. Buzzing itu berdengung. Orang yang melahirkan dengungan atau sesuatu yang melahirkan dengungan baru disebut bazer. Pendengung, itulah bahasa kitanya. Pendengung itu yang melahirkan suara mendengung. Itu secara bahasa, dari bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan dari Al-Quran. Secara istilah, bazer itu orang, baik individu atau kelompok, yang memposting pesan, menyebarkan pesan secara berulang, mendengungkan gitu, berulang. Bisa kata-katanya sama, bisa beda, tapi isinya sama, untuk membuat opini atau menggiring opini supaya jadi viral di tengah masyarakat. Orang yang seperti itu disebut buzzer, perbuatannya buzzing. Bukan buzzing loncat, bukan. Itu buzzing. Jadi buzzer maknanya orang yang menyebarkan sebuah pesan secara berulang, baik individu atau kelompok. Untuk apa? Memviralkan. Membentuk opini, menggiring opini. Orangnya disebut buzzer. Kalau tabdzir beda lagi tadi ya. Tabdzir maknanya sarfu syai fi ma la yambagi, menggunakan, menyalurkan sesuatu kepada yang tidak pantas, tidak layak. Dosa ya, itu dosa. Jadi antara tabdzir dengan bazar tidak nyambung. Ini mah bahasa Arab, bazar mah bahasa Inggris. Mendalili bazar dengan tabdzir itu ilmu cocok logi. Dicocok-cocokkan barijeng teu cocok. Ru'yu murni kena dengan ancaman man qala fi kitabillah bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah murni dengan ru'yu, dengan kebodohan. Ru'yu itu artinya akal yang tidak diisi dengan ilmu itu ro'yu. Hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi jauh beda makna bazar dengan tabdzir. Tabdzir mah haram, terlarang, ya. Bazar mah tergantung apa yang disebarkan. Kalau yang disebarkannya kebaikan, dibentuk opini di tengah masyarakat atau digiring opini kepada sebuah keyakinan yang baik gitu agar viral, itu bagus. Gak masalah. Tapi rata-rata bazar itu konteksnya dalam keburukan, karena yang disebarnya itu sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan si bazar gitu. Jadi intinya antara bazar dengan tabdzir dua hal yang jauh berbeda. Gak bisa dihubungkan, gak bisa dicocok-cocokkan. Siapa yang mencocokkannya itu ilmu cocok logi. Tidak berkaitan, ya. Jadi minta tolong kepada orang yang orang itu tidak mampu, mubazir enggak? Bukan mubazir, tapi kesia-siaan. Kalau mubazir dosa, ikhwan syayatin, saudara-saudara setan. Boleh jadi saudara setan? Enggak boleh, haram. Tapi minta tolong, tolong angkut ini beras 50 kilo. Tapi orangnya kecil, kurus gitu, beratnya cuma 40 kilo, anak kecil. Gak bisa, bukan mubadir, tapi kesia-siaan. Tidak dosa, cuma percuma aja gitu. Pinjam uang kepada orang yang sesama bokeh. Pinjamlah 1 juta aja. Kan 1 juta, 50 ribu juga gak bisa, gak punya gitu. Untuk makan hari itu juga masih mikir. Itu percuma ya? Percuma ya. Jadi meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup. Orangnya ada, tapi dia tidak mampu adalah kesia-siaan. Inilah yang ketiga. Isti'anah yang keempat. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala basharatihi fa hadha syirkun. Keempat, minta tolong kepada orang yang sudah mati secara mutlak atau kepada orang yang hidup tapi dalam perkara-perkara yang ghaib. Orang itu tidak mampu memberikan pertolongan. Uang saya hilang, coba kamu terawang di mana uang saya. Perkara gaib itu. Anak saya ada tuh di luar kota, coba kamu terawang di mana kondisi anak saya, sehat apa tidak, sedih apa senang. Itu perkara gaib.

seperti itu, ya. Kecuali dengan cara-cara yang logis, rasional, dan realistis. Umpah anak saya dikotalin gimana? Oh, nanti saya telepon ke temannya dulu. Ah, itu mah logis, realistis ya. Atau saya video call gimana? Ah, itu mah iya bisa. Logis, realistis. Tapi zaman baheula tak ada HP, tak ada video call. Itu nanti saya terawang. Nah, itu yang enggak boleh. Itu syirik. Karena diyakini orang itu punya kemampuan di dalam mengatur alam. Ini isti'anah yang kelima, itu haram tidak. Yang keempat. Kelima. Al-isti'anatu bil-a'mal wal-ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala. Wa hadhi masyru'atun bi-amrillahi Ta'ala. Isti'anah minta tolong, minta bantuan kepada amal atau keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Maka ini disyariatkan atas perintah Allah. Contoh Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, minta tolong kamu kepada sabar dan sholat. Minta tolong kepada kesabaran, kepada sholat. Apa sabar dan sholat bisa memberikan pertolongan yang kita minta? Iyalah. Dengan sabar, dengan sholat, kita yang resah, gelisah, risau, galau, tepararuguh, sedih, dan seterusnya menjadi tenang. Dan sabar terserta sholat membantu memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Makanya Nabi SAW in asabahu syai shalla rak'atain. Kalau beliau itu ditimpa sebuah peristiwa, musibah yang membuat beliau mungkin risau, galau, resah, gelisah, dan seterusnya, maka beliau sholat dua rakaat. Tentu saja wudu dulu. Beliau menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Itu minta tolong kepada kesabaran. Minta tolong dengan doa. Aduh, saya resah gelisah. Berdoa. Atau dengan membaca Al-Quran. Menjadi tenang. Maka itu dibolehkan. Itulah lima jenis isti'anah. Jadi isti'anah yang hanya boleh kepada Allah adalah minta pertolongan dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan tersebut. Kita meminta pertolongannya dengan merendahkan diri kita, menyerahkan secara mutlak urusan kita kepada Allah dan meyakini Allah mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Itu yang hanya khusus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada isti'anah yang boleh kepada makhluk, ada seperti rincian yang sudah tadi kita terangkan. Inilah salah satu jenis ibadah isti'anah dengan lima macam isti'anah yang kita rinci. Berikutnya, salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah isti'adzah. Makna isti'adzah, talabul i'adzah wal i'adzah al himayah min makruhin. Isti'adzah itu minta perlindungan. Perlindungan itu artinya minta dijaga dari hal yang tidak disukai. Ini juga ada rincian. Ada beberapa jenis. Fal musta'id muhtamin biman ista'adha bihi wa ya'tasimu bihi wal isti'adah anwa. Isti'adah itu ada beberapa macam. Ada yang hanya boleh kepada Allah, enggak boleh kepada makhluk. Ada isti'adah minta perlindungan yang dibolehkan kepada makhluk. Jenis pertama,
Al-isti'adatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadhamminah li kamalil iftiqari ilaihi wal-i'tisami bihi wa'tika

hadirin au mustaqbal, soririn au kabirin, bisyarin au bighairi syarrin. Pertama, minta perlindungan kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa ngasih perlindungan itu. Seperti berlindung kepada setan, dari setan. Gak bisa yang lain, gak bisa makhluk. Semua manusia berlindung kepada Allah dari setan. Gak boleh saya minta perlindungan dari setan ke dukun. Si dukun juga digoda oleh setan. Sobatnya malah. Dan ketika minta perlindungan, bikamalil iftiqar ilaihi, dengan mengungkapkan sikap sangat butuh yang sempurna kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, meyakini Allah mampu memberikan apa yang kita minta dari segala keburukan, baik keburukan yang sekarang ataupun yang akan datang, keburukan yang kecil ataupun yang besar, keburukan lahir ataupun batin. Ini hanya boleh kepada Allah. Allah berfirman, Qul a'udhu birabbil falaq min syarrima khalaq. Katakan olehmu, aku berlindung kepada penguasa subuh dari kejahatan seluruh makhluknya. Sampai akhir surat Al-Falaq. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sampai akhir dari surah An-Nas. Jadi berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluknya dalam perkara-perkara yang hanya Allah sendiri mampu memberikan perlindungan yang diminta. Ini isti'adzah yang pertama, berlindung kepada Allah. Kedua, al-isti'adzah bisifatin min sifatih, kakalamih, wa'azamatih, wa'izzatih, wa nahwi dzalik. Kedua, ini juga boleh bahkan disyariatkan. Berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu di antara sifat-sifat Allah. Seperti berlindung kepada kalamullah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan sejenisnya. Seperti Nabi SAW menyatakan, Man nazala manzilan. Siapa orang yang ketika safar bepergian singgah di sebuah tempat untuk berteduh, untuk ngarereuhkeun kacape. Makna ngarereuhkeun kacape itu apa bahasa Indonesia? Merereuhkan rasa capek, menghilangkan rasa capek, rereuh, istirahat. Lalu dia berdoa a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung bi kepada kalimatillahit tama, kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat Allah itu salah satu sifat Allah. Min syarri makhluk, dari kejahatan seluruh makhluknya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang singgah di satu tempat lalu membaca doa ini, lam yadurrahu syai. Dia tidak akan dimadaratkan oleh apapun. Tidak akan dibahayakan baik oleh makhluk nyata seperti binatang-binatang berbisa, ular, kalajengking, tarantula, kelabang, atau yang sejenisnya. Termasuk oleh bangsa jin. Tidak akan dimadaratkan itu.
Makanya kalau kalian lagi safar, singgah di suatu tempat, mungkin di penginapan, mungkin di hotel, mungkin kalau di hutan itu di bawah pohon untuk beristirahat, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Berkata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi terkenal ulama yang sangat pemberani itu. Tak takut kepada jin-jin kayak gitu. Kata beliau, hadis ini sahih diroyatan wa riwayatan. Hadis ini sahih baik riwayat atau diroyat. Riwayat itu sanadnya sahih. Sanadnya ittisal, nyambung, rawi-rawinya, thiqah, terpercaya semua. Juga diroyat. Artinya isi hadis ini. Aku telah bepergian kemanapun. Selalu baca. Tak pernah ada mazharat apapun. Suatu saat aku rehat di sebuah tempat, gawak aku dipatuk ular. Baru sadar ketika tadi kesini tidak membaca ayat doa tadi. Wah, biasa nama selalu baca, ini lupa atau terlambat gitu ya, mau baca belum dibaca keburu gawak gitu ya, kena tuh. Padahal sebelumnya tidak tuh. Ini ada seorang dai dulu mungkin 30 tahun yang lalu, meren kalian belum pada lahirnya. Ada orang itu ke sebuah kota Surabaya untuk ngisi kajian. Datang ke sana sore lah jam maghrib gitu. Ditempatkan oleh panitia pengundang di sebuah material. Material itu tukang apa, jualan kayu-kayu polok gede gitu ya. Ada kantor, ada kamar, ada WC-nya, ada AC-nya, enak, nyaman. Karena panas, di Surabaya kan panas. Ditempatkan di sana. Begitu masuk, dia sudah rada-rada beda suasananya, muriding begitu. Dia baca doa ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu pas mau tidur, doa zikir tibra. Ada gangguan apa-apa. Besoknya pas sekitar jam 7 pekerja keluar, Ustaz, gak ada apa-apa di sini. Ada apa-apa. Angker di sini, jangankan malam katanya. Menjelang maghrib aja karyawan sudah gak ada yang berani gitu. Subuh aja gak ada yang berani ke sini. Di sini bekas tempat gantung diri. Selalu ada suara, ada penampakan. Gitu kata. Gak ada. Karena baca ini. Paro itu terkenal angker. Horeng si mana horeng. Apa artinya? Ternyata sengaja oleh si pemilik tempat itu minta ke panitia, tempatkan ustadz ini di sini biar untuk mengusir jin yang ada di sana. Aduh, dijebak, dijadikan korban. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai. Tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Enggak ada gangguan apa-apa tuh. Nah, dalam hadis ini minta pertolongannya bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Dan kalimat Allah salah satu sifat Allah. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, sanadnya sahih, Nabi berdoa, a'udzu bi'azamatika an ugdala min tahti. Aku berlindung kepada keagunganmu ya Allah. Azamah, keagungan Allah. Salah satu sifat Allah, agar aku tidak disambar dari bawahku. Terus ketika
orang sakit, Nabi mengajarkan untuk meruqyah diri sendiri, mendoakan diri sendiri dengan cara pegang bagian yang sakit, lalu berdoa, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan penyakit yang sedang aku rasakan dan aku alami ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ini juga berlindung kepada sifat Allah, izzah dan kudrah Allah. Dalam hadis lain Nabi berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keriduanmu dari kemurkaanmu. Ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 65, Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fauqikum. Katakan olehmu, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu. Maka Nabi selesai berdoa. Apa doanya? A'udhu biwajhika min azabika. Aku berlindung kepada wajahmu dari azabmu. Semua yang tadi dijelaskan teh berlindung kepada sifat-sifat Allah itu boleh. Kenapa? Karena sifat Allah bagian dari zat Allah dan itu bukan makhluk. Maka dibolehkan, ya. Ini jenis isti'adzah yang kedua. Isti'adzah yang ketiga. Nah, ini yang tidak boleh. Yang haram. Yang bisa syirik. Yaitu al-isti'adatu bil-anwa bil-amwat au bil-ahya ghairi hadirin al-qadirin alal-aud. Fahadha syirkun. Beristi'adah kepada orang yang sudah mati. Atau kepada orang yang hidup tapi enggak ada di tempat itu, di tempat jauh. Termasuk beristiadah minta pertolongan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Ini tidak boleh. Minta perlindungan kepada orang yang mati menunjukkan dia punya keyakinan yang mati ini masih memiliki kemampuan untuk mengatur atau ikut andil mengatur kehidupan manusia yang masih hidup. Atau umpama kita punya orang tua, punya kakek, punya guru di luar kota. Pada zaman baheula enggak ada alat komunikasi. Lalu minta perlindungan, lindungi saya dari mara bahaya, lindungi saya dari penyakit. Itu enggak boleh. Atau kepada jin, enggak boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki bangsa manusia berlindung kepada laki-laki bangsa jin, itu hanya menambah kedurhakaan mereka. Itu durhaka, enggak boleh. Menunjukkan kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, jin juga begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Dulunya zaman baheula orang-orang Arab jahiliyah, bila mereka safar lewat ke sebuah lembah, mereka meyakini lembah itu tempat komunitas bangsa jin. Ada masyarakat bangsa jin. Kadang suka diganggu. Makanya mereka berlindung kepada bosnya jin yang menguasai sana. Minta perlindungan agar anak-anak buahnya ini gak ganggu gitu. Itu selalu begitu tuh. Setelah Islam datang, oleh Nabi dilarang, gantinya doa tadi, a'udzu bikalimatillahit tamah min syarri ma khalaqa, ya. Jadi ini istiadah ketiga, haram, dilarang. Keempat, isti'anah
Isti'adzah, bukan isti'anah. Isti'adzah minta perlindungan kepada makhluk dari orang atau tempat. Orang itu bisa memberikan perlindungan. Tempat itu bisa memberikan perlindungan. Boleh. Kita umpamanya dikejar-kejar mata elang, debt collector. Minta perlindungan ke polisi, tolong tuh. Ini cash belinya saya gak punya hutang, tapi ada aja apa yang ngejar. Modus kali ya, kalau dihadapi sendiri, wah bahaya. Akhirnya lari ke polisi, oh polisi tolong. Polisi bisa memberikan perlindungan itu? Bisa, atau ke markas tentara, bisa memberikan perlindungan itu? Bisa, kabur itu debt collectornya tuh. Boleh? Boleh. Karena orang yang dimintai perlindungan bisa memberikan perlindungan itu. Ada anak kecil dikejar anjing, lari ke kita. Minta pertolong, lindungi saya. Kita bisa memberikan perlindungan? Bisa. Mana anjingnya, mana? Parijengsieun. Tapi bisalah ambil tongkat kayu sok atau batu dilempar. Kalah tuh anjing itu. Boleh? Boleh. Atau ke sebuah tempat. Kita umpamanya dikejar oleh anjing tadi. Ada pohon kerikil naik. Anjing bisa naik? Tidak. Aman. Boleh berlindung kepada pohon. Tapi kalau dikejar macan tutul, jangan coba-coba naik. Mereka lebih jago. Monyet aja kalah. Monyet yang ada di pohon itu bisa diburu sama siapa? Leopard itu apa tadi? Macan tutul. Ginter dia. Ya, kita kalah jauh. Kanon beruang juga katanya gitu. Kalau dikejar beruang jangan naik. Bisa, pinter dia. Tapi kalau umpamanya ada tempat berlindung, boleh. Bisa dijadikan tempat perlindungan. Contoh sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satakunu fitnatun. Akan datang nanti sebuah fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk di zaman itu lebih bagus daripada yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairum minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairum minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari di zaman fitnah tersebut. Lalu menyatakan, man tasarrafa laha tastashrifuhu, wa man wajada malja'an au ma'adhan falya'idh bih. Siapa orang

0: atau mencari perlindungan berupa tempat dibolehkan. Hadis ini muttafaqun alaih. Faman kana lahu ibil falyulhiq bi ibilihi. Siapa yang punya unta, ikuti aja untanya udah. Jangan melibatkan diri kepada fitnah itu, ngurus unta aja udah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, maksudnya keterlibatan dia kepada fitnah itu minim. Duduk artinya gak mau terlibat. Berdiri mungkin memperhatikan, memantau. Berjalan mungkin ikut terlibat walaupun sedikit. Kalau berlari terlibat bingit segitu loh. Siapa yang menghadapi, wah dia benar-benar bermain di fitnah itu. Dia akan terlindas. Dia akan terpengaruh oleh fitnah itu. Makanya kata Nabi, siapa yang menemukan tempat untuk bisa berlindung dari fitnah itu, lebih baik berlindung aja di sana. Ini menunjukkan berlindung ke orang atau ke tempat. Tempat itu bisa memberikan perlindungan, orang itu bisa memberikan perlindungan, itu dibolehkan, tidak terlarang ya. Inilah empat macam isti'adzah. Apa isti'adzah teh? Minta perlindungan. Ada yang hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Ada yang haram, yaitu berlindung kepada orang yang sudah mati, orang yang tidak ada di hadapannya, atau minta perlindungan kepada bangsa jin dan sebagainya. Itu sesuatu yang diharamkan. Yang boleh adalah meminta perlindungan kepada orang dalam perkara-perkara yang orang itu bisa memberikan perlindungan, atau ke tempat. Tempat itu bisa memberikan perlindungan, maka itu dibolehkan ya. Itulah jenis ibadah kedua yang kita bahas hari ini, isti'adzah. Tadi isti'anah. Ketiga nanti kita bahas setengah jam lagi ya. Sekarang sudah satu jam, istirahat dulu. Antum ada coffee break, minum, makan ya, silakan dulu. Mau ke warung boleh, tapi bayar. Nanti setengah jam setelah ini kita akan lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Ya, alhamdulillah bagian ke-1 dari sesi pertama telah selesai. Kita break sejenak untuk menikmati hidangan-hidangan yang telah kami siapkan. Dan kita kembali untuk melanjutkan sesi kedua setengah jam lagi. Untuk santri kami sediakan di depan kantor, adapun untuk jamaah kami sediakan di depot air. Selamat menikmati.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

surga ditutup, dihalang-halangi oleh makar. Makar itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Untuk ke surga itu harus ibadah, harus berkorban, berkorban harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, umroh, haji itu mahal. Berkorban fisik, berkorban waktu, berkorban perasaan dan pikir, semua dikorbankan. Nah, itu tidak disukai oleh jiwa. Surga dipenuhi oleh makar, sedangkan neraka dipenuhi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan.

0: Orang yang memperoleh nikmat kubur apakah dipastikan masuk surga? Iya. Sebagaimana hadis Utsman tadi, faman naja minhu fama ba'dahu aysar lahu. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah dan azab kubur. Dia dapat nikmat kubur, kehidupan setelahnya akan lebih mudah, lebih gampang, lebih enteng bagi dia. Terus bagaimana dengan orang yang pernah azab kubur? Apakah azab kubur tersebut mengurangi kadar siksa di akhirat? Iya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmul Fatawa dalam bab Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Kata beliau, semua penderitaan yang dialami oleh manusia baik di dunia, ada musibah, ada sakit, ada pandemi seperti sekarang ini, ada musibah psikis, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dipukul orang, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai. Secara psikis kita merasa menderita. Itu semua mengurangi dosa-dosa. Termasuk sakaratul maut, dahsyat atau tidaknya sakaratul maut itu mengurangi dosa kita. Lebih dahsyat sakaratul maut, lebih banyak dosa yang digugurkan dari diri orang itu. Makanya Nabi SAW pun mengalami sakaratul maut yang hebat, melebihi yang dia alami oleh orang pada umumnya, yang dialami pada umumnya orang. Para sahabat, para ulama banyak yang mengalami sakaratul maut yang hebat. Itu apa? Karena cinta kasih sayang Allah. Kalau orang mukmin itu punya dosa, dengan sakaratul maut yang dahsyat dosa-dosanya berguguran sehingga dia itu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Kalau seorang mukmin berdosa, Allah menunggu tobatnya untuk menghapus dosanya. Kalau tidak bertobat juga, Allah berikan musibah. Musibah itu untuk menghapus dosanya. Sehingga apabila ada seorang mukmin pas mau mati, ada dosa-dosa yang belum ditobatinya, Allah ingin orang mukmin itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, dihebatkan sakaratul mautnya. Membuat menderita. Bersihlah dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan dia suci dari dosa. Sebaliknya ada orang kafir, kebaikan-kebaikan orang kafir Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kesehatan, dengan segala macam. Kalau orang mukmin itu pas mau mati, orang kafir itu pas mau mati, tapi ada kebaikan yang belum dibalas di dunia. Allah tak ingin orang kafir menghadap Allah dengan membawa kebaikan. Enggak. Maka dientengkan sakaratul mautnya. Diringankan saat kematiannya. Enak, tersenyum umpamanya. Dan itu balasan Allah atas kebaikan dia yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa sedikit pun kebaikan. Yang ada dosa-dosa-dosa tinggal babak belur aja tuh. Makanya banyak orang yang ketika orang kafir mati dalam keadaan seperti tenang gitu, mereka cantumkan di nisan mereka tulisan RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di sana istirahat. Nah, jadi sakaratul maut mengarungi dosa, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar. Dahsyatnya hisab. Penderitaan yang mereka alami mengurangi kadar siksa mereka. Sehingga pas mereka masuk ke dalam neraka, bagi orang-orang yang durhaka, kedurhakaannya tidak terhapus oleh apapun, atau terhapus sedikit dan masih banyak yang tersisa, lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka azab di neraka kadarnya sudah terkurangi oleh penderitaan-penderitaan yang mereka alami sejak sakaratul maut, sampai diazab di alam kubur, sampai menderita di padang mahsyar, sampai saat hisab dan seterusnya, itu mengurangi kadar dosa dan mengurangi kadar azab.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

empat jenis. Pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla, istighatsah kepada Allah. Ini disebut afdalul a'mal wa akmaluha. Seutama-utama amal, sesempurna-sempurna amal. Ini kebiasaan para rasul dan para pengikutnya. Allah berfirman dalam Al-Anfal 9, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingat ketika kalian beristighosah kepada Allah. Istighosah itu minta tolong dilepaskan dari kesulitan. Fastajaba lakum, Allah mengijabah bagi kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, aku akan menolong kalian dengan mengirim 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Ini terjadi pada waktu perang Badar, perang pertama, belum berpengalaman. Melihat musuh 1000, kekuatan kaum muslimin 300 lebih. Maka Nabi SAW beliau masuk ke tendanya, kemudian berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Lalu berdoa, Allahumma jizli wa'amma wa'addani, Allahumma intahlik hadhil asabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku. Ya Allah, bila kelompok Islam yang kecil ini kalah, musnah, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah di muka bumi ini. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih. Kalau Nabi kalah di medan perang Badar, apalagi Nabi sampai wafat, sudah, Islam tidak berlanjut dan Allah tidak akan lagi disembah di muka bumi. Terus Nabi istighosah kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan sampai selendangnya yang beliau simpan di atas kedua pundaknya jatuh tanpa terasa. Datang Abu Bakar, dia ambil selendang itu lalu diletakkan lagi di kedua bahunya. Lalu berkata Abu Bakar, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbuka fa innahu sayanzilaka ma wa'adaka." Wahai Nabi Allah, cukup, Allah pasti akan mengijabah doamu, akan menunaikan janjinya kepadamu. Maka turun ayat ini. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian beristighosah, lalu Allah mengijabah istighosah kalian dengan cara mengirim bantuan para malaikat 1000. Musuh 1000. Allah berkirim bantuan 1000 malaikat. Jangankan 1000, satu malaikat aja bisa mengalahkan mereka semua. Apalagi 1000. Pantas apabila Nabi dan kaum muslimin di medan perang menang. Karena ada bantuan dari para malaikat yang Allah kirim berjumlah 1000 malaikat. Menanglah mereka. Diijabah istighosah Nabi SAW. Jadi Nabi istighosah itu tidak dalam bentuk ritual khusus ngumpulin orang-orang doa bareng, enggak. Beliau aja berdoa.
Jadi istighatsah minta pertolongan dalam bentuk berdoa sendiri-sendiri itu istighatsah. Apa contoh nyata dari istighatsah? Kalau kita berdoa, ya Allah, lepaskan saya dari penderitaan yang saya alami, itu istighatsah. Ya Allah, tenangkan jiwa yang sedang resah ini, itu istighatsah. Ya Allah, selamatkan saya dari musibah yang sekarang menimpa ini, itu istighatsah. Dalam bentuk berdoa kepada Allah. Ya, jadi tidak ada ritual khusus ibadah yang namanya istighatsah. Cukup berdoa, minta dilepaskan dari kesulitan, dihindarkan dari kebinasaan, itu istighatsah. Inilah istighatsah yang pertama kepada Allah. Minta bantuan dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Seperti sekarang kita banyak musibah di Indonesia, ada beberapa gunung yang meletus. Sampai enggak debunya ke Tasik? Kalau Jakarta, Bogor, apalagi Cilegon, Banten, Lampung, gelap katanya. Ke Bandung ada debunya lah, tapi tidak begitu banyak. Tipis-tipis ada. Enggak tahu kalau ke Tasik. Tidak hanya anak Krakatau, ada di beberapa tempat. Ada kebakaran hutan, padahal kebakaran hutan mah langganan tiap tahun, tidak diantisipasi. Setiap kemarau pasti kebakaran tuh. Dan ada yang ketangkap, ada yang ngebakarnya, ditangkap.

Siapa yang bisa menghentikan erupsi gunung berapi? Gak ada. Hanya Allah. Jangan minta jin nunga geguh di dia. Waktu ada gunung di Tasik tuh meletus tahun 82-an gitu. Ada yang tahu gunung apa? Galunggung. Kalian tidak mengalaminya. Saya SMA waktu itu di Bandung, jam segini gelap di Bandung juga. Bukan gelap karena malam, tapi debu-debu. Ada orang yang minta ke jin yang ada di Gunung Galunggung supaya dihentikan. Mereka gak tahu jin juga kabur. Kalau tetap di sana mati. Tapi ya begitulah orang. Disangkanya itu jin ngamuk. Padahal mereka juga kabur. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, melepaskan kita dari hal itu. Itu istighosah yang pertama seperti itu. Hanya Allah yang mampu. Ya. Kedua, ats-tsani. Al-istighosatu bil-amwat au bil-ahya ghairul hadirina al-qadirina alal-ighosah fahadha syirkun. Lianna la yaf'aluhu illa man i'taqada anna ha'ula anna liha'ula tasarrufan khufiyan fil-kaun. Fayaj'alu lahum hadzan minar rububiyyah. Kedua, istighosah kepada orang yang sudah mati. Hanya karena dianggap itu orang soleh, wali Allah, sakti mandraguna, walaupun sudah mati, masih punya andil dalam mengatur alam. Atau istighosah kepada orang yang hidup, tapi gak ada di hadapannya, dan gak mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ini syirik. Kenapa? Karena tidaklah orang itu meminta pertolongan kepada yang mati atau yang tidak ada, kecuali kalau dia meyakini orang yang sudah mati itu punya kemampuan mengatur alam. Punya andil di dalam mengatur. Dan ini termasuk salah satu bentuk pengakuan kerububiahan orang yang sudah mati. Rububiah itu mengatur alam. Ini syirik, gak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, Rabb bagi semesta alam, pengatur semua alam itu hanya Allah. Allah berfirman dalam An-Naml 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang bisa mengijabah doa orang yang terkena musibah ketika dia berdoa lalu melepaskan orang itu dari kesulitan? Siapa yang bisa? Lalu Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi. Adakah sesembahan lain yang berhak disembah selain Allah? Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran. Huruf man dalam ayat ini amman yujibu. Atau siapa yang mampu mengijabah doa orang yang kesulitan. Maksudnya, tidak ada lagi yang bisa selain Allah. Satu-satunya yang bisa melepaskan orang dari kesulitan yang sedang menimpa hanya Allah. Jadi mintalah kepada Dia. Jangan meminta kepada makhluknya. Walaupun makhluk itu malaikat, enggak boleh kita menyatakan wahai malaikat Jibril, Mikail, maka lepaskan saya dari kesulitan. Enggak boleh. Jibril, Mikail bisa melepaskan orang dari kesulitan? Bukan bisa

0: atau tidaknya, tapi mereka nggak akan mau berbuat tanpa perintah dari Allah. Maka minta kepada Allah. Allah nanti akan melepaskan dengan cara yang Allah kehendaki, ya. Jadi istighosah kepada orang yang mati atau orang yang hidup tapi tak ada di hadapannya, di tempat jauh dan tidak mampu memberikan pertolongan yang kita minta, ini syirik, tidak boleh. Ini yang kedua. Istighosah yang ketiga. Ini yang dibolehkan. Al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'ala al-ighatsati fa hadza jaiz. Kal istighatsati bihim. Qala Allahu ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min adwi fa wakazahu Musa fa qada 'alayhi. Ketiga, istighosah minta perlindungan atau minta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ini boleh. Seperti contoh kisah Nabi Musa. Nabi Musa menemukan ada orang yang sedang garlut, berantem. Begalan pati, patu tunggalan. Satu lawan satu, yang satu bangsa Bani Israel, kelompok Nabi Musa. Satu bangsa dengan Nabi Musa, yang satu bangsa Kutbi, bangsa Fir'aun. Si Fir'aun kan menjajah Bani Israel. Tergarlut. Nampaknya terdesak bangsa Bani Israel ini. Lihat Nabi Musa di sana. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka si Bani Israel itu istighosah kepada Musa dalam menghadapi musuhnya. Istighosah tata minta pertolongan supaya dibantu nih ngelawan orang ini supaya terlepas dari kekalahan. Dan dibantu oleh Nabi Musa, fa wakazahu Musa. Oleh Musa ditonjok tu orang. Faqadu alaih, mati tu orang. Hebatnya pukulan Nabi Musa itu begitu tuh. Petinju terhebat siapa? Mike Tyson. Belum pernah ada lawan Mike Tyson yang sekali pukul mati. KO iya adanya, tapi enggak mati, hidup, ya enggak? Dan Nabi Musa mah sekali tonjok mati atau lawannya bukan Musanya. Itu hebatnya pukulan Nabi Musa. Nah, orang tadi oleh Allah disebut istighosah kepada Nabi Musa. Boleh minta pertolongan agar dilepaskan dari kesulitan kepada orang yang hidup dan mampu memberikan pertolongan yang kita minta, boleh. Ini yang kita lakukan sehari-hari. Kita sakit dan tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kemana kita pergi? Ke dokter berobat, minta kepada dokter agar kita dilepaskan dari penyakit itu. Dan dokter kemudian menolong kita dengan kemampuannya di bidang pengobatan. Dilihat, didiagnosa dulu, diperiksa, oh ini penyakitnya, ini obatnya yang pas. Sembuh apa tidak? Banyaknya sembuh. Yang tidak banyak, tapi lebih banyak yang sembuhnya. Pernah di antara yang hadir di sini sakit lalu ke dokter lalu sembuh? Iya, saya pernah, bukan pernah, sering. Sembuh-sembuh, alhamdulillah. Itu istighosah. Kita pakai motor ke Jesus Temogok. Kesulitan enggak? Kesulitan. Pakai mobil kempes. Kesulitan, kesulitan. Kemana kita pergi minta bantuan supaya dilepaskan dari kesulitan itu? Ke bengkel. Montir punya kemampuan. Kalau kempes ke tukang, tambal ban. Kalau kita gak bisa, bukanya aja gak bisa. Apalagi nambalnya. Yang bisa, tukang tambal ban. Walaupun kita harus bayar. Itu istighosah. Jadi istighosah kepada makhluk yang hidup dan punya kemampuan untuk memberikan pertolongan yang kita minta, dibolehkan. Apa ibadah atau mubah atau haram? Tergantung cara dia memberikan pertolongan. Kalau caranya minimal mubah, jadi mubah. Kalau caranya baik, ya baik. Seperti rasa sakit, minta diruqyah, minta didoakan. Boleh, bagus. Sakit, halo ke dukun. Nah, gak boleh. Karena cara-cara dukun pasti cara-cara yang tidak dibolehkan secara syar'i, ya. Inilah istighosah yang ketiga. Keempat, al-istighosatu bihayyin ghaira qadirin min ghairi ay ya'taqida anna lahu quwa khafiyah. مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا اللغو والسخرية بمن استغاث به. Keempat, istighosah kepada orang yang hidup ada tapi tidak mampu, tanpa meyakini bahwa orang ini punya kekuatan tersembunyi, orang ini sakti, enggak ada. Contoh umpama orang tenggelam, gak bisa berenang, tapi minta tolong kepada orang yang sama-sama tidak bisa berenang. Atau seperti tadi, minta dipanggulkan sekarung beras 50 kilo karena kita gak mampu kepada orang lemah yang juga tidak mampu. Atau pinjam uang 1 juta kepada orang yang bokeh. Tadi istilahnya dalam bahasa Tasik apa? Pajenggut, jenggut, jengnu, dogol. Saling jambak dengan yang sesama botak gitu. Nggak bisa. Maka ini lagho. Ini kesia-siaan. Ini percuma. Mubazir enggak? Enggak mubazir. Kenapa? Mubazir mah dosa. Tadi mubazir itu sarfu syai fi ma la yambaghi. Menggunakan sesuatu, menyalurkan, memanfaatkan sesuatu untuk sesuatu yang enggak layak, enggak pantas gitu. Seperti apa tadi? Membelikan uang untuk memberi yang haram, itu enggak boleh. Itu mubazir, dosa. Maka disebut ikhwana syayatin. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir, tapi mubazir bukan bazar, ya. Beda antara bazar dengan mubazir, jauh bedanya. Bazar bahasa Inggris, tabdir bahasa Arab. Jangan tabdir, za-nya itu jadi z, bazar, jauh, dipaksa-paksa gimana juga. Beda bahasanya, ini bahasa Arab, itu bahasa Inggris. Inilah 4 jenis istighosah. Jadi istighosah yang merupakan ibadah, istighosah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk dilepaskan dari kesulitan dunia ataupun akhirat dengan disertai merendahkan hati, mengagungkan Allah, dan seterusnya. Bentuk ibadah yang lainnya adalah adzabah. Bahasa kitanya menyembelih. Apa itu adzabah? Adzabah izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsusin wa yaqa'u ala alwujuh. Menyembelih artinya melepaskan ruh binatang dengan cara dialirkan darah dengan cara-cara yang khusus. Cara yang khusus itu basmalah dulu, ada doa. Terus putus dua saluran yang ada di leher. Satu saluran makanan, satu lagi saluran nafas. Dua-duanya putus. Darah pun mengalir. Apa efeknya? Ruhnya terpisah dari badannya. Itu yang dimaksud dengan adzabah. Dan ada beberapa jenis dzabah atau menyembelih. Pertama, ayyaqa ibadatan bi ay yuqsadu bihi ta'zimul madzbuhi lahu wa tadallul lahu wa taqarrub ilaihi. Bahwa la yakunu illa lillah alal wajhi alladhi syara'ahu Allahu ta'ala. Wa sarfuhu li ghairi lahi syirkun akbar. Pertama, menyembelih dalam bentuk ibadah dengan niat mengagungkan zat yang karena dia penyembelihan itu dilakukan. Dan tadallul, merendahkan hati di hadapan zat tersebut dan bertaqarrub kepada zat tersebut. Kenapa menyembelih? Untuk mendekatkan diri, menghinakan diri, mengagungkan dia. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali karena Allah dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Kenapa menyembelih? Allah perintahkan. Kenapa menyembelih? Ingin mengagungkan Allah dengan penyembelihan ini, merendahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Apa dengan cara itu bisa dekat dengan Allah? Ya iyalah. Kata siapa? Allah sendiri yang menyatakan. Dan inilah yang disebut di dalam ayat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Sembelihan disebut disandingkan dengan sholat tuh. Hidup matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Menunjukkan ini ibadah, sholat ibadah, menyembelih ibadah, hidup dan mati ibadah. Hanya untuk Allah, la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kedua, ayyaqa ikraman li dhaifin aw walimatin li aras aw nahwi dhalik. Fa hadha ma'murun bih imma wujuban aw istihbaban. Kedua, menyembelih sesembelihan dalam rangka memuliakan tamu atau walimah resepsi pernikahan atau yang sejenisnya. Dalam rangka memuliakan tamu, kita sembelih ayam, kambing, sapi, unta atau apapun. Atau untuk walimah kita nikah lagi umpamanya, bagi yang pernah. Terus nikah lagi, kita undang orang-orang sembelih kambing atau ayam atau apapun disajikan untuk mereka makan. Penyembelihan seperti ini disyariatkan, diperintahkan, bisa wajib, bisa sunnah. Nabi SAW menyatakan, "Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamu. Salah satu memuliakan tamu jelas dengan makanan. Dan makanan terbaik adalah kambing tadi, menyembelih kambing. Berkata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah, "Aulim walau bisyah, walimahlah kamu, walaupun hanya dengan seekor kambing." Jadi dalam rangka walimah, dalam rangka memuliakan tamu, boleh disyariatkan. Atau pulang safar. Tidak hanya safar haji atau umrah, pokoknya safar aja keluar kota, pulangnya sembelih kambing. Undang orang-orang untuk makan. Itu disunnahkan. Kalau pulangnya ya, adapun pas berangkatnya tidak ada syariat. Berangkat haji umroh nyembelih kambing dulu enggak ada. Tapi pulangnya ya ada, boleh, bagus kalau ada. Maka dapat pahala. Walaupun pas kedatangan tamu, tamu itu tidak dikenal. Lihat Nabi Ibrahim. Dalam surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmu munkar faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tidakkah datang kepadamu berita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk mengucapkan salam, dijawab salamnya. Salamun qala salama. Salaman qala salamun. Ini menunjukkan jawaban Nabi Ibrahim lebih bagus, lebih baik daripada salamnya sang tamu, sang malaikat. Karena malaikat salama pakai nasob. Artinya, usallimu alaika salama. Artinya memakai jumlah fi'liyah. Usallimu. Faqalu salama. Artinya salama, usallimu alaika salama. Nabi Ibrahim tidak menjawab dengan salama lagi. Tapi salamun qaumu munkarun. Artinya wa alaikum salamun. Artinya dengan memakai jumlah ismiyah. Khabarnya didahulukan. Khabar apa namanya? Khabar muqaddam. Mubtada diakhirkan. Mubtada muakhar. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ablaq minal jumlatil fi'liyah. Jumlah ismiyah itu lebih utama, lebih bagus, lebih ablaq, lebih balaghah daripada jumlah fi'liyah. Kalau salama, assalamu alayka salama. Itu hanya saat itu. Kalau salamun alaikum selama-lamanya. Setiap saat keselamatan atas kalian. Jadi jawabannya lebih bagus daripada salam yang disampaikan. Kaum mungkarun, oh kalian kaum yang mungkar. Mungkar itu hanya tidak dikenal. Kalian orang asing. Tidak kenal, tapi apa sikap Nabi Ibrahim? Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Beliau masuk kapak keprek dada Hud di belakang membakar anak sapi yang sudah disembelih pasti juga. Terus datang lagi dibawa disuguhkan kepada tamu. Faqarrabahu ilaihim. Faqarrabahu ini adab kalau ketamuan, dekatkan, sodorkan, bukan simpan di meja tek mangga dileet. Enggak begitu, asongkan, ayo ambil. Faqarrabahu ilaihim. Apalagi ke orang Sunda kan pemalunya. Sudah makan, udah kenyang, parah kukurubukan. Lagi bertamu ada tukang baso lewat. Bade baso, ulah tos fareg. Padahal pengen tuh. Saking apanya? Malunya. Kalau nyuguhan, apalagi ke orang Sunda, jangan begitu. langsung saja ambil. Enggak tersuar, ambil. Paksa, ya. Kalau ada tukang baso lewat, baso, 2 mangkok. Suguhkan, mau disentuh, mau tidak, suguhkan dulu. Kalau sudah disuguhkan, pastilah dimakan. Ya, seneng aja. Nanti saya kalau bertamu ke antum gitu. Antum jangan plek di meja, mangga gak akan disentuh tuh. Paksa, ambil, cobalah. Udah kenyang, nyoba dikit aja, gak apa-apa. Pasti diambilnya banyak tuh. Ambil begitu ya. Yang paling ngenes ya, gak niat nyuguhan itu mah ya. Dikasih buah mangga sama pisaunya tuh. Mangga dileut, suruh ngupas sendiri. Agak mending pisang bisa dikupas sendiri, mangga bisa sih ngupas, tapi kan riweuh. Ini mangga, ini pisang, silakan dimakan. Ayo makan. Liar orang pengen, tapi pengen cuma gitu. Memuliakan tamu enggak begitu. Lihat Nabi Ibrahim tamunya asing, enggak dikenal, disuguhi suguhan yang luar biasa. Anak sapi bakar. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan. Tapi enggak mau. Jadi toel-toel acan. Muncul rasa takut, fa'ujasa minhum khifah. Buah-buah jelema jahat ya. Orang safar dari jauh, capek, lapar, lemes, disuguhan teh harusnya hijau gitu ya. Harusnya apa? Mak RW 06. Tahu RW 06? Rewoga. Bagus. Ini mah disentuh pun tidak. Muncul rasa takut. Bawa aja lemah jahat. Akhirnya, qalu la takhaf. Jangan takut. Wabasyaruhu bighulamin ahlim. Lalu diberi kabar gembira bahwa Ibrahim akan punya anak. Baru tahu saat itu bahwa ini tamu, bukan sembarang tamu. Tapi siapa? Malaikat utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu cara memuliakan tamu. Nah, jadi kalau menyembelih dalam rangka memuliakan tamu dan memuliakan tamu diperintahkan bukti iman kepada Allah dan hari akhir, maka menyembelih kambing, ayam, sapi untuk memuliakan tamu itu sebuah ibadah ya. Ini sesembelihan yang kedua, boleh bagus ya. Sembelihan pertama lebih bagus lagi, yang kedua bagus. Ketiga, ayyaku ala wajhi tamattu bil akli awil ittijar bihi wa nahwi dzalik fa hadza min qismil mubah fal aslu fihi al ibahah liqaulihi ta'ala awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Surah Yasin. Ketiga, menyembelih hanya dalam rangka senang-senang dengan makanan. Pengin kambing, ya sembelih yuk. Sembelih. Atau dalam rangka menjual bokeh, enggak punya uang tapi punya kambing banyak tuh. Sembelih satu untuk dijual dagingnya. Boleh? Boleh. Ini termasuk perkara mubah. Allah berfirman dalam surah Yasin 71-72. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka perhatikan, kami telah menciptakan bagi mereka apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami berupa binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun. Lalu mereka menjadi pemilik binatang ternak ini. Wadhallalna halahum. Kami tundukkan binatang ternak ini untuk mereka. Walaupun gede, kuat, nurut atau ke orangnya. Munding, tahu munding? Kebo, badannya gede, tanduknya gede, tenaganya gede. Nurut ke anak kecil? Nurut. Kalau anak kecil itu berantem sama kambing, sama kebo itu siapa yang kalah? Anak kecil lah, disendak sekali lagi, ngacleng gitu. Bisa membunuh? Bisa membunuh. Singa aja kalau satu lawan satu mah kalah singa itu. Singa kalau berburu kebo liar, gak pernah sendirian, pasti berombongan. Walaupun kerbaunya banyak, dipisahkan satu. Nah, satu ini yang kemudian dikeroyok, baru dapat. Kalau satu lawan satu, kalah singa karena gede gitu, kuat. Apalagi orang. Tapi apa kata Allah? Wadzallalnaha lahum, kami tundukkan binatang ternak itu untuk mereka. Walaupun gede, tunduk. Unta gede, tenaganya lebih gede, lebih kuat, tunduk ke orang. Famin harakubuhum, di antara binatang ternak itu ada yang jadi binatang tunggangan, kendaraan. Faminha yakulun, ada juga yang mereka makan. Jadi ternak Allah ciptakan, Allah tundukkan untuk menjadi makanan bagi orang. Sehingga kalau orang menyembelih hanya karena mau senang-senang dengan rasa daging dari binatang ternak itu, boleh mubah. Ini tiga hal yang boleh, bahkan yang awal dan yang kedua ibadah. Menyembelih karena Allah, ya. Untuk mengagungkan Allah dengan cara menyembelih, merendahkan diri dengan cara menyembelih, gitu ya. Dengan cara-cara yang Allah syariatkan, ini ibadah. Yang disandingkan dengan sholat. Qul inna sholati wa nusuki fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Allah dan menyembelih juga karena Allah. Sholat dan menyembelih disandingkan di dua ayat tadi. Surah Al-Kautsar dan surah Al-An'am ayat 162-163 menunjukkan menyembelih ini ibadah. Juga menyembelih untuk memuliakan tamu, untuk walimah urus, untuk walimah safar, sepulang safar, itu juga ibadah. Dan yang ketiga, menyembelih untuk senang-senang dengan makan dagingnya, ini boleh. Keempat, ini yang haram, yang tidak boleh. Menyembelih dalam rangka taqarrub, dalam rangka menghinakan diri kepada selain Allah. Contohnya menyembelih untuk parepeh, naon parepeh teatu, tumbal. Sesembelihan itu dipersembahkan bagi jin yang menguasai suatu tempat. Kita mau membangun di tempat itu, bangun rumah, bangun jembatan, bangun bangunan apapun, supaya jin yang menghuni di sana tidak ngamuk, tidak tersinggung, disembelihkan. Lalu kepalanya di apa? Ditanam. Ada yang begitu? Ada. Atau menyembelih lalu kepalanya dilarungkan ke lautan supaya enggak terjadi tsunami. Karena mereka meyakini tsunami itu ngamuknya penguasa lautan. Benar sih, tapi penguasa lautan yang dimaksudkan Allah. Yang menguasai lautan siapa? Allah. Mereka meyakini yang menguasai lautan itu siapa? Ahwatnya. Si Nyai gitu. Supaya enggak ngamuk, disuguhi, dilarungkan sesajian termasuk kepala. Itu menyembelih untuk selain Allah. Syirik, karena menyembelih ibadah. Jangankan menyembelih begitu itu, berkurban dengan seekor lalat. Kata Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Sahabat bertanya, kaifa dzalik, gimana itu ceritanya bisa sampai begitu? Ada satu kaum yang punya berhala. Setiap orang yang lewat dicegat suruh berkorban dulu ke berhala ini. Ada orang yang lewat qarib. Berkorban kamu untuk berhala kami. Dia menjawab, saya enggak punya apa-apa untuk dikorban. Qarib walau fi dzubab. Berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat dipersembahkan. Berkorban dengan lalat. Fakhallas sabilah. Dia dibiarkan lewat, dia masuk neraka. Datang seorang lagi, qarib walau fi dzubab. Kamu berkorban walaupun dengan lalat. Dia menyatakan, saya tidak akan pernah berkorban untuk selain Allah. Fadoroba unukoh. Dipenggal lehernya tuh. Mati, dia masuk surga. Hanya karena tidak mau terjerumus ke dalam pengorbanan untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Lalat tuh gak ada harganya. Bukan gak ada harganya ya. Dikasih sekarung lalat kita mau. Nggak mau, ngapain untuk apa? Bukan hanya nggak ada harga, malah minus, bikin repot. Untuk apa sekarung lalat? Paling dibuang, dikubur, itu jadi penyakit. Walaupun nggak ada harga, bukan harganya, tapi dilihat pengorbanannya. Pengorbanannya mau kecil, mau besar, untuk siapa dia berkorban, itu yang dilihat, itu yang dinilai. Jadi berkorban untuk selain Allah dengan cara apapun, maka haram, syirik. Apalagi berkorban dengan kambing, ayam, kebo, kepalanya ditanam, diniatkan untuk mengagungkan selain Allah. Ruh yang dianggap menguasai tempat itu atau jin yang dianggap menguasai tempat itu biar enggak ngamuk, enggak marah, biar itu disembelihin, ditanam kepalanya. Ini syirik. Ini yang diharamkan ya. Inilah empat jenis sesembelihan. Tiga di antaranya enggak masalah. Yang pertama agung ibadah. Yang kedua amal soleh, yaitu memuliakan tamu, walimah dan seterusnya. Ketiga mubah, menyembelih hanya ingin menikmati lezatnya rasa daging yang disembelih. Dan keempat haram bila penyembelihan itu untuk selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang keempat hari ini. Pertama kan isti'anah, kedua isti'adzah, ketiga istighatsah, keempat adzabah atau menyembelih. Kelima, an-nadhar, bernadhar. Salah satu bentuk ibadah adalah nazar atau bahasa kitanya nazar. Hukum asal nazar makruh, jangan. Tapi kalau sudah diucapkan wajib ditunaikan. Kenapa nazar itu makruh? Karena menunjukkan pelitnya orang itu terhadap ibadah dan amal soleh. Dia mau beribadah asal syarat yang dia inginkan terpenuhi. Saya mau infak sedekah kalau saya sembuh dari penyakit. Baru mau infak. Untuk infak dan sedekah saja harus dipenuhi dulu keinginannya ya. Saya nazar kalau ada akhwat yang menawarkan diri jadi istri saya akan sedekah 100 juta ke masjid ini. Jadi untuk ke masjid harus dipenuhi dulu keinginannya dapat akhwat. Nggak boleh hatu ini pelit amat, untuk sedekah aja harus dipenuhi ya. Makruh. Tapi kalau itu sudah dilakukan, wajib ditunaikan. Saya nazar, kalau saya umpamanya dapat nilai bagus dalam ujian, saya akan wakaf ke Ma'had Al-Khulafa'ur Rasyidun. Ternyata ujiannya bagus, maka wajib tuh wakaf. Kebetulan nih ikhwan jamaah sekalian, ini pondok kita ini, Pondok Khulafaur Rasyidun, sekarang itu mau membangun kelas untuk nambah santri itu. Berapa kelas itu ya? 8 atau apa? Tapi bokeh, gak ada uang. Kumaha tuh. Coba jamaah, baik yang di sini ataupun yang netizen, di mana saja Anda berada, pendengar lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok. Saya punya TikTok juga, tapi TikTok saya semua berisi kajian sebenarnya, bukan joget-joget, bukan. Sekarang juga ada di TikTok ini. Ada yang mendengar di seluruh dunia, ada. Nih, Ma'ad Al-Khulafa'ur Rasyidun butuh bantuan untuk membangun madrasah. Dulu untuk membebaskan tanah, alhamdulillah sudah terpenuhi tanahnya, sudah ada yang membangunnya, belum ada. Tolong bantu ya, yang ada di sini bantu ya. Butuh sekitar berapa? 1,4 miliar apa? Sedikit segitu mah ya. Gak perlu banyak-banyak, cukup 1 miliar aja satu orang. Ya. Dua orang sudah terpenuhi itu. Siapa nanti yang minat wakaf? Hubungi pengurus Al-Khulafa'ur Rasyidun di sini. Boleh hubungi saya? Boleh. Nanti saya hubungkan ke sini. Ya. Boleh menghubungi official saya di sini, admin kru YTS boleh. Bilang untuk Khulafaur Rasyidun nanti dihubungkan ke sini. Transfernya ke rekening Al-Khulafaur Rasyidun. Bukan ke saya, bukan ke YTS, bukan ke yang lain-lain. Kalau ke yang lain-lain, jangan. Ini ada rekening atau sama. Jangan, jangan, jangan. Khusus ke panitia nanti ya. Tolong dibantu. Tanpa harus nazar dulu. Saya akan wakaf ke Khulafaur Rasyidun 500 juta asal saya dapat jodoh tahun ini. Carikan, dapat jodoh wajib tuh ditunaikan tuh. Ya. Jadi walaupun hukum asal nazar makruh, tapi kalau sudah dilakukan wajib ditunaikan. Menunaikan nazar adalah ibadah. Allah berfirman dalam surah Ad-Dahr ayat 7. Nama lain dari surah Ad-Dahr apa? Al-Insan. Disebut surah Ad-Dahr karena ada dahrnya. Disebut surah Al-Insan ada Al-Insannya. Hal ata alal insani hinum minad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Nah, di ayat yang ke-7 Allah menyatakan yufuna bin nadhar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustathira. Orang mukmin ahli surga kan sebelumnya itu innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Orang-orang abror, mereka itu yasrabuna, meminum air di surga yang campurannya dengan kafir. Salah satu sifat al-abrar ahli surga ini yufuna bin nadhar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka suka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kepada suatu hari yang keburukan di hari itu begitu merata, begitu dahsyat, begitu mengerikan, yaitu hari kiamat. Ya. Disebut nazar itu ibadah karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar dalam ayat tersebut. Berkata Syari, wa wajhud dilalah minal ayah annallaha asna alaihim li'ifaihim an-nadhar wa hadha yadullu ala annallaha yuhibbu dhalik wa kullu mahbubin lillahi minal a'mal fahuwa ibadah. Kenapa nazar itu disebut ibadah? Karena Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Dipuji dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan Allah mencintai ditunaikannya nazar. Semua yang Allah cintai berupa amal, maka amal itu ibadah. Lalu dikaitkan dengan kalimat berikutnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustathira. Setelah menunaikan nazar, mereka pun takut kepada satu hari. Di hari itu keburukannya amat dahsyat, itu hari kiamat. Jadi ibadah salah satunya dalam bentuk menunaikan nazar. Walaupun hukum nazar asalnya makruh, tapi kalau sudah diucapkan wajib ditunaikan, dan menunaikannya adalah ibadah. Dengan beberapa syarat. Pertama, isi nazarnya itu bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Kalau bertolak belakang nggak boleh ditunaikan. Kalau saya lulus ujian, saya nazar mau mabuk-mabukan. Nah, nggak boleh, mabuk haram. Kalau saya umpamanya dapat, sedang wawancara kerja, sedang ngelamar pekerjaan, saya nazar kalau saya diterima di kerja di sana, saya mau memboking 4 wanita cantik. Haram, nggak boleh ditunaikan. Kalau saya umpamai sembuh dari penyakit, saya nazar mau keliling kota Tasik sambil telanjang. Nggak boleh ditunaikan, ya. Itu pertama. Kedua, isi nazarnya itu bukan sesuatu yang madarat walaupun tidak haram. Nabi SAW melihat ada orang ya, siang hari panas-panasan dia berjemur. Tidak berteduh, berdiri, tidak duduk. Terus Nabi kaget, itu orang kenapa? Kenapa dia berpanas-panasan padahal bisa berteduh? Kenapa dia berdiri padahal bisa duduk? Ngajanteng ngaraga meneng dinu panas. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia bernazar untuk berpanas-panasan dan tidak berteduh, bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, dan bernazar untuk saum. Jadi isi nazarnya 3. Panas-panasan, berdiri, dan saum. Panas-panasan ada manfaat gak? Ada, kosong. Itu bukan manfaat, tapi madarat. Madaratnya ya kosong ya bisa sakit lah. Bisa dehidrasi dia. Berdiri terus, ada manfaat? Gak ada, madarat. Ibadah enggak? Baik berpanas-panasan ataupun berdiri? Enggak ibadah. Kalau saum, ibadah bukan? Ibadah. Maka kata Nabi SAW, suruh dia berteduh. Suruh dia duduk dan suruh dia lanjutkan saumnya. Jadi kalau saum karena ibadah, nazar untuk saum wajib lanjutkan. Tapi berdiri dan berpanas-panasan sama sekali tak bernilai ibadah. Gak ada ibadah dalam bentuk berdiri terus, panas-panasan terus, gak ada kan? Ada ibadah dalam bentuk berdiri seperti sholat, tapi tidak terus-terusan. Siapa yang sholat sambil duduk padahal dia mampu berdiri, tidak sah sholatnya. Asal sholat fardu ya. Salat fardu bisa berdiri, tapi dia duduk. Malas, enggak sah salatnya. Kecuali salat sunat boleh. Jadi enggak ada ibadah dalam bentuk berpanas-panasan dan berdiri terus, enggak ada. Jadi karena enggak ada manfaat, apalagi ada madarat, suruh batalkan dua poin nazarnya. Berpanas-panasan batalkan, berdiri terus batalkan, tapi saumnya lanjutkan. Jadi tidak boleh kita bernazar yang isinya tidak bernilai ibadah tapi madarat. Terus kalau orang melanggar nazar karena nazar itu memang jangan dilaksanakan, seperti bernazar maksiat. Kalau saya lulus ujian, saya akan lari telanjang maksiat. Jangan dilaksanakan, langgar aja. Kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan seharian, enggak pernah berhenti, enggak pernah duduk. Ada manfaatnya? Enggak ada. Maka langgar, tapi bayar kifaratnya. Tebus dengan apa? Sama dengan kifaratul aiman, sama dengan kifarat sumpah. Pertama, hendaklah dia memberi makanan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian. Kalau mampu, kalau tidak mampu, hendaklah dia melakukan saum 3 hari berturut-turut. Jadi kifaratun nazar, kifarat atau denda bagi orang yang melanggar nazar, maka sama dengan kifaratul yamin, sama dengan melanggar sumpah, yaitu memberi 10 porsi makan 10 fakir miskin atau pakaian, atau kalau enggak mampu maka hendaklah saum 3 hari berturut-turut. Nazar juga seperti itu ya. Dari sinilah kita menyatakan nazar itu ibadah. Maksudnya pelaksanaan dari nazar ibadah, karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam anna an-nadhar alladhi imtadaha Allah Ta'ala ha'ula'il qa'imina bihi wa jami'ul ibadah allati faradaha Allah Azza wa Jalla, fa innal ibadatil wajibat idza syuri'a fiha al insan faqad iltazama biha. Ketahuilah, nazar yang dipuji oleh Allah orang-orang yang melaksanakannya adalah nazar dalam bentuk semuanya dalam bentuk ibadah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Kalau umpama isi nadarnya adalah ibadah yang disyariatkan, tadinya sunnah, jadi wajib. Saya kalau sembuh dari penyakit, mau saum sepekan berturut-turut. Saum sepekan berturut-turut tadinya sunnah, enggak wajib. Tapi karena nadar jadi wajib. Kalau enggak, dosa ya. Walaupun isi nadarnya buruk. Saya kalau sembuh dari penyakit, saya mau berjemur sambil telanjang 10 hari. Ah, enggak boleh. Langgar aja nazarnya tapi bayar kifaratnya. Beri 10 fakir miskin makanan atau pakaian. Kalau tidak mampu, maka ganti dengan saum 3 hari berturut-turut. Inilah beberapa bentuk ibadah. Jenis-jenis ibadah kepada Allah yang lain banyak, tapi cukup beberapa poin yang sudah diterangkan sebagai beberapa contoh jenis ibadah kepada Allah, itu cukup untuk menjelaskan. Inilah pokok pangkal pertama, pokok pelajaran pertama dari 3 permasalahan utama al-usul tsalatsah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan jenis-jenis ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah ya. Cukup ya penjelasan pagi siang ini sampai di sini. Insya Allah nanti pokok kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya akan kita terangkan di sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, dan untuk memandu tanya jawab saya serahkan kepada host kita. Fadhol.
1: Nah, Ustaz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari seri kertas. Ustaz, kan ada beberapa perkara yang membuat orang itu bersyukur. Lalu ada beberapa orang yang bersyukurnya itu ditempuh dengan jalur top up game.
0: Dalam bentuk?
1: Dalam bentuk dengan jalur top up game, Ustaz, bersyukurnya.
0: Menjalur? Apa?
1: Lalu ada beberapa orang yang bersyukurnya itu ditempuh dengan jalur top up game.
0: Ditempuh dalam jalur?
1: Dengan jalur top up game.
0: Tempat game?
1: Top up set.
0: Top up game. Maksudnya top up game gimana? Game apa? Game PS gitu? Online. Oh, top up itu kan pakai kuota gitu, terus di top up ditambah kuotanya supaya bisa bermain game lebih lama gitu ya. Duh, kumaha tuh. Ya sok, teruskan.
1: Untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dari game tersebut, apa itu dibolehkan?
0: Pertama, ini intinya bersyukur dalam bentuk bermain game gitu ya. Agar asik gitu, di top up. Pertama, kalian mudah-mudahan itu bukan santri ya. Orang biasa jangan sekali-kali main game. Apalagi santri. Apalagi harus bayar. Kalau zaman baheula ada rental PS kan, rental komputer, diadakannya rental komputer itu untuk membantu para mahasiswa, para pekerja bikin tugas gitu. Tapi merembet diadakan game, akhirnya yang ngerental itu banyak anak-anak main game. Dan itu lebih laku ya. Dari main rental komputer untuk main game melebar ke rental PS. PS singkatan dari apa? PlayStation. Tapi game juga, lebih asik kan? Pertama buang-buang waktu, jam-jaman semalaman itu bisa gak kerasa. Kedua buang uang. Ketiga, merusak pikiran, otak, merusak mental, dan seterusnya. Terus membuat kesel orang tua. Orang tua kesel gak? Bingit. Ini orang kemana gak pulang, gak makan, gak sholat. Ada yang nanya, kemana anak saya lihat? Main PS. Dan itu ketagihan. Kalau sudah ketagihan, jiwanya nagih terus. Pas gak punya uang, pengen main game. Apa yang terjadi? Minta ke orang tua, maksa gak dikasih, ngamuk. Gak dikasih juga, dia nyuri. Gak dikasih juga, dia jual orang apa barang yang bisa dia jual. Wah, merusak luar biasa. Ini sudah sampai pada level haram kalau seperti itu. Jadi bernazar untuk main game sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan, langgar. Kalau saya lulus ujian sekarang, saya nazar akan main game, langgar. Jangan laksanakan. Untuk top up kuota agar bisa main game lebih seru, lebih lama, langgar. Tapi bayar apanya? Kifaratnya. Jangan ada ya, ya di sini yang main game dan PS atau yang sejenisnya karena itu merusak ya. Allahu a'lam bissawab.
1: Terus. Kita selingi dengan pertanyaan yang langsung. Jamaah ikhwan terlebih dahulu.

0: sendiri. Di kalangan madhab salaf itu ada dua informasi, ada manhaj salaf seperti kita yang tidak ada organisasi, organisasi langsung rasul dan sahabat. Tapi ada manhaj katanya salaf berorganisasi yang berkedok salaf. Nah, supaya saya sendiri tidak terjebak kepada kajian-kajian semacam itu, mohon dijelaskan kepada Ustadz, oleh Ustadz, apa organisasi yang bermanhaj salaf. Makasih.
1: Ormas.
0: Ya, ormas yang bermanhaj salaf.
1: Barakallahu fiik. Salaf ada beberapa macam. Jauh sebelum kita ada ormas yang lebih dahulu mengaku salaf. Pondoknya juga disebut pesantren salafiyah. Ya. Ya. Zaman bahula mula sudah ada. Dan itu menunjukkan memang pemahaman salafiyah, pemahaman yang benar. Makna salaf itu kan merujuk kepada generasi salafus saleh. Para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Nas, ayat, hadis banyak. Kita merujuk ke sana dan kita mengajak orang untuk memahami Islam ke sana. Kita tidak mengaku, kitalah paling nyalap. Tidak. Kita berusaha untuk merujuk kepada generasi salaf. Ada yang nujuh, ngaku salafi, tapi merujuknya kepada ulama kiwari, kepada Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Ibn Taymiyah, Syekh Al-Albani. Mereka bukan salaf, tapi khalaf. Kata siapa kita merujuk pokok ke mereka? Enggak, cuma mereka orang-orang yang juga mengikuti akidah salaf yang kadang penjelasan mereka kita jadikan rujukan karena mereka lebih berilmu. Tapi tidak hanya mereka, kita merujuk ke Imam Bukhari, ke Imam Az-Zuhri, ke Imam Ibnu Qayyim, ke Imam Syafi'i, ke Imam An-Nawawi, ke Imam Ibnu Hajar, ke Imam Al-Manawi, ke imam-imam, tapi enggak pernah kita dikatakan ini pengikut Nawawi, ini pengikut Imam Ibnu Hajar. Saya merasa ya, saya lebih sering menyebut Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar daripada menyebut Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani. Tiga imam ini, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, memang suka kita sebut, suka kita jadikan rujukan. Tapi lebih sering mengutip perkataan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim, dan seterusnya. Kita ada kajian khusus kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim. Kita sudah membahas kitab Ighatsatul Lahafan. Kita sudah membahas kitab Miftahud Dari Sa'adah. Kita sudah membahas kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita sudah membahas kitab Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairul Ibad. Itu semua Imam Ibnu Qayyim. Tapi enggak ada yang menyatakan pengikut Ibnu Qayyim tuh. Tidak ada. Tapi ketika kita mengutip Syekh Albani mensahihkan hadis ini, oh itu pengikut Albani ya hulu. Oh Syekh bin Baz memfatwakan, oh itu pengikut Syekh bin Baz. Padahal lebih jarang kita gitu. Nah, memang sentimen sih inti nama gitu. Nah jadi pengikut salaf adalah orang yang merujuk ke generasi salaf dalam memahami Islam, dalam memahami agama ini. Dan itulah yang harus kita dakwahkan. Sok, siapapun mau ngaku salaf atau tidak, yuk ajak orang kembali ke pemahaman salafus soleh dengan rujukan yang benar. Begitu saja ya, dan dulu ormas seperti Nahdlatul Ulama lebih dahulu mengaku salafiyah. Sampai sekarang ada enggak pondok mereka yang diberi nama pondok salafiyah? Banyak. Ini menunjukkan itu yang benar dan kita setuju itu, dukung ya. Itu yang pertama, itu manhaj salaf. Kemudian berkembang. Karena perkembangan zaman, perkembangan kasus,

0: perkembangan kondisi situasi dakwah di kalangan orang-orang yang merujuk kepada salaf, ada ide-ide yang mereka anggap brilian. Yuk kita koordinasi saja semua yang aku salaf, kita bikin organisasi, bikin ormas. Ide itu sudah lama muncul, belasan tahun yang lalu, tahun 90-an. Diungkapkan di sebuah forum yang ada dihadiri masyayikh. Saya ada di sana. Tapi terjadi apa? Terjadi ketidaksepakatan. Ada yang menyatakan ini bagus, adanya tansik, adanya ikatan ya dalam bentuk organisasi untuk mempermudah beragam kegiatan. Ada yang tidak setuju karena itu pengkotak-kotakan, itu nanti melahirkan hizbi, ada pengurus, ketua pusat, cabang, wilayah, anggota gitu ya. Dan saya termasuk orang yang anti gituan, tidak setuju kepada yang begituan. Sampai sekarang. Tapi ada gak di kalangan ustaz-ustaz yang membentuk itu? Ada. Dan saya gak mau gabung. Saya gak mau terlibat. Kalau ditanya gimana? Gak mau. Bubar. Saya bilang begitu ke orang-orangnya. Kalau ada orang yang seperti itu bergabung. Tapi secara pribadi saya baik dengan mereka. Kalau ketemu berangkulan ngobrol. Tapi mereka gak berani ngungkit-ngungkit urusan itu. Sekali tersentil, keluar giroh saya, bubar. Jangan. Karena pengkotak-kotakan, terus nanti atas ada apa namanya, bukan seminar, apa yang pemilihan pengurus setiap itu namanya? Bukan seminar. Muktamar, ada muktamar. Ada gak pemilihan ketua satu ormas sampai berantem? Sampai ada mani politik di sana ada? Ada, kenapa? Di ormas itu uangnya gede. Bahwa yang berwenang mengurus keuangan ya ketua, pengurus-pengurus inti. Iya. Terus sebagai pengurus pusatnya memiliki, karena ormas ini memiliki pengaruh ke negara, ke yang lain. Wah dapat ini, dapat itu. Ada enggak pengurus ormas yang kemudian karena pengaruhnya kepada sebuah pemerintahan diangkat jadi menteri ada?
1: Ada.
0: Setelah diangkat gimana? Korupsi ada?
1: Ada.
0: Tah kadinya lompat nanti tah. Iya. Jadi itu duniawi oriented pertama. Kedua mengkotak-kotakan. Nanti gak setuju dengan pengurus itu mah bikin lagi ormas baru sama-sama manhaj salah. Kalau sudah sama-sama begitu ada dua, ada persaingan, ada gontok-gontokan. Ah, liarlah pokok nama. Tapi ormas ini bisa bermanfaat, suaranya bisa didengar oleh pemerintah. Ya, untuk didengar oleh pemerintah tidak harus bikin ormas. Ada manfaat? Pasti ada. Syirik aja ada manfaatnya. Judi sama khamr aja ada manfaatnya. Kata siapa?
1: Allah.
0: Kata Quran. Fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Judi khamr itu ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Kalau ditanya bikin ormas tadi ada manfaat? Pasti ada lah, pasti. Tapi madaratnya lebih besar. Kita harus lebih menghindarkan madarat daripada meraih manfaat. Daf'ul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak madarat, menghindarkan madarat harus lebih didahulukan dari meraih maslahat.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Realita ini gak bisa dihindari, gak bisa diingkari, betul ada. Dan saya tetap memilih tidak. Tidak mau lah. Walaupun tidak mau tidak berarti bermusuhan dengan orang yang berbeda. Nah, kalau ketemu mereka berangkulan, berangkulan. Kalau mereka dari luar kota ke Bandung, saya akan menservisnya. Bilang, Ustaz saya mau ziarah ke Bandung. Alhamdulillah. Nginep di mana? Gak tahu. Kita siapkan penginapannya. Mau kemana? Kita antar-antar. Saya makannya di mana? Tenang, kita akan menjamin. Begitu. Tetap pribadi mah. Bagus, tapi kalau berbicara bahasa ini, jangan coba-coba menggoda, jangan coba-coba merayu, jangan coba-coba mengajak-ngajak. Akan kita bilang bubar, bubar, bubar. Tapi tetap baik berangkulan ya. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sama kalau gitu.
0: Terakhir.

0: habis baterai. Sini. Masih banyak, ini terakhir aja ya. Itu simpan bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. Apakah kesulitan dalam belajar seperti kurangnya dalam memahami ilmu itu termasuk ujian dari Allah? Padahal sudah minta pertolongan kepada Allah, berusaha dan meninggalkan maksiat, akan tapi ilmu susah untuk difahami. Mohon jelaskan penyebabnya dan saran agar mudah memahami ilmu. Ya, usaha yang sudah dilakukan tadi, berdoa kepada Allah sudah, menghindari maksiat juga sudah. Cuma dua. Coba yang lain. Apa tadi? Kemarin. Bulan yang lalu. Coba topang dengan ibadah sunnah. Malam bangun tahajud. Siangnya saum. Banyak berzikir. Banyak juga membaca Al-Quran. Seluruh ibadah itu akan memudahkan kita dalam memahami ilmu. Ya, itu yang sudah pernah kita jelaskan. Kedua, ikhtiar hissi yang realistis. Terus memurojaah, terus belajar. Konsentrasi di dalam belajar, menghafal, memurojaah. Itu juga perlu dilakukan. Ketiga, jangan lupa juga minta doa, tawassul kepada orang yang masih hidup. Pertama minta doa ke orang tua, ibu, ayah, kakak, nenek, kakek gitu ya, agar dimudahkan. Kedua, minta doa ke guru-guru, ke teman-teman yang kita anggap soleh, yang doanya makbul ya. Itu juga bagian dari yang perlu untuk kita lakukan untuk mempermudah ya. Mempermudah di dalam memahami ilmu. Coba laksanakan itu secara rutin, continue, terus-terusan. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita mempelajari ilmu. Ada satu kisah. Imam Al-Kisai. Pernah saya ceritakan di sini. Gak apa-apa diulang ya. Imam Al-Kisai itu termasuk yang susah memahami ilmu nahu. Beliau orang Arab. Sehari-hari bahasa Arab. Tapi untuk belajar nahu mah beda lagi. Orang Arab yang gak belajar nahu gak akan paham nahu sorob, Quran, Sunnah. Walaupun sehari-hari ngomong bahasa Arab, apalagi Arabnya sekarang Arab Amiyah. Berbeda dengan Arab Al-Quran, hadis. Itu Arab Fushah. Ya. Harus dipelajari melalui pelajaran nahu, sorof, dan balaghah. Maka orang Arab pun belajar nahu, sorof. Belajar balaghah. Syekh Al-Utsaimin belajar Al-Jurumiyah, Matan Al-Jurumiyah dengan Syekh bin Baz sampai Alfiyah belajar. Orang Arab untuk belajar nahwu shorof juga belajar kepada para ulama ya. Sebagaimana kita pintar bahasa Indonesia, tapi di sekolah kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, ada tata bahasa bahasa Indonesia. Apa pasti pelajaran bahasa Indonesia 10 nilainya? Enggak, ada yang merahnya. Bahasa Indonesia, tapi 5. Padahal sehari-hari kita bahasa Indonesia. Komo bahasa Sunda. Ayak undak usuk bahasa. Kita sehari-hari bahasa Sunda. Apakah pelajaran bahasa Sunda 10? Jangankan 10, 6 aja sudah bagus. Banyak yang 5, 3, 0 ge ayah. Coba dikte. Tulis. Legegan. Kuring kabereyan napikan ka eulegegan. Dan jarang yang benar nulis eulegegan atuh, banyaknya eelegegan. guluyung mobil teh maju, tulis geleyeng, itu diperek-pek siaku aing, ditulis diperek-pek, banyak yang salah. Itu nahu, dalam bahasa Arab disebut nahu. Imam Al-Kisai belajar nahu gak faham-faham, gak ngerti-ngerti. Sampai mau berhenti, iya. Ketika lagi mikir apa yang akan dilakukan, di kamarnya dia melihat seekor semut menggigit makanan. Naik ke dinding mau dibawa ke sarangnya di atas. Baru sejengkal, tong, jatuh. Makanannya lebih gede, lebih berat daripada badannya. Bangun lagi, digigit lagi, naik lagi. Sekarang 2 jengkal. Teng, jatuh lagi. Digigit lagi, naik lagi. Sekarang 3 jengkal. Teng, jatuh lagi. Terus entah berapa puluh kali, tapi kesekian kali makin tinggi. Sampai entah berapa ratus kali semut itu berhasil ke lubangnya. Di atap sana. Setelah mengalami kegagalan bukan puluhan kali, mungkin ratusan kali. Kata Imam Al-Nasi, hadhin namlah musabirah. Ini semut ulet bingit gitu. Gagal, bangun lagi. Gagal, trial and error. Terus dia tidak pernah putus asa sampai berhasil. Kalau semut bisa berhasil, kenapa saya tidak? Terinspirasi oleh keuletan semut, akhirnya dia timbul lagi semangatnya. Dia belajar lagi, sampai menjadi imam di bidang nahu. Jadi jangan putus asa, jangan terus semangat. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan. Saya dulu sering ngajar nahwu shorof. Ada ikhwan ikut belajar. Sekali semangat, 2 kali. Mulai loyo tuh. Karena mungkin gak paham 3 kali. 5 kali hilang, gak ada. Berkurang. Nanti 3 bulan kemudian dibuka lagi pendaftaran kursus bahasa Arab. Daftar lagi dia. Ikut lagi. 1 kali, 2 kali, 6 kali hilang. Dalir meren. Ya. Jadi dari 30 peserta yang jadi mungkin 5 orang. Sampai akhir, sampai tuntas, sampai praktek baca kitab. 5 orang dari 30 itu banyak. Coba pondok pesantren di Indonesia, ada berapa puluh atau ratus. Apakah lulusan setiap pondok pesantren jadi ustaz? Tidak. Yang jadi ustaz belum tentu 10%. Kalau ada 10% jadi ustaz di antara ribuan santri, itu sudah bagus. 1000 berarti 100 tuh jadi ustaz. Wah, terang benderang dengan cahaya dakwah negara kita ini. Banyak yang mondok, sekeluarnya jadi pondok, jadi pedagang, jadi pebisnis, jadi pemilik travel, jadi mutawif, tidak menjadi da'i atau ustad atau kiai yang mendirikan pondok per. Enggak ya, tergantung masing-masing orang, nanti Allah yang pilih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna ta'rifal jahilin wa ta'wilal ghalin wa intihalal mubdhilin. Akan memikul ilmu ini di setiap generasinya orang-orang yang paling adil di kalangan mereka. Allah yang pilih siapa yang akan diamanahi memikul ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Allah yang pilih tuh. Yanfuna ta'wilal jahilin. Orang pilihan Allah yang berilmu akan membantah ta'wil orang-orang jahil, tahrif orang-orang ghalin, dan kerancuan tipuan dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang batil. Ada enggak orang ngaku ustadz, kiai, tapi ngarang-ngarang khurafat, cerita-cerita palsu, karangan-karangan yang aneh-aneh dimasukkan ke dalam agamanya. Ada banyak, itu yang disebut dengan intihalal mubtilin, cerita-cerita khurafat yang dikarang-karang. Itu harus diluruskan oleh pengemban ilmu ini. Dan sampai umat tertipu, ya, orang seperti ini enggak banyak, hanya orang-orang pilihan Allah. Jadi tetap kalian ikhlas di dalam belajar, tetap bersungguh-sungguh, barengi dengan ibadah, barengi dengan menghindari dosa dan maksiat, barengi dengan doa, tetaplah memurojah, belajar secara serius. Insyaallah Allah akan mudahkan usaha kalian. Jangan berputus asa hanya karena ada halangan. Halangannya susah mengerti, halangannya malas, halangannya ada bentrok dengan teman, halangannya ada guru yang tidak disukai. Semua halangan itu jangan menghalangi langkah kita untuk menjadi penyebar agama yang mulia ini, ya. Saya berharap, berdoa semoga kalian di sini semuanya kelak menjadi para huffaz, para doat, para penerang umat dengan cahaya sunnah dan dakwah, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa lamusii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtu hamal'a. Ya Allah, aku dapat surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya, alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan. Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka

0: untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, maksudnya dirinya adalah sudah benar.

0: Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng gak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Gak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzi

0: ya, dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah masjid yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, dan tema yang ingin disampaikan ya, berkenaan dengan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan ya, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berharap kepada Allah Jalla wa Ala, disertai kita berusaha untuk beramal soleh. Begitu pula rasa takut kita kepada Allah Jalla wa Ala jika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena semua perbuatan yang kita lakukan tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada catatannya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna keadilannya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 40, begitu pula dalam surat Al-Zalzalah, surat Al-Anbiya ayat 47, Al-Kahfi 49, itu diantaranya. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna allaha la yadzimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendzalimi seberat dzarrah pun. Wa in taqu hasanatan yudha'ifha. Jika Anda melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Zalzalah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari kebaikan, pasti dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari keburukan, pasti dia akan melihatnya. Begitu pula Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang didolimi sedikit pun. Tentunya timbangan di akhirat di sisi Allah tidak sama dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia apa, kilo, gram. Kalau di akhirat gimana? Tidak bisa kita, tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatinya. Misqal dzarrah, semisqal dzarrah. Apa gitu. Intinya bahwasanya timbangan pada hari kiamat, timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan timbangan di dunia. Wa nadha'ul mawazina, kami letakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamah. Tadi dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah kebaikan, pasti dia akan melihatnya. Jadi wa wudhi'al kitab. Nah, jadi ada catatannya, akan diletakkan kitab. Fataral mujrimina, mujrimina musfikina mimma fih, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahfi ayat 49. Akan diletakkan kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab amalan, baik itu kecil maupun besar, ya. Semuanya ada catatannya. Maka orang-orang durhaka akan melihatnya dalam keadaan takut, ya, dari amalan-amalan mereka yang buruk, amalan-amalan mereka yang jelek. Dan mereka, orang-orang yang durhaka, bisa dimaksud yang durhaka di sini orang-orang kafir, ya. Mereka akan mengatakan, aduh celaka kami atas apa yang telah kami lalaikan dari umur-umur kami. Apa kitab, ma hadzal kitab, apa kitab ini? Tidak ada yang ditinggalkan, sedikit dosa, dosa apapun tidak ada yang ditinggalkan, kecil maupun besar. Amalan walaupun sedikit ada apapun, illa ahsaha, kecuali akan ada catatannya. Para ulama ketika menjelaskan Alkitab di sini, ada yang berpendapat atau kemungkinan yang dimaksud kitab di sini adalah jenis kitab, yaitu yang ditulis di dalam kitab itu amalan-amalan para hamba, dosa-dosa para hamba, ketaatan-ketaatan para hamba, dan semua amalan yang dilakukan oleh kita, ya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai atau kemungkinan juga yang dimaksud dengan kitab di sini adalah catatan setiap manusia. Maka setiap manusia akan diberikan kitab secara khusus, yang mana di dalam kitab tersebut dicatat di dalamnya amalan-amalannya, baik itu kecil maupun besar. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 19, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan catatannya di sebelah kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Begitu pula di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimalih, barang siapa yang diberikan catatannya di sebelah kirinya,
Fayaqul ya laitani lam uta kitab. Ya, ini dalil yang menunjukkan semua orang itu punya catatan masing-masing. Ya, yang catatan masing-masing. Dan tentunya ya, jadi yang dohir berdasarkan lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musbikina wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ya, yang tadi dalam surat Al-Kahfi, jadi ini menunjukkan bahwasanya masing-masing di antara kita itu punya catatannya. Masing-masing di antara kita itu punya catatannya. Wa wajadu, mereka akan mendapati, ma amalu, apa yang mereka lakukan, hadira, dalam keadaan hadir, wala yadzlimu rabbuka ahada, tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Rabbmu. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan kitab tadi, catatan tadi adalah catatan amalan. Semua orang punya catatannya secara khusus. Kenapa? Karena dia ketika melihat ada amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang besar ada di hadapannya. Ketika melihat, ketika dikasih kitab, dia melihat apa yang dia lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, ada di hadapannya. Makanya kata Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya malaikat itu akan mentata segala sesuatu, sampai makan, minum, pergi, ya, datang, semua itu akan ada catatannya. Kata Ibnu Abbas, bahwa malaikat akan mentata segala sesuatu sampai makan, minum, pergi, datang. Kemudian setelah itu, kata Ibnu Abbas, akan dihapus apa yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Al-Qaf ayat 18, apa yang dilapatkan, ucapan, satu ucapan yang dilapatkan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Berarti ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan umum. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ini umum. Yang dimaksud adalah khusus. Yaitu khususnya adalah yang berhubungan dengan yang ada dosa dan yang berhubungan dengan adanya siksa, gitu. Ini ayat ini menunjukkan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus yang ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Ya. Jadi firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat tadi, surat Al-Kahfi ayat 9, wa wajadu ma amilu hadir, mereka akan dapatkan apa yang mereka lakukan itu hadir, amalan yang baik maupun amalan yang buruk akan nampak, akan terlihat. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdara, pada hari akan didapati setiap jiwa apa yang telah dilakukan dari kebaikan itu ada, tercatat, hadir. Dalam ayat yang lain, surat Al-Qiyamah ayat 14, yunabbaul insan yauma idzin bima qaddam, akan dikabarkan kepada manusia pada hari kiamat apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari di mana akan dibukakan as-sarair. Apa yang dimaksud dengan as-sarair? Yang disembunyikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas, semoga Allah meridai kepadanya. Ya. Nabi SAW bersabda, likulli ghadir, bagi setiap pengkhianat. Ya. Liwa, ada bendera. Yaumal kiamah, pada hari kiamat,
yu'rafu biha, yang akan diketahui dengannya. Ini seorang pengkhianat tuh di waktu di dunianya. Suka jalir janji. Akan ada pada hari kiamat bagi setiap orang yang godar, yang berkhianat, ya, ya, akan ada bendera pada hari kiamat yang bisa dikenal dengan bendera itu. Di zaman sekarang itu dalam masalah bisnis dan lain sebagainya, berapa banyak antara teman, antara kawan yang satu awalnya dekat, karena itu asalnya dari makhluknya. Sama sekali. Kalau misalnya, kenapa ya Rob saya disiksa? Kau telah mendolimiku. Gak akan ada seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat dolim. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dengan keadilannya menyiksa. Orang yang dikehendaki dengan kekuasaan Allah, hikmah Allah, dan keadilan Allah. Makanya api neraka itu akan dipenuhi oleh siapa? Mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang pendurhaka, orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian kemahaadilan Allah Jalla wa'ala kemudian menyelamatkan orang-orang yang durhaka. Namun kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir itu dikekalkan dalam api neraka. Allah maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ya. Bahkan sampai orang kafir yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi berbeda antara balasan bagi orang kafir dengan balasan bagi orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin, ya, ketika melakukan sebuah kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan itu, dan juga akan menjadi jalan rizki yang luas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia itu. Kemudian juga nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu akan disimpan dan akan ada balasannya dengan anugerah Allah Jalla wa'ala yang maha luas, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Adapun bagi orang kafir, tatkala melakukan suatu kebaikan, akan ada balasannya juga di dunia. Ketika orang kafir berbakti kepada orang tuanya, akan ada balasannya. Diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya di dunia. Diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Begitu juga misal orang kafir yang selalu menyantuni anak yatim, yang banyak berbagi, bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Maka Allah Jalla wa'ala akan membalasnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, dengan keluasan hidupnya di dunia, rizkinya, dan terkenal sebagai orang baik. Namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala bagi orang mukmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan simpan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di akhirat dan akan ada balasannya. Ya. Kalau bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir sama sekali di akhirat tidak ada bagiannya. Tapi di dunia, kemahaadilan Allah, apa yang dilakukan oleh orang kafir dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan ada balasannya. Jadi tidak ada amalan apapun yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari orang mukmin maupun dari orang kafir maupun orang durhaka. Semuanya ada balasannya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas. Ya, semoga Allah meridai kepadanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal kafira. Sesungguhnya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila orang kafir melakukan satu kebaikan, yut'amu biha ta'matan fid dunya, akan diberi rizki di dunia dengan kebaikan itu. Wa ammal mu'min, adapun orang mu'min, fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah,
Ya. Maka Allah Azza wa Jal akan menyimpan bagi orang mukmin itu kebaikan-kebaikannya di akhirat. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Dan Allah akan memberikan rizki di dunia kepada orang mukmin karena ketaatannya. Di dalam riwayat yang lain, Inna allaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Jadi Allah Jalla wa'ala tidak akan mendolimi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Yu'ti biha fid dunya. Dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dikasih rizki di dunia. Wa yuzza biha fil akhirah. Dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dibalas di akhirat. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir, fayut'imu bihasanatin ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Maka akan diberi rizki ya, di dunia dengan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh orang kafir karena Allah. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga ketika sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yuzza biha, tidak ada kebaikan baginya. Jadi sama sekali tidak ada balasan baginya, sama sekali tidak ada bagiannya sama sekali bagi orang kafir dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba kita renungkan hadis ini sama-sama. Karena judul kita itu adalah kemahasempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Innal kafir. Dalam hadis tadi, bahwasanya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, at'ama biha ta'matan fid dunya, Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukannya rizki di dunia. Inilah yang tema kita, yang merupakan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Ini di antara contoh yang menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah tidak mendolimi siapapun. Manusia itu tidak ada manusia yang didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik di dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ketika berbicara tentang masalah amalan kebaikan, dijelaskan oleh para ulama, ada di antara amalan kebaikan itu yang tidak disertai bersama amalan kebaikan itu adalah niat taqarrub kepada Allah, niat beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ada amalan kebaikan ya yang amalan kebaikan itu tidak disertai bersama amal kebaikan itu niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bisa tergambar contoh ini yang dilakukan oleh orang kafir. Betul? Iya. Jadi orang kafir bisa jadi melakukan juga amalan-amalan juga yang diinginkan dengan amalan itu apa yang di sisi Allah, bisa. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang kafir, karena dia musyrik. Bisa jadi orang kafir itu mendermakan banyak harta. Yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya orang kafir itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia adalah orang musyrik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman tentang amalan yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang mereka lakukan itu maka akan didapati dalam kondisi apa, bagaikan debu yang bertaburan. Jadi bagi mereka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak ada bagiannya di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti apa?
Sebelum saya terangkan siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang kafir. Seperti paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib disiksa dalam disiksa sebenarnya itu disiksa hanya disiksanya itu diringankan siksaannya didirikan dalam bara api dan mendidih di kepalanya. Ini merupakan siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Dan dia mengira bahwasanya itu merupakan siksaan yang amat dahsyat, bukan kayak begitu? Iya. Nah, kenapa nih diringankan? Ya, siksaan Abu Thalib karena kebaikan yang dilakukannya di dunia. Tapi ini pengecualian bagi Abu Thalib. Selain Abu Thalib, orang kafir itu walaupun berbuat baik di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah dengan menukil dari Sa'id bin Jubair bahwasanya orang kafir kadang bisa diringankan dari orang kafir itu siksaan di akhirat dengan sebab kebaikannya. Tapi ini khusus bagi Abu Thalib. Makanya, apakah ini dikhususkan bagi Abu Thalib berdasarkan hadis Anas tadi, bahwasanya orang kafir akan diberikan rizki di dunia, kemudian pada hari kiamat tidak ada baginya kebaikan sama sekali. Ya, betul, sama sekali ini. Nah, Abu Thalib ini yang dikecualikan. Tapi orang kafir ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala tetap akan membalasnya. Ada juga yang berkata berpendapat bahwasanya apa yang didapatkan oleh Abu Thalib sebenarnya ini merupakan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada Abu Thalib. Ya, berbicara masalah syafaat bukan ini yang kita jelaskan. Intinya bahwasanya selain Abu Thalib, ya, tidak ada bagian bagi mereka di sisi Allah di akhirat. Kecuali bahwasanya siksaan bagi mereka orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat. Apabila orang kafir itu kedurhakaannya, permusuhannya, kedolimannya lebih daripada orang kafir yang lain, maka siksaannya juga lebih daripada yang tidak ada permusuhan. Gitu. Karena api neraka juga bertingkat-tingkat, tidak dalam satu kondisi, tidak dalam satu kondisi. Intinya alhasil bahwasanya orang kafir akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia, baik yang ditujukan dengan amalan yang dilakukan di dunia oleh orang kafir itu karena Allah, atau tujuannya memang secara umum saja berbuat baik, atau sama sekali orang kafir itu tidak bertujuan dengan amal kebaikan yang dilakukannya adalah wajah Allah, maka kemahaadilan Allah Jalla wa'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu di dunia. Ya. Oleh karena itu, ada sebuah kaidah yang mesti kita pahami, bahwasanya ada sebagian amalan, begitu kata ulama, ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan itu adalah niat. Ulangi lagi, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan kebaikan itu adalah niat. Contohnya adalah seorang wanita yang membagi satu kurma menjadi dibelah dua ketika dikasih oleh Aisyah. Tidak disebutkan di dalamnya itu bahwasanya wanita itu
berniat. Hadisnya seperti ini, bahwasanya masuk kepada Aisyah seorang wanita yang bersamanya dua anak perempuan. Kemudian wanita itu meminta sedekah kepada Aisyah karena tidak punya apa-apa. Namun di sisi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak didapati sedikit pun di rumahnya selain satu kurma saja. Coba bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar Siddiq, ya, tidak ada di rumahnya selain satu kurma saja. Rumah yang paling mulia di dunia, tidak ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu kurma saja. Kemudian Aisyah ngasih kepada wanita yang minta tersebut satu kurma. Di sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sebiji tamroh kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Hendaklah Anda menjaga diri kita dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka dalam hadis Aisyah tersebut, bahwasanya ketika dikasih satu kurma wanita tersebut yang memiliki dua anak, maka wanita tersebut membagikan antara dua anaknya. Dan wanita tersebut tidak memakan kurma tersebut. Pendorongnya kenapa wanita tersebut tidak mau memakannya? Karena kasih sayangnya kepada seorang anak. Dan fitrah seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya dan akan mendahulukan anaknya daripada dirinya. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang belum menikah, yang belum mencoba atau belum tahu bagaimana seorang ibu, ya, kadang terjadi di antara para pemuda bantangul kepada ibu bapaknya, tidak mau melaksanakan untuk berbakti kepada orang tuanya. Betul, ada sebagian orang anak seperti itu. Tapi mereka, coba lihat, kedua orang tua kita, apabila mereka diberikan karunia anak, kemudian misalnya anaknya itu sakit misalnya, ya, dia menginginkan kalau yang sakit itu saya, gak usah anak. Betul gak? Lebih baik saya sebagai orang tuanya yang sakit daripada anak. Begitu. Kalau seandainya anaknya lapar, gitu, dia daripada anak saya lapar, lebih baik saya yang lapar. Sampai seperti itu. Daripada saya sakit. Misalnya, daripada anak saya sakit, lebih baik saya aja yang ke rumah sakit. Begitu. Itu terucap dari ibu. Kasih sayang ibu, coba. Makanya bapak ibu semuanya harus dipeluk tuh ibu, harus disayang tuh ibu. Dan kita juga yang udah menikah mengetahui bagaimana kasih sayang kita kepada anak. Memang seperti itu. Pasti anak itu yang lebih didahulukan dari kita sendiri. Ya, makanya tadi seorang wanita itu padahal sama lapar dan tidak punya apa-apa kan? Gitu, minta kepada Aisyah dikasih satu kurma, dibelah. Dibelah, kasihkan kepada dua anaknya. Tidak disebutkan berniat, tapi mendapatkan pahala. Ya, akan tetapi mendapatkan pahala kan dengan apa yang dilakukannya. Kembali lagi itu sebagai contoh. Ya. Ada lagi contoh yang lain yang menunjukkan, tapi sebelum kita contoh yang lain, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai niat mendapatkan pahala. Seperti contohnya apa tadi? Seorang wanita yang membelah kurma dikasihkan kepada dua anaknya itu mendapatkan pahala. Itu akan mendapatkan pahala.
Tapi masih perlu ada faedah juga sebelum kita lanjutkan contoh-contoh yang lain dalam dalam hadis ini tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu berkata, kata Aisyah, ketika dikabarkan begitu, kemudian keluarlah wanita itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada kami, kata Aisyah, lalu Aisyah mengkabarkan kepada Nabi tentang ada seorang wanita, kemudian kata Nabi, manibtuliya min hadhil bana, barang siapa yang diuji dari anak-anaknya nih, jadi diuji dengan anak-anak ini. Mungkin kenapa Nabi SAW mengatakan dengan ungkapan wanita-wanita, anak-anak wanita? Karena pada zaman diutusnya Nabi SAW, ketika ada seorang anak, kalau melahirkan perempuan itu mereka merasa berat. Mereka bergembira dan mereka senangnya itu kalau memiliki anak laki-laki. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diberikan ujian dengan memiliki anak-anak perempuan, dengan anak-anak perempuan, ya, fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepada mereka, kunnalahu sitran minan nar, wanita-wanita anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng dari api neraka. Ya, ini dalam mereka mengubah pemahaman orang-orang jahiliyah pada waktu dulu, di mana mereka suka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, nah, gitu ya, seperti itu. Maka Islam datang untuk menghilangkan pemahaman tersebut, dan Islam menjelaskan bahwasanya bagi yang memiliki punya anak perempuan kemudian berbuat baik kepada perempuan itu berarti mengurusnya. Tapi mengurusnya itu bukan dengan berbagai macam makanan, bukan dengan berbagai macam minuman, pakaian, ya. Ya, bukan itu. Ya, dengan dikasih HP gitu, silakan gunakan. Makanan, berbagai macam kelezatan dan lain sebagainya yang ada adalah membuat rusak mereka. Ya, ini tidak akan menjadi tameng dari api neraka, enggak. Yang membiarkan anak-anak perempuannya memakai celana panjang gitu, memakai celana pendek gitu, pergi kemana saja semaunya, jalan-jalan di pasar tanpa ada yang menyertai, apakah itu termasuk yang telah berbuat baik kepada anak perempuan? Abadan, tidak sama sekali. Merusak anaknya dengan seperti itu. Jadi ya, di sini yang menjadi tameng, ya, dengan fa ahsana ilaihinna, syaratnya berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka, bukan membiarkan mereka, ajak ke pengajian, bukan ajak ke mall saja gitu. Jadi ya, jadi kalau hanya sekedar dikasih fasilitas gitu kan, itu bukan berbuat baik kepada mereka, yang ada adalah telah berbuat buruk kepada mereka dengan seburuk-buruknya. Ya, hal yang demikian itu malah yang terjadi adalah akan terancam dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makanya kata Rasulullah SAW akan menjadi tameng dari api neraka adalah yang tadi, ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka bukan hanya sekedar dikasih makan, minum, tapi dididik. Bukan hanya dikasih HP, tapi diberikan pendidikan. Bukan hanya dikasih prabola, fasilitas, segala apapun yang diinginkan dikasih, bukan itu. Tapi dididik, berbuat baik. Makanya orang yang tidak demikian berarti akan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan ketika melihat di keluarganya
anak putrinya tidak berjilbab, tidak solehah, yang ada adalah hanya main TikTok saja, bergoyang ke sana dan kemari, main itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena masuk juga dalam keumuman hadis Nabi SAW, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyah fayamutu wa huwa ghashin lahum illa lam yarih ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mati dalam keadaan dia itu menipu kepada rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Masuk ke dalam keumuman hadis ini juga. Maka yang membiarkan anak putrinya berbuat semaunya, ya termasuk ke dalam ghosh, yang menipu, yang tidak akan mencium bau surga. Jadi yang menjadikan kita akan menjadi terjaga dari api neraka adalah yang mendidik mereka. Tapi tatkala menyia-nyiakannya, maka akan mendapatkan ancaman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya, ya akan dipertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Kalimat ini merupakan kalimat ancaman. Engkau bertanggung jawab, Anda bertanggung jawab, hati-hati, Anda akan dihisab nanti. Begitu mungkin. Nah, itu intinya bahwasanya ada sebagian amalan kebaikan, kembali lagi, yang tidak disertai dengan niat akan mendapatkan pahala. Contohnya wanita yang membelah kurma dibagikan kepada anaknya. Tidak disebutkan di dalam hadis tadi ada niat. Dengan sebab itu mendapatkan pahala. Contoh yang lain yang menunjukkan sebagian amalan itu tidak disertai dengan niat mendapatkan pahala. Berjima. Mendapatkan pahala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam jimaknya salah seorang di antara kalian itu adalah shadaqah. Mereka bertanya, "Apakah salah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala ya Rasul?" Nabi malah menjawabnya dengan dibalikan, "Bagaimana dengan pendapat Anda jika syahwatnya itu diletakkan pada yang haram?" Nah, ini tidak disebutkan berjima itu disertakan bersamanya pahala. Jadi ada sebagian amalan yang tidak disertakan padanya niat mendapatkan pahala. Dan contoh-contoh yang lainnya, bahwasanya segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya akan mendapatkan pahala walaupun tidak disertai dengan niat. Tapi ada syarat, tidak ada di dalam hatinya niat yang buruk. Syaratnya tidak ada di dalam hatinya adalah niat yang buruk. Jadi sebagian amalan-amalan kebaikan yang tidak disertai dengan niat dapat pahala, dengan syarat tidak ada dalam hatinya niat yang buruk. Gitu. Kalau diniatkan yang buruk, maka berbeda lagi hukumnya. Ya. Contoh, kalau ada seseorang yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ibunya umpamanya, tidak ditujukan dengan baktinya itu wajah Allah Jalla wa'ala, dapat pahala? Dapat pahala. Walaupun tidak ditujukan berbaktinya kepada orang tua itu ya, dengan niat, disertai dengan niat, pokoknya saya seharusnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam rangka balas budi. Maka dengan melakukan seseorang baktinya kepada orang tua, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi kalau ditujukan dengan berbaktinya kepada orang tua, dengan contoh pasti jadi paham kan? Kalau seandainya ditujukan dengan baktinya seseorang kepada orang tua itu wajah Allah, maka akan lebih sempurna lagi pahalanya. Tapi kalau tujuannya, baktinya kepada orang tua itu ingin disebut orang yang berbakti, ingin riya dilihat oleh orang,
atau ingin dikenal bahwasanya dia itu niatnya itu adalah itu tujuannya dalam baktinya kepada orang tua, apakah mendapatkan pahala? Tidak mendapatkan pahala. Yang ada dengan niat yang buruknya dosa. Kenapa? Karena riya sum'ah adalah keburukan. Niat yang buruk yang dilakukan oleh hati seseorang menyekutukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ada sebuah kaidah bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai bersamanya niat dapat pahala. Contoh tadi seperti ini juga orang Bani Israel perempuan pejina yang membantu anjing di, ya dapat pahala tidak disertakan bersamanya niat pejina yang selalu berjina coba pas melihat anjing kehausan dia bantu turun ke sumur dengan susah payah kemudian ambil apa namanya dengan sepatunya terus naik lagi enggak dengan niat dapat pahala. Allah bersyukur dengan kebaikan yang dilakukannya. Seperti itu. Allah maha syukur, maha syakur. Allah maha bertimbang. Itu contoh. Ya, jadi intinya ada sebuah kaidah bahwasanya ada amalan kebaikan, ya, yang tidak disertai bersamanya niat mendapatkan pahala dengan syarat tidak berniat di dalam hatinya keburukan. Tentunya kalau niatnya dengan wajah Allah jelas akan mendapatkan lebih sempurna lagi. Tapi pokoknya dengan syarat tidak disertai bersamanya niat yang buruk. Ketika ada niat buruk, maka yang ada adalah bukannya pahala tapi dosa. Intinya ikhwah fillah Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, orang kafir gitu, sedang menjelaskan ini akan dikasih dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'ama biha tu'matun minad dunya. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dunia akan dikasih rezeki di dunia, baik itu harta, barangkali kesenangan, kenikmatan hidup di dunia, keluasan harta, rizki, dan hal-hal yang lainnya diberi dikasih kepada orang-orang kafir di dunia. Ya. Tapi ketika mati, datang di sisi Allah, tidak ada bagi orang kafir sedikit pun bagian sama sekali di akhirat. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sudah, kamu kan di dunia sudah dapat kebaikan, sudah mendapatkan kesenangan di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Begitu kemahaadilan Allah Jalla wa Ala. Adapun orang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya di akhirat dan Allah kasih rizki di dunia karena ketaatannya. Coba perhatikan, Allah akan menyimpan bagi orang-orang yang beriman kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya rizki di dunia. Namun, kita dapati dari sebagian sahabat, mereka itu sangat takut. Kalau berluas-luas dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Berlebihan lebih dari cukup. Mereka pada takut. Ya. Bahkan berpendapat Umar bin Khattab tidak berpandangan untuk memperluas dunia. Memperluas dari sisi makanan, kendaraan yang mewah, rumah yang agreng dan selain itu pandangan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau menakwilkan atau menafsirkan firman Allah Jalla wa'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, Al-Ahqaf ayat 20,
dia berpandangan bahwasanya kalau sudah mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan di dunia, bernikmat-nikmat di dunia, gitu, akan mengurangi bagiannya di akhirat. Ini pandangan Umar. Tentunya masalah ini bukan menjadi suatu kesepakatan di antara para sahabat dan juga di antara para ulama. Ya, tidak ada kesepakatan. Ibnu Qayyim berpandangan apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya hal yang demikian itu akan mengurangi haknya dari kelezatan yang akan didapatkan sebandingnya di akhirat apabila dia mati dan dia tidak bertaubat. Kata Ibnu Qayyim, pandangannya ini tidak ada dalilnya. Ya, kata Ibnu Qayyim bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalil ada sebagian perkara, seperti barang siapa yang minum arak di dunia kemudian dia tidak bertaubat, Allah akan haramkan di akhirat arak. Arak namanya arak tapi nikmatnya berbeda. Allah akan haramkan. Ya. Begitu pula Pak, Imam Shatibi menjelaskan permasalahan ini. Intinya tidak ada kesepakatan di antara para ulama yang masalah ini. Intinya berluas-luas di dunia. Maksud berluas-luas di dunia itu memperluas hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang mubah. Apakah ini perkara tercela? Ya. Ya. Kita jawab, memperluas, ya, berlebih-lebihan dengan perkara yang mubah, ini perkara yang tercela. Bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Tapi sekali lagi, bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Bukan itu, tercelanya itu. Yang berlebih-lebihan, ya, dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang mubah, menjadi tercela. Tercelanya itu bukan karena akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Tercelanya itu, kata para ulama, karena dua hal. Hal yang pertama, karena orang yang memperluas dirinya dengan perkara-perkara yang mubah akan menjadikan hal itu di tepi batasan yang halal. Maksudnya bisa jadi seseorang itu kena memperluas hal-hal yang mubah terjerumus pada perkara yang haram. Jadi memperluas perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi penyebab seseorang itu terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Ini bisa terjadi dan kita lihat secara kenyataan. Ya, kenyataan itu tercelanya itu. Berarti kalau memperluas hal-hal yang mubah tidak terjerumus kepada yang diharamkan, berarti tidak apa-apa. Gitu. Memperluas bisnis, kemudian jadi gue trok dengan ini. Di situ tercelanya. Bukan karena usahanya. Bukan usaha perkara yang mubah. Dan kita wajib untuk berusaha. Tapi ketika terjerumus kepada yang diharamkan, itulah yang tercelanya. Sisi yang kedua, kenapa memperluas diri kita dengan perkara-perkara yang mubah bisa tercela? Karena sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Itu akan menjadi mengurangi porsi kita untuk beramal akhirat. Sehingga mengurangi kedudukan mereka di akhirat dengan sebab kesibukan mereka dengan perkara-perkara untuk memperluas dunia. Hari-harinya hilang begitu saja dalam rangka untuk membangun pila, untuk meraih harta yang banyak, gitu, yang bukan kebutuhannya, tapi berlebih-lebihan dari kebutuhan. Ingin menjadi miliarder, milioner, gitu kan. Ya. Ini tidak diharamkan. Akan tetapi barang siapa yang menyibukkan dengan kesibukan ini bisa menjadi apa? Mengurangi
porsi untuk beramal di akhirat. Kalau tidak mengurangi porsi di amal akhirat, berarti tidak tercela. Karena akhirat juga membutuhkan adanya pengorbanan. Akhirat juga membutuhkan adanya perjuangan, gitu, amalan. Kalau terus-terusan sibuk di dunia, porsi untuk beramal akhiratnya di mana, kapan? Siang dan malam hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Untuk amalan akhiratnya yang ada adalah ketika sholat juga berpikir tentang dunia. Gak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah haji. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah umroh. Karena pikirannya hanya seputar dunia, dunia, dunia, dunia. Dari sisi situ tercela. Syahidnya, intinya ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu karena Allah Maha Adil, kemahasempurnaan keadilan Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan memberi di dunia bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang beriman akan mendapatkan dikasih pahala di akhirat. Gitu kan? Udah seperti itu dalilnya, seperti itu ya. Tapi yang menjadi catatan juga bagi kita, sebagian sahabat mereka khawatir, takut tatkala dibukakan dunia. Ketika dibukakan dunia, mereka menangis. Coba lihat, perhatikan sahabat Mus'ab bin Umar ketika mati syahid. Ketika mau dipakaikan kain kapan, apa yang terjadi? Ketika ditutup kepala, kakinya kelihatan. Ketika kaki ditutup, kepala kelihatan. Itu contoh-contoh mereka itu takut, ya. Kalau mendapatkan kebaikan, kebidikan, kenikmatan, kedipan di dunia yang disegerakan, khawatir. Sikap mereka itu punya kekhawatiran. Ini yang perlu juga ditanamkan di dalam diri kita. Khawatir istidrajlah dengan kenikmatan yang didapatkan di dunia, bersenang-senang di dunia itu bisa jadi istidrajlah, jangan terlalu merasa aman. Tentu kita tidak diragukan ikhwah fillah, barang siapa yang mati dan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari kenikmatan di dunia, seperti para sahabat terdahulu yang seperti yang mati syahid, seperti Hamzah, seperti Mus'ab, dan semisal dengan mereka yang terbunuh atau mereka mati di awal-awal Islam, mereka mendapati berbagai macam tantangan yang begitu berat, gangguan yang begitu berat, dan mereka juga berhijrah dari rumah mereka Mekah. Tentunya tidak dilakukan bahwasanya pahala mereka itu lebih sempurna di sisi Allah Jalla wa'ala dengan yang setelahnya. Tentunya seperti itu. Dan mereka betul-betul para sahabat itu jadi contoh bagi kita semuanya. Makanya dalam sebuah syair mengatakan, tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuh bil kirami falah. Hendaklah kalian menyerupai dengan yang mulia. Tashabbuh bil kiram fa inna tashabbuh bil kiram falah. Maksudnya bertasabuh, menyerupai kepada orang-orang yang mulia itu adalah falah, kebahagiaan. Ya. Intinya ikhwah fillah, perlu kita perhatikan lagi tentang hadis Nabi SAW dalam riwayat yang kedua yang menunjukkan kemahaadilan Allah. Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Pasti Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukan oleh mukmin itu di dunia, dan Allah akan membalasnya kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu di akhirat. Ini kemahaadilan Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang kafir, maka akan diberi dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukannya karena Allah dalam riwayat yang lain, di dunia. Coba perhatikan, ada syarat apa yang dilakukan karena Allah. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya
manusia itu dari sisi perbuatan baik itu ada yang kebaikan secara mutlak, ya, tidak disertai niat akan dapat pahala. Ya, betul enggak? Yang karena Allah dapat pahala, tapi bagi orang kafir, kalau seandainya karena Allah, pahalanya, balasannya hanya

menunjukkan kemahaadilan Allah, kemaha sempurnaan keadilan Allah, sehingga apabila orang kafir sampai di akhirat, tidak ada baginya di sisi Allah kebaikan apapun. Dan memang tujuan orang kafir dalam berbuat di dunia menjadi orang baik itu deh, itulah tujuan orang kafir. Asal tujuan orang kafir ya biar disebut-sebut di media bahasa, biar terkenal. Oh, menyantuni anak yatim, beasiswa para ini itu tujuannya. Asal perbuatan orang kafir itu ya begitu tujuan mereka, yaitu agar dikenal di dunia, ya, agar ditulis di media massa bahwasanya ada si Pulan begini dan begini, ya, bahwasanya dia terkenal sebagai orang dermawan, dia terkenal orang baik, gitu. Mereka tidak menginginkan apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala, gitu. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya, ketika Nabi SAW mengatakan faidah yang perlu kita petik juga di dalam hadis ini, ketika berbicara tentang kemahaadilan Allah, bagi orang mukmin di dunia itu akan diberi rizki karena ketaatannya. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Menunjukkan apa? Bahwasanya amalan soleh, taat kepada Allah menjadi sebab rizki, menjadi penyebab datangnya rizki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innal abda la yuhramu ar-rizq bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul akan diharamkan rizki, dihalangi rizki dengan dosa yang dilakukannya. Jadi dosa bisa menjadi penyebab terhalangnya rizki. Dan Allah memerintahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah di atasnya. Salat, sabar, penyebab rizki, datangnya rizki. Makanya la nas'aluka rizqan nahnu narjuk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Makanya sebagian ulama mengambil istinbat dari ayat ini bahwasanya sholat itu pembuka rizki. Akan tetapi bagi seorang mukmin, janganlah dia melakukan ibadah, tujuan dengan ibadah yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Maka jika seorang hamba melakukan ibadah, pasti setelah itu ada harapan untuk diluaskan rizki, maka sesungguhnya perbuatan itu tidak membatalkan ibadah yang dilakukan bersamanya, yang dilakukan olehnya, asal awalnya tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya, jadi kalau seandainya tujuan dari awalnya adalah untuk dunia, maka ini yang akan membatalkan ibadahnya. Ulangi lagi bahwasanya kalau seandainya seorang hamba melakukan ibadah, kemudian disertai bersamanya ingin ada keluasan rizki, apakah ibadahnya akan batal ataukah tidak batal? Ya, jawabannya tidak akan membatalkan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Sekarang bukan misal, contoh yang lain. Kalau seandainya awal pertama dia melakukannya membaca Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan,
maka ini tidak boleh.

0: membaca Al-Quran dalam rangka untuk keberkahan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Karena tujuan niatnya itu adalah mendapatkan keberkahan. Tapi kalau niatnya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian karena suatu kebutuhan untuk kesembuhan, maka dapat pahala. Tapi kalau dari awalnya dia membaca Al-Quran biar saya bisa menikah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Batal baca Al-Qurannya. Gitu. Batal baca Al-Qurannya. Karena tujuan membaca Al-Qurannya biar bisa nikah. Tujuan materi. Gitu. Kalau seandainya mengikuti, gitu, misalnya tujuannya baca Al-Quran bukan untuk nikah, ya baca Al-Quran. Gitu. Ya, maka kemudian setelah itu mengikuti, setelah itu ya mudah-mudahan lah, misalnya kalau itu tidak membatalkan, karena asal mula dari perbuatan yang dilakukannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya syahidnya, bila mana ada orang yang melakukan amal soleh, tujuannya adalah materi, misalnya tujuannya adalah dunia, membaca surat Al-Baqarah penuh untuk menikah, cara seperti ini tidak benar. Atau bersolawat biar banyak mobil, gitu kan. Dengan digini jadi langsung bersolawat, akhirnya akan ditumpuk hartanya, gitu. Itu tidak benar. Kalau selalu membaca Al-Qurannya dengan niat ruqyah saja, karena perkara dunia, ini tidak benar. Dan tidak layak bagi seorang mukmin. Maka bagiannya sesuai dengan niat yang dia inginkan. Tapi seharusnya keinginan seorang mukmin dengan amal solehnya itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan disertai bersamanya niat. Apabila ada satu kebutuhan untuk kesembuhan misalnya, maka itu tidak apa-apa. Insya Allah hal yang seperti begitu. Jadi ditujukan misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mudah-mudahan menjadi kesembuhan. Karena itu urusan dunia juga kemudian. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ingin sembuh, tujuannya ingin nikah, tujuannya solawat biar banyak rezeki, itu udah tujuannya juga materi, maka cara ini adalah tidak benar. Cara ini adalah tidak benar. Artinya tadi pembahasan bahwa seorang hamba yang beriman apabila melakukan kebaikan di dunia, maka akan diberi menjadi penyebab rezeki karena ketaatannya. Kata begitu pula Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Sebagian ulama mengistinbatkan bahwasanya salat itu menjadi pembuka rezeki. Tapi tujuan salatnya langsung karena dunia, itu yang tidak akan mendapatkan pahala karena dari asalnya untuk dunia. Tapi sebenarnya kalau kita tentunya yang disertakan ingin dunia tujuannya dalam beribadah itu tidak apa-apa. Beribadah kemudian mudah-mudahan sebagai pembuka rezeki itu tidak apa. Tapi tentunya yang tidak menoleh hatinya kepada dunia sama sekali, itu lebih sempurna pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Segala apapun yang kita perbuat ada catatannya. Maka oleh karena itu selayaknya bagi kita setelah kita mengetahui pembahasan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan para ulama, maka kita semuanya tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan. Sebaliknya juga kita tidak boleh meremehkan sedikit pun perbuatan maksiat. Makanya hati-hati gitu, karena semuanya itu dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, semuanya ada catatannya. Sedikit amalan pun pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diperhitungkan. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Cukup bagi kamu Sofiyah itu gini-gini. Nah, Sophia itu kecil, pendek. Ya. Begitu ucapan. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulta kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajatku. Engkau telah mengatakan, kalau seandainya dicampurkan dengan air, ucapan itu akan bisa memenuhinya. Bagaimana dengan orang yang yang mengobok-ngobok kehormatan manusia di Twitter umpamanya. Tidak ada kesibukan kecuali menjatuhkan kehormatan manusia. Kalau Aisyah yang mengatakan, "Ih, pendek." Gitu. Coba ini pikirkan bagi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang suka membuat onar untuk membuka kehormatan manusia di media? Tidak ada kesibukannya kecuali itu. Baik itu dengan ya, bagaimana gitu. Bagaimana ini sebagai renungan saja. Bagaimana pula yang bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah kok manusia. Ya. Tentu hal ini semuanya besar di sisi Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan ini, ya, ayat-ayat dari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama ini menjadi nasihat bagi kita. Nasihat tentunya bagi saya sendiri sebelum bagi antum. Makanya kata ulama, kalau ada sebuah nasihat, ketika Anda menjadi ada di majlis ilmu memberikan nasihat, maka hendaklah yang dinasihati pertama kali oleh hati Anda, diri Anda. Kalau yang lain itu melihat itu dohir Anda, sedangkan Allah Jalla wa'ala itu mengetahui perkara yang ada di hati Anda. Maka perhatikanlah ketika memberikan nasihat itu kepada hati Anda sendiri, kepada diri Anda sendiri. Begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita setelah mengetahui kemahasempurnaan keadilan Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, ya, makanya untuk dipikirkan oleh kita sebelum menulis, sebelum kita berkata, sebelum kita berjalan, sebelum kita makan, sebelum kita bergaul dengan manusia, sebelum kita takbir di waktu sholat, apa niat kita? Harus introspeksi, hisabi diri kita, apa tujuan kita. Ya. Begitu pula pandangan kita. Jangan membiarkan pandangan kita kepada perkara yang haram. Atau ragu-ragu, apalagi perkara yang diharamkan. Begitu pula jangan gampang lisan kita untuk berucap dengan suatu ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang jelas-jelas diharamkan, yaitu membuka kehormatan manusia. Tapi kenapa terjadi di masyarakat untuk membuka, untuk gampang berbuat maksiat? Itu biasanya karena kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan dengan kita mendengar atau memahami tentang kemahasempurnaan keadilan Allah, sekecil apapun pasti akan ada catatannya. Kita semakin waspada, hati-hati, sambil kita juga berharap kepada Allah akan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Takut dan berharap. Itulah kondisi sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Takut dan harap. Harap dan takut. Harap dengan anugerah Allah, takut dengan siksa Allah. Jangan mengandalkan kepada rahmat Allah, ya, kemudian meninggalkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan amat dahsyatnya Allah Jalla wa'ala. Tapi kita adanya keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Makanya kata ulama, khauf, rasa takut dan roja itu diibaratkan seperti dua sayap, ya, jadi sehingga bisa terbang. Itulah seorang mukmin yang muwahhid, yang memiliki dua sayap dalam perjalanannya kepada Allah, antara rasa harap dan rasa takut. dan kepalanya adalah cinta. Sehingga semangat di dunia ini untuk menjalani apa yang karenanya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Intinya, innallaha la yadzimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seberat dzarrah pun. Jadi, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha sempurna keadilannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan, atau cukup aja ya. Hah? Biasanya? Hah? Ya, silakan. Tapi biasanya sampai jam 10:30 ceramah ininya, materinya. Bebas. Oh, kalau bebas ditambah lagi kan gitu ya. Hah? Bebas atau mau tanya jawab aja? Oh iya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Ya. Amin.

Nanti makanya miss call ada seberat darah itu seberat darah sekecil apapun, makanya tidak disebutkan sekecil apapun itu bagaimana. Nah, gitu. Nah, contohnya senyum yang dianggap remeh itu bisa jadi contoh. Contoh lagi, misalnya kita masak, kemudian kuahnya banyak, kita kasih kuah, jangan menyepelekan perbuatan apapun, kuah sedikit kasihkan, gitu. Contoh real lagi yang dalam hadis Aisyah satu kurma. Jadi seberat darah itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya sebenarnya. Apa perkiraannya yang jelas? Intinya jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Atau faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam juga keburukan. Jangan menganggap remeh juga. Karena bisa jadi seseorang itu mengucapkan sesuatu yang dianggapnya remeh, tapi itu bisa menyungkurkan ke dalam api neraka. Jadi tidak bisa ditimbang seperti timbangan di dunia miskola dan roh ini di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang jelas, sekecil apapun, sebesar apapun, mau sampai, gak tahu gambarannya gitu, karena tidak ada. Tidak ada adanya itu, tapi dengan hadis-hadis tadi yang itu menunjukkan tidak senyum, ngasih ke tetangga hadiah walaupun kecil, atau kita bantuan apa, atau ngambil sampah, atau ngambil duri. Tapi pokoknya ada yang lebih kecil lagi yang tidak kita sadari, itu miskola dar. Miskola dar itu timbangan sebenarnya. Ya, timbangan. Kalau timbangan di dunia itu nampak timbangan dengan kilo, gram, emas. Kalau timbangan Allah miskola darroh, tapi tidak ada wujudnya. Makanya tidak bisa menjawab, tapi dengan perbuatan-perbuatan saja bahwasanya sekecil apapun lah gitulah amalan tidak akan disia-siakan. Bisa jadi amalan yang kecil yang kita lakukan, kita banyak kecil, tapi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah dan anugerah Allah Jalla wa'ala. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berbuat tidak ada suatu pun yang kecil di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, yang satu. Yang kedua, ya.

0: Ya, berkah. Berkah itu adalah artinya berkah. Artinya keberkahan itu adalah nama. Jadi misalnya berkah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan, ini contoh menjadi 10 kebaikan, itu namanya berkah. Berkah juga contohnya air yang sedikit kemudian tapi bisa cukup untuk orang banyak, itu namanya adalah berkah. Jadi sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, jadilah kita itu menjadi orang-orang yang dalam kondisi berkah di mana saja kita berada, dengan keberadaan kita itu berkah. Misalnya berarti memberikan efek yang bermanfaat untuk orang lain dengan keberadaan kita, itu namanya berkah juga. Makanya ketika misalnya anak lahir, misalnya ya, jadikanlah anak itu mubarokan, membawa keberkahan. Jadi memberi manfaat dengan adanya anak itu, jadi soleh, solehah begitu. Seperti itu. Nah, berarti keberkahan itu bukan hanya dilihat dari sisi materi. Bisa jadi karena orang lebih banyak melihat kepada materi, tapi juga ada pandangan di sisi Allah yang lebih, yaitu kalau seandainya amalan yang kita lakukan sedikit itu di sisi Allah diterima, itu adalah berkah. Ya, menuntut ilmu kita berkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima menuntut ilmu yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah Jalla wa ala dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya berbagi seperti berkah misalnya, tapi niatnya adalah untuk tenar, maka seperti berkah tapi sebenarnya di sisi Allah yang mengetahui tidak berkah karena tujuannya adalah ketenaran. Misalnya dalam berbagi menjadi orang yang baik, yang selalu berbuat baik dan lain sebagainya, tapi tujuannya dalam berbaginya itu biar dikatakan sebagai orang yang baik yang selalu berbagi, maka itu tidak berkah sebenarnya itu di sisi Allah Jalla wa ala. Tapi di dunia bisa jadi iya, dengan berbaginya dia itu menjadi tambah sukses dari sisi keduniaan, tambah sukses, dan tanpa sukses. Tapi di sisi Allah Jalla wa ala bisa jadi dosa karena tujuannya karena riya lah, karena materi lah tujuannya dan lain sebagainya. Maka bisa jadi tidak dikatakan menjadi berkah dengan apa yang diperbuatnya. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami ya? Iya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, kalau begitu cukuplah insyaallah. Ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini memberi bahkan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian, dan insyaallah terus bersemangat dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling agung. Karena di dalam hati kita itu ikhwah billah ada dua kekuatan. Ada kekuatan. Jadi kekuatan ilmu dan kekuatan keinginan dan kecintaan. Maka keberesan hati kita, kebahagiaan hati kita tatkala menggunakan dua kekuatan yang ada di hati kita. Kekuatan ilmu kita gunakan untuk mencari, untuk belajar, ya. Ya kan? Untuk belajar dan untuk belajar. Dan keinginan kita, kekuatan keinginan kita dan kecintaan kita digunakan untuk mencintai kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka sempurnalah kebahagiaan kita karena inti kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di hati. Maka gunakan hati kita untuk terus belajar karena ada kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Gunakan kekuatan ilmu itu. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan cinta dan kini gunakan untuk mencintai kebenaran. gunakan untuk mencari orang-orang yang berada di atas tauhid dan di atas kebenaran. Itulah kunci kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Mudah-mudahan terus dan terus dan terus bersemangat untuk menimba ilmu, dan kita merasakan bagaimana nikmatnya menimba ilmu. Kemudian jangan sampai hanya cukup saja kita merasakan bahagia dan nikmat dengan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita pun berusaha untuk mengajak dan mengajak. Karena kalau seandainya hanya cukup kita sendiri, menyempurnakan kita sendiri, itu namanya egois. Sedangkan orang mukmin yang sempurna keimanannya itu adalah mencintai diri orang lain seperti mencintai kepada dirinya. Makanya ada manusia itu di dua kelompok sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surat Al-Asr, dan ini menjadi hujah bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Asr itu adalah hujah bagi kita bahwasanya dijelaskan di dalam surat yang pendek itu petunjuk yang sangat agung. Karena di dalam surat Al-Asr itu bahwasanya manusia itu ada dua kelompok dijelaskan. Itu kelompok yang rugi dan kelompok yang beruntung. Gitu ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Asr dijelaskan sebab-sebab keberuntungan. Bahwasanya sebab-sebab yang menyebutkan seseorang itu beruntung dan berbahagia adalah iman. Dan tidak akan mungkin kita beriman kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, sebab keberuntungan itu adalah amal soleh. Mengamalkan ilmu yang telah kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah kepada ilmu dan amal soleh. Dan yang keempat adalah bersabar. Itulah sebab-sebab keberuntungan. Selain orang yang melakukan ini berarti rugi. Dan ini sebagai hujah dari Allah Jalla wa'ala. Inilah yang perlu kita gunakan dalam waktu kita. Jangan sampai terlewatkan satu hari tidak mendapatkan ilmu. Maka kata ulama, kalau seandainya berlalu hari tidak menambah ilmu, dianggap kata ulama itu adalah kerugian. Itu merupakan kerugian. Makanya bersemangatlah kita untuk menuntut ilmu, di mana ilmu itu merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Afwan Ustadz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadibarun fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah, halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung agar kita terkondisi itu. pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'ala shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Karena, kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita yang meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Dakwah, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sekalian, para asatidah al-kiram, para santri, para jamaah di pondok pesantren Ihya Ussunnah Tasikmalaya, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen melalui akun manapun, para pemirsa, pendengar radio apa TV? Riyadul Jannah. TV apa radio? Pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Terus apa lagi? Ada TV MGI. Oh, live streaming pemirsa MGI TV dan radio lain, TV lain yang mungkin ikut merilai, mau izin mau tidak masalah. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa. Ngaji kita gak akan lama insyaallah, gak akan sampai subuh, selesai insyaallah sebelum jam 8. Jam 5 juga sebelum jam 8. Kita tahu salah satu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam riwayat lain, itu riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dengan lafaz liutammima mahasinal akhlak, akhlak yang baik. Itu tujuan utama, pakai innama, adatul hasr. Kata yang mengkhususkan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi caranya, mekanismenya, prosedurnya, akhlak ini tidak bisa lahir kecuali dari iman yang benar. Kecuali dari hasil ibadah yang benar. Tanpa iman gak akan ada akhlak kok. Tanpa ibadah yang benar gak akan ada akhlak kok. Akhlaknya pasti buruk gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinahum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak yang baik lahir dari iman yang sempurna. Mangka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akhlaknya harus baik. Kalau bicara, yang baik atau diam. Ke tetangga, ke tamu, memuliakan. Ini akhlak. Ketika akhlak buruk, penunjukkan iman buruk. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya, suka ngeganggu tetangga. Membuat tetangga tidak nyaman dengan ucapannya, dengan perilakunya, nyetel musik kenceng-kenceng, macam-macam tuh. Orang itu akhlaknya kepada tetangga buruk, menunjukkan imannya hilang, imannya tidak ada. Jadi akhlak adalah hasil dari gemblengan iman. Untuk membentuk akhlak, maka imannya harus dibina. Tanpa iman gak ada akhlak. Tanpa iman akhlak pasti buruk. Itu pertama. Makanya Nabi SAW di Mekah 13 tahun membuat fondasi untuk lahir atau terbangunnya akhlak. Iman, tauhid diperkuat terlebih dahulu. Kedua, ibadahnya harus benar. Karena akhlak juga buah dari ibadah. Kalau ibadah gak benar, akhlak gak akan benar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari akhlak yang buruk. Fahsya mungkar itu keburukan akhlak loh. Keji dan mungkar itu akhlak yang buruk loh. Dengan sholat itu harus hilang. Dengan sholat itu harus terhapus. Kalau sholatnya benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang sahihah maqbulah indallah. Sholat yang benar yang diterima oleh Allah. Yang benar yang diterima itu pertama yang niatnya ikhlas satu. Kedua yang sholatnya khusyuk. Ketiga yang sholatnya nyunnah. Sesuai dengan contoh dari Nabi, karena beliau menyatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Pas salatnya ditambah, dikurang, dirubah tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ditolak. Siapa yang mengamalkan satu amalan seperti sholat, tapi tata cara sholatnya tidak nyontoh aku, ditolak tuh, tidak diterima. Jadi sholat yang benar, yang ikhlas, yang khusyuk, yang mutaba'ah. Terus di awal waktu berjamaah di masjid tanpa uzur untuk laki-laki, ya. Itu yang benar tuh. Ketika dia tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutaba'ah, tidak nyunah maksudnya, tidak di awal waktu, sholatnya gak benar, gak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau gak diterima bukan pahala tapi pahalu, digenjer, bukan diganjar. Bukan diberi ganjaran, diberi genjeran. Genjeran itu dihajar, diazab. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Orang yang tidak khusyuk, yang tidak ikhlas, wail itu. Bukannya dikasih pahala, tapi diancam azab.
Orang yang sholatnya tidak ikhlas, tidak khusyuk, maka tetap dia fahsya dan mungkar seusai sholatnya. Ada orang yang sholatnya rajin tapi akhlaknya nyebelin banyak, itu sahun. Makanya Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab namanya Fathu Dhil Jalali wa Ikram Syarah Bulughul Maram, ketika menjelaskan kenapa di dalam Al-Ma'un pakai an, alladzinahum an salatihim, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun kan pakai fi ya, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi salatihim khashiyun. Bahagia orang-orang mukmin, itu orang yang fi salatihim khashiyun, khusyuk di dalam salatnya. Tapi kalau dalam Al-Ma'un an salatihim sahun, orang yang sahun an dari salatnya, bukan di dalam salatnya. Apa bedanya fi dengan an? Kata beliau, kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat seusai salat. Makna an salatihim sahun, dia lalai setelah salat. Ya. Lalai dari apa? Dari tujuan atau hikmah sholat, tanha anil fahsyai wal munkar. Tanha anil fahsyai wal munkar itu kan setelah sholat. Setelah sholat dia tidak boleh fahsya, tidak boleh munkar. Setelah sholat dia tidak boleh akhlaknya nyebelin, merugikan orang, menyinggung orang. Setelah sholatnya tuh, siapa orang yang setelah sholat dia fahsya dan munkar, dia sahun dari sholatnya. Siapa orang yang setelah sholatnya masih fahsya dan munkar, kena ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholatnya kayak gitu. Ini menunjukkan sholat yang benar, yang diterima, harus melahirkan buah nyata yang terasa oleh orang lain. Apa buah nyatanya? Akhlaknya bagus, gak ada fahsya, gak ada mungkar, gak ada yang menyinggung, gak ada yang menyakiti, gak ada yang mendzalimi orang lain. Nah itu tuh buah dari sholat. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan kekhusyuan dalam sholat, kedisiplinan dalam sholat, menekankan ikhlas dalam sholat, khusyuk dalam sholat, mutaba'ah dalam sholat, di awal waktu berjamaah bersama imam di masjid, itu tuh supaya sholatnya makbulah, sahihah, lalu tanha anil fahsyai wal munkar, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, akhlaknya bermanfaat bagi orang. Akhlak yang mulia selain merupakan buah dari iman, juga akhlak mulia itu produk dari sholat, dari ibadah. Tidak hanya sholat, saum juga begitu. Saum itu harus melahirkan kemuliaan akhlak loh. Makanya selama saum dididik supaya menjauhi akhlak yang buruk. Selama saum, siapa yang ketika saum akhlaknya bejat, saumnya rusak, ditolak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, malam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahal, falaysa lillahi hajah, fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang zur, yang menyakiti, yang madharat, yang mendzalimi gitu, atau perbuatan bodoh wal jahal, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh kepada saum yang kayak gitu tuh. Ditolak tuh saumnya. Selama saum menyakiti,
Selama saum bikin madarat. Bedak nyetel pepetasan. Ini bukan pepetasan. Ada enggak orang yang nyengit pepetasan selama Ramadan? Banyak, justru rata-rata Ramadan tuh. Selain Ramadan mah tidak adanya. Ada ketang waktu tahun barunya. Zolim dewa ya. Anak bayi yang lagi tiba-tiba pedok, wak gitu ya. Yang lagi sakit, apalagi yang punya penyakit jantung, orang tua, meledak gerewas, kelepek maut. Ada yang begitu? Ada. Apalagi yang ngeganggu orang banyak, horeg. Wah, itu mengganggu lagi pisan. Ada orang yang mati karena horeg? Ada banyak. Kalau mau masuk ke sebuah kampung, terhalang oleh gapura, gapura nah diruntuhkan itu. Na'udzubillah ya. Suaranya katanya, saya sih belum pernah dengar. Mudah-mudahan daerah Jawa Barat mah tidak ada itu kan, Jawa Tengah, Jawa Timurnya. Jangan sampai ke Indonesia tuh. Ke Indonesia, ke Jawa Barat. Konon katanya sekarang ada dancernya, ada mabuknya. Maka difatwakan oleh haram oleh MUI, ya jelas lah. Madaratnya jelas. Itu hasil atau buah dari ibadah yang buruk, iman yang buruk. Gak peduli kepada kenyamanan orang. Mengganggu orang gak perlu. Yang penting timnya itu bisa hidup dengan itu. Artinya bisa memperoleh kehidupan, uang gitu. Gak peduli rumah orang rusak, kaca-kaca pecah, genteng-gentengnya pecah juga berjatuhan. Gak peduli orang lain rusak terugikan. Yang penting dia dan timnya itu dapat duit. Kan gitunya. Gak ada iman, gak ada ibadah yang diterima tuh. Malam yada qawla zur wal amal bi wal jahal falaysa lillahi hajah. Saumnya ditolak, salatnya ditolak. Indikasi diterima ditolaknya ibadah, lihat aja setelah ibadah akhlaknya kayak gimana tuh, mengganggu orang atau tidak gitu. Jadi ibadah salat, ibadah saum yang diterima melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau selama saum dididik jangan ganggu orang dengan mulutnya, dengan perilakunya. Dia jaga mulutnya, dia jaga perilakunya biar tidak merusak saumnya. Terbiasa nanti di luar saum juga tetap jaga akhlaknya. Lahir akhlak yang baik. Demikian juga ibadah lain seperti haji dan umroh. Dididik selama haji umroh itu akhlaknya dijaga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Siapa yang mau menunaikan haji termasuk umroh, enggak boleh rafas, enggak boleh fasik, enggak boleh jidal. Akhlak-akhlak yang buruk enggak boleh dilakukan. Nanti rusak. Dididik untuk memiliki akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Nanti oleh-oleh haji dan umroh tuh akhlaknya lebih baik daripada sebelumnya tuh. Siapa orang yang setelah haji, setelah umroh akhlaknya baik, itu diterima. Siapa yang setelah haji, setelah umroh ternyata akhlaknya tetap pikasebelen, tetap bikin orang tersinggung, bikin orang gak nyaman, itu indikator ditolak tuh. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadaiful Syahri Syawal, qala ba'du salaf, telah berkata sebagian generasi salaf, man amila hasanah thumma atba'aha bihasanah fadhalika alamatu qabulil hasanatil ula.
Lianna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Siapa orang yang sudah melakukan ibadah kebaikan lalu diikuti oleh ibadah-ibadah berikutnya, maka ibadah kedua ini sebagai tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena kalau Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah kasih taufik hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Setelah beribadah, dia ibadah lain, dia ibadah lain, ibadah lain. Itu tandanya diterima. Akhlaknya baik, itu tandanya diterima. Akhlak yang baik itu ibadah yang agung loh. Sebaliknya, wa man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika 'alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah kebaikan lalu setelah itu diikuti dengan keburukan, keburukan ini tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Setelah umroh, setelah haji, tersolat. Kamu mas setelah haji, setelah umroh, nate sholat. Jawabnya apa? Saya sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat itu 100,000 kali loh. Sekali ada teh, sehari 5 kali. Saya di sana 10 hari. 50 kali itu sama dengan 50 kali 100,000, 5 juta kali sholat. Itu sudah tercover seumur hidup tuh. Makanya gak perlu sholat lagi, dan sudah ketutup sama sholat saya di Masjidil Haram. Ada yang begitu? Ada. Itu tandanya orang itu ditolak tuh selama hajinya atau umrohnya tuh. Karena seusai haji umroh gak sholat, disesatkan pemikirannya. Terus sombong. Kalau gak dipanggil haji, ngamuk dia. Tahu gak haji itu mahal, ratusan juta. Tah, ya kopeah naoge. Ya kopeah teh diusap-usap kena Ka'bah. Sakti mandraguna, wah tambah parah. Ditolak. Jadi, haji dan umroh harus berbuah apa? Berbuah lebih soleh. Semua yang dia lakukan di Mekah, di Madinah, bawa ke sini tuh. Di Mekah dan di Madinah kan setengah jam sebelum azan tuh sudah ke masjid tuh. Tadarus, baca Quran, zikir, doa. Selesai sholat tidak langsung pulang, ambil mushaf Al-Quran, baca lagi. Satu kali sholat ke masjid, satu juz itu. Setengah jam sebelum sholat baca Quran, setengah juz tuh. Setengah jam selesai sholat baca Quran, setengah juz. Satu kali sholat, satu juz. 5 kali sehari. 5 juz satu hari itu di sana. Saminggu geda tamat Al-Quran atunya. Kalau benar niat kesananya itu benar untuk ibadah, dipastikan saminggu tamat itu Al-Quran. Minimal 1 kali umroh tamat 1 kali Al-Quran itu. Dan secara teori gak susah. 1 juz itu sejam. Cukup setengah jam sebelum sholat, setengah jam setelah sholat, 1 juz, 5 kali ke masjid. Apalagi kalau maghrib ke isya rata-rata tidak pulang, bisa 2 juz itu. Apalagi seusai sholat subuh tidak langsung pulang, terus ngaji sampai syuruk bisa 1 jam, 1 juz itu. Kalau umrohnya 12 hari bisa 2 kali tamat itu kalau umrohnya. Kalau haji apalagi bisa 3 kali, 4 kali tamat tuh. Jadi kalau yang serius begitu, nah kebiasaan di sana dijadikan sebagai oleh-oleh dibawa ke sini. Setengah jam sebelum azan di sini ke masjid baca Quran, setengah jam setelahnya baca Quran, ya. Terus infak sedekah, banyak zikir, banyak doa. Salatnya selalu terjaga di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid. Itu yang kita lakukan di sana, bahwa itu oleh-oleh terpenting dari haji umrah tuh begitu tuh. Akhlaknya juga jadi oleh-oleh. Di sana tahu
dosa dilipat gandakan. Di Mekah, di Madinah, kalau amal ibadah dilipat gandakan, dosa juga dosanya dilipat gandakan. Maka selama di Mekah, di Madinah, mulut dijaga, perilaku dijaga, jangan sampai menyakiti. Dosanya berlipat di sana mah. Ke bawah-bawah sampai ke sini dia jaga mulut, dia jaga perilaku, akhlaknya berubah menjadi baik. Itu tanda umrohnya, hajinya diterima oleh Allah. Jadi oleh-oleh ibadah akhlak, buah dari iman akhlak. Begitu cara Nabi membina akhlak umatnya. Dibina imannya, dibina ibadahnya sampai baik, sampai bagus, lahir kemuliaan akhlak. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara dibina imannya, dibina ibadahnya, imannya kuat benar, ibadahnya benar sahih dan diterima, lahir kemuliaan akhlak. Makanya ciri orang diterima atau tidak ibadahnya, imannya bagus atau tidak, lihat aja akhlaknya. Ini salah dua di antara sekian banyak kemuliaan akhlak. Dua di antara sekian banyak kemuliaan akhlak. Pertama, akhlak adalah indikator keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahasinahum akhlaqo. Orang yang paling sempurna imannya, lihat akhlaknya. Akhlaknya paling baik. Kedua, akhlak yang baik ini buah dari benar dan diterimanya ibadah, baik sholat, saum, haji, umroh, dan yang lain-lainnya. Kalau diterima, akhlaknya pasti baik. Kalau akhlaknya buruk, tanda imannya seburuk akhlaknya. Tandanya ibadahnya seburuk akhlaknya, ditolak. Sholat yang tidak ikhlas, tidak khusyuk, bukannya diterima, dikasih pahala, dikasih surga, malah terancam. Fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun, alladzinahum yuraun. Yang riya, yang sahun, diancam dengan azab. Begitu juga saum, begitu juga haji dan umroh. Nah, inilah poin kedua dari keutamaan akhlak. Ketiga, pantas kalau akhlak itu penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Akhlak yang baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasul alaihi salatu wasalam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Apa sih sebab-sebab masuknya manusia ke dalam surga? Sebab terbanyak apa? Beliau menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, akhlaknya baik. Takwa kepada Allah itu iman dan ibadah yang bagus, berbuah akhlak. Ini penyebab utama terbanyak masuknya manusia ke dalam surga ini. Takwa dan akhlak yang baik. Wa su'ila Rasul alaihi salatu wasalam an aktsari ma yurkhilun nasal nar. Nabi pun ditanya, apa penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, al-fam wal-faraj, dua-duanya keburukan akhlak. Mulut nih, mulutnya itu lebih tajam daripada silet. Dalam hal menyakiti orang, menyinggung orang, mendzalimi orang, bisa menghina, mencela, memberi lakob-lakob yang buruk, ya, memarahi, bergibah, berdusta. Ini mulut nih. Makanya semua itu diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Asa
ayyakunu khairan minhum walan nisa'u min nisa' bin nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina, jangan saling mencela, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun gelar buruk itu sesuai dengan kenyataan. Hei jeding sini, memang dia jeding. Hei hitam lestreng ka dia, memang dia hitam lestreng. Tapi jangan, itu lakob yang buruk. Ijtanibu kathira minadhan inna ba'da dhanni itham wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan suudzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Ini tiga serangkai dari tiga jenis dosa yang berkaitan. Suudzon dulu, suudzon itu buruk sangka, tapi belum ada bukti, baru dzon. Ingin lebih yakin, tajasus. Dicari kesalahan yang kita duga dia buruk tuh. Begitu ketemu diomongin, gibah namanya, ya enggak? Tiga ini serangkai. Mulai dari suudzon, kedua tajasus, nyari-nyari kesalahan keburukan orang, setelah ketemu diomongin, gibah, semua haram. Karena bisa menyakiti orang yang digibahinya, yang disuudoninya, yang ditajasusinya, dihina, dicela, diberi lakob-lakob, gelar-gelar yang buruk. Orang tersinggung tuh, haram semua itu. Orang yang mendzalimi orang lain, pertama dia durhakanya kepada Allah, bukan kepada manusia yang dihina, bukan. Pertamanya durhaka kepada Allah. Karena apa? Dia melanggar larangan Allah. Allah melarang, kita langgar. Durhakanya kepada Allah. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga benci semua itu. Tahu dibenci oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, dilanggar oleh kita. Durhaka. Ketiga, baru ke orang itu durhakanya. Jadi, kezoliman apapun bentuknya, hinaan ke cacian, makian, bulian, pertama dia durhakanya kepada Allah, kedua kepada Rasulnya, sebelum ke orang itu tuh. Allah haramkan, dan itu penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka fam, mulut, dan itu akhlak yang buruk. Jadi kebaikan akhlak termasuk salah satu penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Ini keutamaan yang ketiga dari akhlak. Keempat, akhlak itu melahirkan pahala yang amat sangat besar. Amat sangat banyak. Sebesar apa atau sebanyak apa? Sebesar sebanyak tahajud malam harinya, saum di siang harinya. Coba kalau ada orang malam tahajud semalaman, gak tidur. Siang harinya saum. Malam hari dia melakukan seutama-utama ibadah yang bisa dilakukan di malam hari, yaitu sholat. Siang harinya dia melakukan seutama-utama ibadah yang bisa dilakukan siang hari, yaitu saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Segede apa pahalanya? Sebanyak apa pahalanya? Itu tiap hari kayak gitu. Kalau ada orang zaman kiwari, malamnya tahajud, siangnya saum, wah luar biasa itu orang solehnya. Pahalanya besar. Ternyata kemuliaan akhlak melahirkan pahala sebesar itu. Pantas atuh ke surga. Dan pahalanya segede itu. Dari mana kita tahu? Nabi SAW yang menyatakan, seperti beliau menyatakan, innal muslimal musaddad. Dalam riwayat lain, innar rajula. Seseorang ini lebih
khusus secara spesifik diberitahukan tentang karakteristiknya. Al-musaddad, al-innal muslim al-musaddad. Musaddad itu yang simpel. Ibadahnya itu enggak hebat-hebat amat. Dia hanya melakukan yang wajib saja. Yang sunnah banyak ditinggalkan. Dia hanya menjauhi yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Apalagi fudulul mubahat, perkara-perkara mubah. Dia musaddad. Tapi yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawam. Tuh, dengan kebaikan akhlaknya dia bisa meraih derajat ahli sawam, ahli qawam. Sawam itu sigat mubalaghah dari shaim. Qawam itu sigat mubalaghah dari qaim. Qaim itu orang yang tahajud. Shaim orang yang saum, tapi sekali dua kali. Tapi kalau tahajudnya terus tiap hari dengan tahajud yang hebat disebut qawam. Saum yang terus menerus dilakukan dan saumnya berkualitas, nahan mulutnya, nahan perilakunya dari hal-hal yang buruk, terus tiap hari rajin shawam. Orang yang muslim musaddad tapi akhlaknya baik mencapai derajat, arti derajat itu pahala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena pahalanya banyak. Karena itu ada seorang ya, Nabi SAW sedang ngariung sama para sahabat, tiba-tiba ada orang yang nungtun sendalnya. Sendalnya teh dicepeng gitu tah. Kislik. Nah itu ada. Sebelum dia datang, Nabi menyatakan sebentar lagi ada calon ahli surga yang akan datang kepada kalian. Oh itu curing hak luak liuk. Tak lama kemudian kislik, ada orang sendalnya itu dituntun. Bukan dituntun, dinaun, dipegang sama tangan. Oh ini, sekali itu. Besoknya gitu, sebentar lagi ada orang yang ahli surga datang kepada dia lagi sampai 3 kali. Ini orang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan Nabi berbicara itu karena wahyu, bukan dugaan beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh, pasti ini orang soleh, orang hebat, ahli ibadah nih. Ada seseorang yang penasaran, ingin tahu apa yang dilakukan malamnya, siangnya, mau diikuti biar jadi ahli surga kayak

0: Lir,
1: lir itu naonnya. Terbangun malam hari kedengaran zikir. Zikirnya kalian tahu kalau kalian umpamanya bangun malam, kebangun gitu. Mimpi kek, mimpi dikejar-kejar orang gila. Oh, lilirlah kata orang Tasik. Ada zikir? Ada. Man ta'ara minal lail. Siapa orang yang terbangun malam hari lalu dia berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah alhamdulillah wa subhanallah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfir li dhambi kullah. Siapa yang baca zikir ini lalu berkata Allahumma gfir li dhambi kullahu, terus berdoa yang lain, niscaya doanya akan dikabulkan. Jadi begitu malu bangun malam, kesempatan tuh Allah yang bangunkan kita. Coba zikir ini, doa. Wa in tawaddo'a. Kalau dia berwudu, fa shalla rak'atay qubilat sholatu. Terus dia sholat, berwudu, sholat, akan diterima sholatnya tuh. Tapi sahabat ini tidak. Hanya zikir, tapi tidak bangun, tidak sholat terus sampai subuh. Haruslah subuh wudu sholat di masjid. Siang harinya, jangan-jangan saumnya hebat. Dilihat, gak saum. Biasa we, pagi makan. Mundi Sunda, mundi Tasik, mamurnya sarapannya teh bala-bala, yang cikopi. Atau kalau yang masih punya hawu mah ngabubui sampe, ngabubui hui. Anak-anak sekarang belum tahu, belum tentu tahu bubui sampe. Di bubui teh di apanya bahasa Indonesianya teh. Bukan dibakar, beda. Kalau dibakar gosong. Dulu ada tungku hawu pakai kayu bakar. Abunya itu panas. Nah, sambil masak si sampe, sampe teh naon bahasa Indonesianya? Singkong. Itu dibebaskan ke debunya, bukan ke arangnya. Kalau ke arangnya nanti tutung, gosong, terbakar. Tapi di bawah arang itu ada debu panas. Sambil masak, sambil begitu. Jadi si sampenya itu tidak terbakar, tapi terkena panas dari abunya. Mateng itu muruhmui, itu namanya dibubui. Bubui sampe tuh gitu. Kalau pagi hari, aduh, nikmatnya luar biasa sama cikopi. Apalagi sama gula merah, luar biasa. Ini siapa yang tahu proses barusan berarti dia sudah tua. Sudah aki-aki. Siapa yang mengalami ada hawu berarti sudah tua. Siapa yang tidak tahu masih ABG, masih muda gitu ya. Saya tahu karena sudah tua, enggak, masih muda. Belum tua-tua amat. Mengkol karena bubui sampe di mana tadi? Saya lagi nerangin apa Her tadi? Saum. Jadi sahabat tadi tidak saum siangnya, tidak tahajud malam harinya. 3 hari 3 malam diintip begitu, terus gak ada yang istimewa. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As meremehkan ibadah orang ini. Kok kayak orang kayak gini ahli surga ya gitu. Sampai setelah 3 hari jatah dia bertamu habis. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pamit. Sebelum pamit dia bicara, tidak ada yang memotivasi saya untuk nginep di rumah kamu kecuali satu. Nabi SAW menyatakan akan datang ahli surga. Yang datang kamu, besoknya gitu, datang kamu lagi 3 hari. Saya penasaran amal apa yang kamu lakukan. Apa kata orang ini? Wallahi ma amiltu illa ma ra'ait. Demi Allah, Saya tidak

0: mengamalkan apapun kecuali seperti yang kau lihat itu aja tuh. Enggak ada yang istimewa. Aneh tuh, kaget ini Ibnu Abdullah bin Amr bin As itu, ya sudahlah gitu. Pamit falamma walla da'ahu, ketika dia sudah mau berangkat dipanggil lagi. Lalu dia berkata, ma amiltu illa ma ra'ait. Tidak ada amal yang aku lakukan kecuali seperti yang engkau lihat. Illa kecuali aku ini enggak punya iri, dengki, benci kepada sesama. Enggak. Setiap aku bangun, aku doakan ampunan dan kebaikan bagi manusia. Hatinya bersih kepada sama manusia. Enggak ada iri, dengki, benci, dendam kepada sesama. Nah, itu yang mendorong dia untuk tidak mengganggu, menyakiti, mendolimi orang lain. Akhlaknya baik kepada semua. Oh, ini penyebabnya. Ini Muslim musaddad. Muslim yang simple, ibadahnya enggak hebat-hebat amat, tapi akhlaknya mulia. Pantas di ahli surga. Karena walaupun tidak tahajud, tidak saum siangnya, dia meraih derajat ahli tahajud, ahli saum. Sebagaimana hadis tadi, innal muslim al musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajata sawamil qawwam. Jadi akhlak yang mulia itu melahirkan pahala yang besar. Ini keutamaan kemuliaan akhlak yang keempat. Kelima. Kita tahu semua amal-amal kita nanti ditimbang dengan dosa. Kan kita suka melakukan amalan yang dijanjikan surganya. Ngaji begini dijanjikan surga. Sholat jangankan yang fardu tuh, siapa yang menjaga sholat 10 atau 12 rakaat rawatib akan dibangunkan istana di surga. Itu baru yang sunnah, apalagi yang wajib. Kita menjaga itu. Jadi banyak kita melakukan amalan yang dijanjikan surga. Tapi ada tapi kita pun sering melakukan amalan yang terancam neraka ya. Kita dusta, neraka tuh ancamannya. Kita ghibah, kita mencela, kita membuli, kita menyakiti. Itu ancamannya neraka. Jangan hanya terbayang yang diancam neraka teh mabok, judi, zina, rampok. Itu nyaris oleh kita mustahil dilakukan lahnya. Kita tidak mungkin merampok. Tidak, kita enggak mungkin mabuk gitu. Kita tidak mungkin judi itu. Merenya. Tapi ada kasus ikhwan tuh, ada yang terlibat judol tuh, la ilaha illallah. Ngaji osok ngaji tuh. Kudu dipapeg nukim. Kita nyaris enggak mungkin zina gitu. Melihat penampilan kita kayak gini, wanita yang lekbong aja ditutupi gitu oleh tangannya. Lihat penampilan berjenggot, berkopiah gini, ngeri mereka takut. Nyaris kita enggak mungkin melakukan itu. Tapi penyebab neraka bukan hanya itu. Ghibah ada. Penuntut ilmu rajin puluhan tahun tapi suka ghibah? Ada dusta, mencela, menghina, suudzon, tajasus. Itu juga ancamannya neraka loh. Jadi kita suka melakukan dosa, suka melakukan ibadah yang berpahala. Jadi kita ke surga apa ke nerakanya? Disebut ke surga ahli surga ada osok ghibah. Osok bohong, osok mencela, osok menyakiti, itu ancaman neraka. Disebut ahli neraka. Nah, kita juga suka ngaji, dijanjikan surga. Kita menjaga sholat selain 5 waktu yang sunnah pun dijaga, dijanjikan istana di surga. Macam-macam tuh. Nah, untuk menentukan ditimbang. Mana yang lebih berat, pahala atau dosa? Jadi kalau kita menyatakan jangan dusta, jangan gibah ya, itu terancam neraka. Itu bukan vonis pasti ahli neraka, bukan. Hanya ancaman. Ke surga, ke neraka itu nanti hasil ditimbang. Kalau kita mengatakan jangan berbuat bid'ah ya, ancamannya neraka. Itu bukan vonis pasti ke neraka, bukan. Kita mah hanya memberitahu itu teh dosa. Gitu aja. Itu teh terancam neraka. Ancaman bukan vonis. Tapi orang mandanya sok salah paham. Oh, memvonis ahli neraka ke saya. Oi, pedah melakukan amalan yang tidak disyariatkan, mencap saya ahli neraka. Salah paham ente, Bung. Bukan memvonis ancaman neraka karena ayat dan hadis yang menyatakan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bidna wa kullal bidatin dalal wa kullal dalalatin finnar. Itu hadis tuh. Dan itu oleh Nabi diucapkan di awal setiap khutbah sebelum kebid'ahan itu ada. Di zaman Nabi ada kebid'ahan? Tidak ada. Tapi Nabi sudah mewanti-wanti setiap awal khutbahnya begitu tuh. Setelah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, terus membaca surah Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih, membaca surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, terus membaca surah Al-Ahzab, ya ayuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, terus fa inna aslaqal hadits kitabullah, dan seterusnya. Itu adalah pembuka khutbah Nabi, selalu begitu. Tapi orang yang fobi kepada kebidahan, anak kecil tuh awal khutbahnya sudah ngomong bidah. Itu teh perkataan Nabi. Masa menyampaikan perkataan Nabi disebut songong, masa gitu ya. Wanti-wanti. Dan itu ancaman bukan vonis. Sama dengan jangan gibah lah, nanti masuk neraka. Itu ancaman bukan vonis. Masuk surga ke nerakanya bukan oleh ditentukan oleh satu dua amalan, tapi kalkulasi dari seluruh amalan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radhiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi ditimbang. Jadi kalau pahalanya lebih besar, selamat dia, enggak akan ke neraka. Tapi kalau dosanya lebih berat, nawayah nafa ummuhu hawiyah. Ke neraka dulu, gak akan selamanya. Sementara, gak akan terus. Walaupun mungkin tahun atau abad ya. Gak akan selamanya. Maka berupayalah melakukan amalan yang memberatkan timbangan. Ternyata salah satu amalan yang membuat timbangan paling berat adalah akhlak. Kata Nabi SAW, laisa syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati indallahi min husnil khuluqa. Tak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik melahirkan amalan yang bobotnya berat dari amalan itu dalam timbangan sangat-sangat berat. Disebut laisa syai'un athqala. Asqal ini disebut superlatif dalam bahasa kita. Paling. Dalam bahasa Arab disebut isim tafdil. Kabir besar, akbar terbesar. Sogir kecil, terkecil asghar. Tawil, apa arti tawil? Panjang atau tinggi. Yang paling tinggi, atwal. Belat, bodoh. Yang paling belat, ablat. Dan seterusnya, hurayatullah. Gak ada itu ablat ya. Bahasa Sunda balat, bahasa Tasik Malaya. Thaqil berat, yang terberat athqal. Laisa syai'un athqala. Tidak ada sesuatu pun athqala yang lebih berat. Fi mizanil mu'min indallahi yaumil qiyamah. Min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat. Laisa syai'un athqala. Ada yang tahu santri kenapa dibaca athqala tidak lu atau li? Laisa syai'un athqala. Kenapa la? Ayo urusan nahu ini. Kenapa la? Cicing antum. Santri apa kenapa la? Mana siapa kenapa la tidak lu apa li? Sebab khabar berapa? Laisa. Laisa itu termasuk akhwat kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakan isim, menasabkan khabar. Laisa syai'un, syai'un itu isim ina. Isim ina, isim laisa. Rofa, laisa syai'un azqala. Yang lebih berat. Di dalam timbangan pada hari kiamat kecuali akhlak. Jadi akhlak ini yang menyebabkan timbangan amal kebaikan kita lebih berat. Pantas satu orang yang akhlaknya baik itu ke surga. Pertama tadi itu buah nyata dari iman yang baik, buah nyata dari ibadah yang diterima, terus pahalanya banyak gitu ya. Nah terus ternyata berat banget tuh di timbangan tuh. Kalau berat kena dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, itu alasan keempat. Kelima, kenapa akhlak ini begitu agung? Karena orang yang berakhlak perbuatannya dicintai oleh Allah, pelakunya dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena akhlak yang baik itu memberi banyak manfaat ke orang lain. Orang yang berakhlak suka menolong, suka membantu, membahagiakan orang lain, suka berbagi, berbagi uang, berbagi makanan, berbagi barang. Pokoknya menyenangkan orang lain, memberi manfaat ke banyak orang. Dan itu sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu akhlak. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi SAW menyatakan hadis ini sahih. Inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Paling banyak memberi manfaat. Hamba yang seperti itu, akhlaknya mulia. Itu paling dicintai oleh Allah. Terus, wa inna ahabbal a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqli anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan, memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, melepaskan orang muslim dari kesulitan, melunaskan hutangnya, dan mengusir kelaparan, menghilangkan kelaparan. Itu akhlak yang baik tuh. Amal itu paling dicintai oleh Allah sampai di akhir hadis ini Nabi mengatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan duniawinya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1000 kali lipat tuh. Malamnya sholat, siangnya ya sholat, ya ibadah, baca Quran, berdoa, berzikir, infak, sedekah. Itu iktikaf tuh. Sebulan di Masjid Nabawi, bayangkan. Segede mana itu pahalanya. Tapi apa kata Nabi? Demi Allah, aku lebih suka. Ahabbu ilayya. Makna ahabbu ilayya aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Dengan membantu kepentingan dunia saudaraku. Membantu orang lebih utama daripada itikaf di Masjid Nabi selama sebulan, bayangkan. Dan ahabbu ilayya maknanya aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Ketika membahas hadis ini, para ulama menganalisa, kenapa itu kok lebih gede? Karena menolong orang disebut amal muta'addi, sedangkan iktikaf amal qasir. Muta'addi itu yang manfaatnya terasa oleh orang lain. Amal qasir itu amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Iktikaf kan hanya untuk diri sendiri. Yang dapat pahala, yang diampuni dosa, yang dapat manfaat dari itikaf hanya si pelaku itikaf itu sendiri. Yang lain enggak. Tapi menolong orang terasa manfaatnya ke orang banyak. Amalan muta'addi secara umum lebih utama dari amalan qasir. Dan menolong orang, membahagiakan orang, melepaskan orang dari kesulitan, membayarkan hutangnya, mengusir rasa lapar, haus yang dialaminya, itu akhlak yang baik. Ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat kehebatan akhlak itu kayak begitu tuh. Dan itu lahir dari iman yang benar, dari ibadah yang benar. Makanya kalian wajib, kita semuanya wajib memiliki kemuliaan akhlak dengan cara benahi iman, benahi ibadah. Pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Sebaliknya, akhlak yang buruk membahayakan kita semua. Mencelakakan, membinasakan kita semua. Salah satu bahaya dari keburukan akhlak, bangkrut kita tuh. Pada hari kiamat, bangkrut itu apa? Pahala habis, dosanya bertumpuk lebih banyak daripada dosa yang kita amalkan. Kita mengamalkan dosa umpamanya 1000, tapi akhlak kita buruk, dosa kita bisa 10.000 loh. Dari mana dosa tambahannya itu? Dari dosa orang lain yang kita zalimi, kita gibahi, kita hina, kita bully. Itu diambil dosa mereka, ditimpahkan ke kita. Kita sendiri tidak melakukan dosa itu, tapi di-over ke kita karena kezaliman kita kepada mereka. Bangkrut. Pahala habis, dosa nambah. Pahalanya kemana habis? Di offer, diberikan, di share, dibagi ke orang-orang yang kita hina, yang kita zolimi. Makanya kalau umpamanya kita menghina orang, termasuk di media massa, di media sosial, dan ustaz banyak yang tidak sefaham dengan netizen, dibully itu. Disebut wahaboy. Disebut ini itu. Kalau kita, kalau saya pribadi ya. Kan potongan ceramah saya suka diupload juga. Itu banyak yang membuli. Sakit hati enggak? Enggak. Seneng enggak? Seneng. Kenapa seneng? Karena itu sama dengan, Ustaz, sini dosa antum saya tanggung, nih pahala saya untuk antum. Ih, siapa yang enggak seneng dikasih pahala, diambil dosanya lo. Makanya kalau ada potongan video saya diupload, kemudian ada komen-komen dari netizen, saya tidak concern, tidak begitu perhatian kepada orang yang memuji, mendoakan, Masya Allah Ustaz, syukron barokallahu fik. Enggak, tapi ini Ustaz apa namanya, bego, bloon, wahaboy, itu yang lebih seneng. Kenapa? Dosa saya gugur, pahala nambah. Saya tantang, hayo, mana wahaboynya, mana hinaannya, celaan-celaannya, mana. Itu sama dengan transfer pahala dan dosa kita diambil loh. Senang apa gembira? Senang dan gembira. Gak perlu sakit hati kok. Tececel, teboncel, tebohak-bohak asan. Yang jelas untunglah gitu. Saya pernah menjelaskan, ahli neraka di dalam neraka giginya sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduknya menghabiskan Mekah dan Madinah tempatnya. Terus ketebalan kulitnya setebal 3 mil. Itu ada dalilnya, hadisnya. Cuma di potongan video itu tidak disertakan dalilnya. Si netizen ini khurafat, ini halu, ini dongeng. Terus ada yang, yuk kita doakan Ustaz ini semoga masuk neraka. Ada yang begitu tuh. Padahal di kajian itu saya sertakan dalilnya, tapi yang motong ini dalilnya dipotong, cuma isinya aja gitu ya. Hati-hati dalam bersosial media. Itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ada konsekuensinya. Postinglah komen-komen atau postingan pesan yang bermanfaat tanpa menyakiti. Ya. Ada ya, kamu juga menyakiti, menyesat-nyesatkan orang. Siapa yang kita sesatkan? Kita hanya menjelaskan amalan yang terlarang secara syari, ini dalilnya. Jangan mabuk ya, mabuk itu Allah benci, Allah haramkan, ini ayatnya, ini hadisnya. Apa itu berarti mencela si pemabuk? Bukan, kita hanya menjelaskan hukum dari sebuah perbuatan, bukan memvonis pelakunya. Kalau kita katakan ini enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diamalkan. Apakah itu berarti mencela pelakunya? Enggak. Kita hanya menjelaskan hukum dari amalan itu. Nih dalilnya, ayat, hadis, penjelasan sahabat, penjelasan ulama, ini rujukan kitabnya loh. Gitu. Bukan menyesatkan, bukan memvonis orang dengan vonis neraka atau keburukan. Bukan, semua dai begitu, melarang dari keburukan, menyuruh kebaikan. Kebaikan ketika disuruh disampaikan dalil Quran hadis, ni surga. Melarang dari keburukan, diancam Quran hadis, ni ancamannya neraka. Bukan memvonis, itu janji dan ancaman. Surga neraka, ketika kita menjelaskan sebuah perbuatan, itu janji dan ancaman, bukan vonis. Kalau kita katakan siapa yang menjaga sholat sunat rawatib sehari semalam 10 atau 2 rakaat akan dibangunkan istri surga, apakah kita vonis pasti dia ke surga? Enggak, ke surga ke nerakanya nanti dilihat dari seluruh amalannya ya. Jangan salah faham. Inilah ikhwah, jaga iman, jaga ibadah, harus melahirkan kemuliaan akhlak. Itu yang membuat kita agung dan mulia. Waktunya habis, sampai waktu untuk tanya jawab juga gak ada. Kalau ada pertanyaan ditampung, nanti kita akan jawab kalau saya kesini lagi. Cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Bas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Ciamplas.
1: Ciamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu, tapi boleh kalau mau boleh, silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdal adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud. Atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Ustaz, mohon nasihat untuk yang suka melihat konten-konten pornografi. Ya, nasihat kita janganlah. Pertama, itu dosa, dihisab mata itu nanti. Yang kedua, itu melemahkan syahwat. Syahwat itu ibarat udara di dalam sebuah balon. Jadi balon itu umpamanya ditiup sampai full. Lalu kita lepaskan secara tiba-tiba. Wush, kerasa anginnya ke kita. Kenceng ya. Tapi kalau balon yang sudah ditiup itu dibuka sedikit-sedikit. Shit. Dikit, berkurang jadi agak kempes. Dikit lagi, lama-lama kempes, ya enggak? Pas dibuka semuanya, tiupannya lemah. Syahwat itu tak ubahnya seperti itu. Kalau umpah syahwat yang ada di dalam diri kita tersalurkan sedikit-sedikit melalui mata, melalui ucapan, melalui pikiran hayalan, melalui hati, itu syahwat sedikit tersalurkan. Apa akibatnya? Akibatnya pas waktu dia harus berhubungan sama istrinya, syahwatnya sudah melemah. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sedikit demi sedikit melalui indera kita. Inilah yang menjadi rahasia wajibnya kita menundukkan diri. Menjaga pandangan dari syahwat, dari lawan jenis. Menjaga pikiran, menjaga perasaan kita dan sejarah sampai tersalur. Maka palingkan kepada hal lain agar tetap terjaga untuk sesuatu yang halal. Orang yang suka kepada pornografi itu terancam lemah syahwat lo, ya. Maka jangan.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Per-

meninggalnya karena menua, mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air, terhibur. Ah, ini pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua. Tidak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihissalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak ada. Ditanya, mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga? Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini kasebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi

salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di majelis ini insyaAllah kita akan kembali membahas matan Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan yaitu perkataan penulis, wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun, bahwa haud atau telaga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut, dan juga ini dalam rangka untuk memberikan pertolongan dan pelindungan kepada umat beliau, haud tersebut, telaga tersebut adalah hak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi di sini penulis memulai memasuki pembahasan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Maka tidak diragukan lagi bahwa di antara keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim itu adalah beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang enam. Ya, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan di sini iman kepada hari akhir itu adalah yakni konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari beriman kepada Al-Qur'an kalamullah, konsekuensi beriman kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang adanya pertanggungjawaban, adanya perhitungan amal, adanya kebangkitan di hari akhir, di akhirat, itu adalah di antara perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, perkara yang diketahui secara terang benderang di dalam agama Islam ini. Ya, perkara yang diketahui secara terang benderang baik oleh para ulama'nya dan juga oleh orang awamnya. Jadi orang awam dan juga para ulama, seluruh kaum muslimin itu harusnya mengetahui bahwa setelah dunia ini, maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalannya nanti di hari akhirat. Maka ini tidak seperti keyakinan yang ada di agama-agama yang lain yang mengatakan misalkan tidak ada hari akhir. Orang-orang yang meyakini bahwa manusia setelah mati, maka dia reinkarnasi tetap di dunia. Reinkarnasi lagi, kemudian nanti mati lagi, reinkarnasi lagi, dan seterusnya. Ini bukan akidah Islam. Ya, akidah Islam itu adalah meyakini bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban, hari perhitungan, dan kemudian ya hari di mana orang-orang akan dimasukkan, penghuni surga dimasukkan ke surga dan penghuni neraka dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini termasuk rukun iman yang keenam, ini termasuk perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Termasuk perkara yang diketahui secara terang benderang. Makanya ketika seseorang mengingkari hal ini, ini adalah kekufuran. Ya, mengingkari bahwa akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, kemudian mengingkari akhirat, mengingkari surga dan neraka, ini adalah ya kekufuran, kufur akbar. Baik, kemudian walaupun demikian, ada sebagian di kalangan kaum muslimin yang mengingkari sebagian kejadian di hari kiamat, sebagian kejadian di akhirat. Ada dari mereka yang mengingkari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang mengingkari syafaat. Ya, ada yang, dari mereka yang mengingkari, banyak yang mereka, beberapa mereka ingkari. Jadi ada sebagian orang yang demikian. Dan ini ya di antara penyimpangan. Ini termasuk penyimpangan. Makanya pembahasan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, di hari akhirat, di akhirat, itu adalah termasuk pembahasan penting di dalam literatur akidah Islam. Para ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman mereka membahas ya terkait kejadian-kejadian di akhirat ini. Dan para ulama itu mereka beristihad kira-kira. Tentunya yang namanya ijtihad di sini menggunakan dalil, berlandaskan kepada dalil.
Bagaimana urutan kejadian nanti

di akhirat. Dan yakni sebagian dari para ulama, ya, kalangan muhakkikin dari para ulama itu, mereka menyebutkan bahwa urutan-urutan kejadian secara garis besar, ya, setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, mereka dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka itu, ya, dibangkitkan dalam kondisi cemas, takut, khawatir, haus, kemudian mereka itu melewati telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kaum kalangan kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lebih terperinci. Adapun orang kafir asli tidak diperbolehkan untuk minum di telaga tersebut. Kemudian orang yang murtad tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Kemudian ahlul bid'ah tidak diperbolehkan juga untuk minum dari air telaga tersebut. Kemudian setelah haud atau telaga, kemudian ya orang-orang meminta kepada para nabi awalnya, ya Nabi Adam dan Nabi Nuh, ya dan Nabi Ibrahim dan seterusnya, meminta supaya yakni mereka dikeluarkan dari kondisi yang mengkhawatirkan ini. Matahari dekat sekali dengan kepala mereka. Nah, inilah nanti yang kemudian mengantarkan kepada syafaat kubro. Itu nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Yaitu orang-orang pada akhirnya kemudian nanti meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya syafaat kubro atau syafaat uzma. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian haud, kemudian syafaat, syafaat kubro, ya. Kemudian setelah itu hisab, dan di situ mizan, timbangan, ya, amalan ditimbang. Itu yakni urutannya adalah setelah syafaat kubro. Kemudian setelah itu sirat, ya. Kemudian setelah itu sirat, kemudian setelah sirat kontoroh, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana apa sifat-sifat yang disebutkan di dalil tentang sirat. Apa itu kontoroh? Nah, setelah kontoroh baru kemudian penghuni surga masuk surga. Nah, di sini ya ini urutan-urutannya. Nah, sekarang penulis memulai dengan haud. Penulis memulai dengan haud. Di mana penulis berkata, "Wal haudu allazi akramahu Allah taala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun." Telaga yang Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut, dan Allah lindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut itu hak, telaga tersebut itu adalah hak. Ya, dan dalil-dalil tentang telaga itu banyak sekali, yakni para ulama mengatakan ini derajatnya sampai derajat mutawatir, ya, derajatnya sampai mencapai derajat mutawatir tentang adanya telaga, yaitu telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Setiap nabi, setiap rasul memiliki telaga masing-masing. Akan tetapi yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telaga yang paling banyak didatangi oleh umat, yakni oleh umat nabi tersebut adalah telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul yang paling banyak umatnya. Maka ini diantara keutamaan dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil atau hadis, ya, hadis tentang telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mencapai derajat mutawatir. Makanya merupakan keanehan ketika sebagian orang itu kemudian mengingkari adanya telaga, adanya haud, adanya telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Mereka mengingkari, dan sebagian dari mereka, ya, yang terpengaruh ilmu kalam misalkan, mereka mengatakan kalau hadis hadis itu ahad, hadis ahad itu di bawahnya derajat hadis mutawatir, kalau hadis itu hadis ahad maka kita tidak gunakan untuk perkara akidah, baru kalau hadisnya mutawatir baru kita gunakan untuk berdalil dalam masalah akidah. Nah, ini derajatnya mutawatir tapi tetap ditolak oleh sebagian dari mereka. Jadi
Ini di antara yakni ketidakkonsistenan atau kontradiksi dari sebagian dari mereka ya dalam masalah din, dalam masalah yakni khususnya masalah akidah. Maka telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya. Misalkan ya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu bayadan minal laban." Warnanya itu lebih putih daripada susu. Yani air di telaga tersebut warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada madu. Ya, di riwayat yang lain disebutkan wanginya lebih wangi daripada misk, daripada apa namanya? Wewangian, minyak wangi misk. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Ada dua pancuran yang bersumber dari surga. Ahaduma min dhahab wal akhar min warik. Salah satu pancuran adalah dari emas dan satunya lagi adalah dari perak. Jadi air yang ada di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu haud, kita lihat ini ada di padang mahsyar. Ya, kejadiannya urutannya sebelum hisab, sebelum mizan, sebelum syafaat. Ya, sebelum syafaat. Jadi lihat bagaimana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa air di telaga tersebut itu berasal dari surga, berasal dari Kautsar, itu sungai yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, anugerahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan dalam sebuah hadis ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada suatu hari jatuh pingsan, kemudian beliau terbangun mengangkat kepala beliau dalam kondisi sembari tersenyum. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Mengapa engkau tersenyum?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Innahu nazalat alayya anifan suratan." Ya, sesungguhnya innahu nazalat alayya anifan suratun. Sesungguhnya telah turun kepadaku barusan sebuah surat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-Kautsar," sampai selesai. Maka di sini ayat atau surat tersebut turun, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Inna a'tainaka al-Kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna mal kautsar?" Apakah engkau tahu apa itu al-Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Ya, para sahabat berkata, mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa itu al-Kautsar." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah." Ya, al-Kautsar ini adalah sungai yang Allah Rabbku berikan kepadaku di surga. Ya, "Huwa nahrun a'tani huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah." Dia adalah sungai yang Rabbku berikan untukku di surga. Jadi letaknya Al-Kautsar itu di surga. Tapi airnya mengalir, ya, dialirkan ke haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu di padang mahsyar sebelum di surga. Kejadiannya sebelum atau urutannya sebelum di surga. Jadi orang-orang itu mengambil atau diperbolehkan untuk minum, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah merasa kehausan setelahnya. Ya, ini kita lihat berarti apa? Yani para ulama khilaf sebenarnya, apakah haud dan mizan? Haud dan mizan, haud dan sirat bahkan. Apakah haud dan sirat? Mana yang duluan? Maka ada yang mengatakan sirat duluan, ada yang mengatakan haud duluan. Tetapi yang benar di sini insyaallah adalah haud duluan. Ya, telaga duluan. Karena sebagian yang dihalangi dari haud itu adalah orang-orang yang murtad tadi. Sedangkan kalau memang misalnya sirat duluan, maka tidak mungkin ada orang yang murtad melewati sirat kemudian menuju ke telaga kemudian dihalangi oleh para malaikat. Tidak mungkin. Ya, karena kalau

Misalkan telaga itu setelah sirat, yaitu jembatan sirat, maka tidak ada orang yang murtad yang bisa melewati itu. Jadi insya Allah, Allahu alam, haud atau telaga itu sebelum sirat. Bahkan haud atau telaga itu sebelum mizan. Bahkan haud atau telaga itu sebelum syafaat kubra. Ya, jadi antum bisa perhatikan di sini bahwa nah, ada sebagian khilaf di masalah urutan-urutan kejadian di hari kiamat di akhirat. Dan kita lihat telaga tersebut, yang tadi kita sebutkan urutannya, setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka, mereka dibangkitkan dalam kondisi haus, khawat. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum dari telaga tersebut, ya, maka ini sesuai dengan makna kata para ulama, ya. Kalau tidak salah Al-Qurtubi mengatakan ini sesuai dengan, ya, ini makna bahwa mereka dibangkitkan dalam kondisi haus, kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara perlindungan itu tadi yang disebutkan oleh At-Tahawi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengizinkan mereka untuk minum dari telaga tersebut sehingga seterusnya mereka tidak akan merasakan kehausan. Taib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda alaihi khairun katsir, ya, di haud tersebut terdapat banyak kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku akan melewati telaga tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib. Bejana-bejana di telaga tersebut itu sejumlah bintang-bintang. Bejana-bejana di situ sejumlah bintang-bintang. Aniyatuhu adadul kawakib. Kalau antum bisa mengetahui berapa banyak jumlah bintang di alam semesta ini, antum yani kita mau ambil makna zuhirnya, tipe ini bintang. Dan kalau misalkan menggunakan sains sekarang, kita tidak bisa mengetahui bintang seluruhnya. Tapi yang kita bisa lihat sekarang, yang kita bisa observasi sekarang, itu banyak sekali. Jadi tidak terbayang seberapa banyak jumlah bejana yang ada di telaga Nabi Muhammad SAW. Ini seharusnya seperti ini, nah, sains. Sains itu digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan justru malah bikin tong, bukan justru malah jadi ateis, bukan justru malah jadi kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat di sini, kita renungkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara yang lewat di telaga tersebut itu ada yang dihalangi. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menuju kepada telaga tersebut, untuk bisa meminum air dari telaga tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabb, innahu min ummati." Wahai Rabbku, sesungguhnya dia adalah termasuk umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, ini di antara hadis dari sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sedikit ada faedah ringkas, faedah singkat. Tadi ana terjemahkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa nahrun atonihi azza wajal fil jannah. Ini adalah sungai yang Allah berikan, ini adalah sungai yang Rabbku berikan kepadaku di surga. Rabbi di situ ana terjemahkan Rabbku. Yani kalau masih bisa, ini kebiasaan ana pribadi, kalau masih bisa kita tidak menerjemahkan kata Rob dengan kata Tuhan, itu lebih baik, ya. Walaupun Tuhan itu sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia KBBI begitu, ya, tapi istilah Tuhan itu berasal dari Kapitayan, ya, yakni agama asal yang ada di Jawa, bahkan sebelum Hindu Buddha datang ke Pulau Jawa. Jadi menyebut Tuhan mereka dengan istilah Tuhan, ini istilah Tuhan dari mereka. Taib, jadi ya, itu pembahasannya bukan tema dari pembahasan kita, makanya ya, ini kalau misalkan kita

kita masih bisa menghindari menggunakan kata Tuhan, tidak masalah. Tapi kalaupun menggunakannya, ya wallahualam tidak masalah, karena itu sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia ke BBI begitu ya. Maknanya adalah kita paham maknanya, yaitu Rob, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian tapi tentunya kalau kita menggunakan kata Rob, karena itu bahasa Arab dan juga karena itu adalah salah satu dari nama Allah, Ar-Rob. Kemudian kita langsung saja menyebutkan Allah. Ya. Jadi daripada kita mengatakan kita harus mohon ampunan kepada Tuhan, kenapa tidak langsung saja kita mengatakan kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu lebih baik. Baik, jadi di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, bahwa al-haut atau telaga itu dari airnya dari sungai Al-Kautsar yang letaknya di surga. Tam, beliau dahulu yang sampai di telaga beliau. Man warada syariba, uman syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang melewati haut atau telaga tersebut, maka dia akan minum darinya. Dan barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku. Aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian akan dipisahkan antara aku dan mereka. Fa yaqulu innahum ummati. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya mereka termasuk umatku. Innahum ummati. Naam, di riwayat yang lain, innahum minni. Sesungguhnya mereka adalah termasuk golonganku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma'amilu ba'dak. Innaka la tadri ma'amilu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Baik. Siapakah yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaannya sekarang. Siapakah yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan setelah tentunya setelah menggabungkan seluruh riwayat tentang orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di sebagian riwayat beliau berkata mereka adalah umatku, ummati. Kemudian di riwayat yang lain, innahum minni, mereka adalah termasuk golonganku. Di riwayat yang lain disebutkan ashabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah sahabatku, para sahabatku. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan usaihabi, usaihabi, yakni bentuk tasghir dari sahabat, dari ashab, jadi usaihab, mereka adalah para sahabatku. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW itu adalah pertama, orang yang dulunya itu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian murtad. Ini golongan pertama yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW. Orang yang awalnya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, ini maksudnya masuk Islam begitu ya, kemudian murtad di periode akhir dari beliau SAW. Jadi mendekati beliau wafat mereka murtad. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang awalnya masuk Islam, awalnya sahabat Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka murtad. Mereka murtad. Sebagian ulama mengatakan, seperti misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata bahwa ini orang-orang ini, mereka sebenarnya tidak punya andil dalam perjuangan Islam, dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka yakni orang jauh jauh dari Madinah masuk Islam kemudian murtad lagi begitu ya. Jadi bukan bukan seperti misalkan sahabat yang di antara sahabat senior kemudian ada yang murtad, tidak ada. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan dia di sebagian riwayat disebutkan usaihab. Usaihab ini bentuk tasghir, bentuk mengecilkan, bentuk mengerdilkan, usaihab dari ashab, dibentuk dibuat bentuk kecil, yakni usaihab, untuk memberikan isyarat bahwa mereka jumlahnya sedikit dan mereka tidak ada jasa sebenarnya ya. Jadi

jumlahnya sedikit dan mereka yakni tidak ada kontribusinya ya, tidak ada kontribusinya dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak termasuk yakni apa namanya golongan sahabat yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum radu'an. Baik, makanya disebut menggunakan bentuk usaihah untuk mengisyaratkan mereka jumlahnya sedikit dan kontribusinya kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini murtad. Mereka murtad. Jadi makanya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka ummati. Mereka ashabi bahkan, mereka usaihabi, mereka sahabatku. Yani dipahami dari riwayat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi mengenal, tahu wajah mereka, tahu kenal mereka ketika di dunia. Tapi murtadnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat atau sesaat atau beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan mereka sahabatku. Tapi kemudian para malaikat berkata atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, inna kala tadri ma'ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kemudian ada juga yakni kemungkinan mereka itu orang-orang munafik ya, mereka itu adalah orang munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran ya, dan yakni makanya Nabi Muhammad SAW ketika melihat wajah mereka, Nabi Muhammad SAW menyebut mereka adalah para sahabatku, akan tapi sebenarnya orang tersebut menyembunyikan kekufurannya, yakni kalangan orang-orang termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Ya, ini golongan ketiga, ya, kemungkinan ketiga. Atau enam, golongan ketiga dari orang-orang yang dihalangi dari minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi orang yang murtad, mereka dulunya masuk Islam, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka masih di atas Islam tapi kemudian murtad. Antara beberapa saat atau beberapa hari ketika periode-periode terakhir Nabi Muhammad SAW hendak wafat gitu ya, atau setelah Nabi Muhammad SAW wafat, murtadnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ini dua golongan. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang munafik yang Nabi Muhammad SAW kenal mereka tapi munafik, menyembunyikan kekufuran mereka. Kemudian golongan keempat yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang termasuk ahlul bid'ah. Mereka ya dari generasi tentunya setelah generasi sahabat. Ya, karena definisinya adalah para sahabat enggak ada yang merupakan ahlul bid'ah. Tidak ada yang menyimpang, semuanya di atas din yang lurus, semuanya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula generasi tabi'in, demikian pula generasi tabi'in. Tapi orang-orang di zamannya, di zamannya para sahabat, terutama sahabat junior, ketika sahabat junior sudah sepuh, sahabat senior sudah wafat, sahabat junior sudah sepuh seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr. Ketika mereka itu sudah sepuh ya, maka kemudian muncullah orang-orang yang menyimpang, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Di generasi tabi'in ada orang-orang mulai muncul penyimpangan, Khawarij, Syiah, dan seterusnya. Di generasi tabi'in demikian pula. Jadi mulai banyak orang-orang menyimpang. Sejak zaman itu sampai zaman sekarang. Nah jadi orang-orang menyimpang tersebut, sebagian dari mereka kufur dengan penyimpangannya, sebagian dari mereka masih yakni dalam lingkup Islam. Tidak sampai kufur, tapi menyimpang. Ya, bedakan menyimpang dan karena penyimpangannya dia jadi kafir, atau menyimpang tapi penyimpangannya tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, tapi menyimpang. Nah, orang yang menyimpang tapi tetap dalam lingkup Islam ini, merekalah yang mereka termasuk golongan yang keberapa? Yang keempat yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimpang kemudian kafir ya jelas mereka sudah yakni orang kafir ya. Tapi yakni orang yang menyimpang kemudian mereka itu masih dalam lingkup Islam, maka mereka dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui mereka adalah umat beliau? Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan beliau ketika di dunia, dan mereka belum lahir. Mereka adalah generasi yang baru muncul belakangan. Entah ahlul bid'ah dari di kalangan sahabat, di generasi di zamannya sahabat, ya. Kemudian ahlul bid'ah di generasi di zamannya tabi'in, mereka bukan tabi'in, tapi di zamannya tabi'in, sezaman dengan tabi'in, itu maksudnya. Kemudian ahlul bid'ah yang sezaman dengan tabi'in dan ahlul bid'ah di zaman-zaman setelah mereka. Sampai sekarang ini. Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa mereka adalah umat beliau? Di salah satu riwayat tadi disebutkan ummati, mereka adalah umatku. Di riwayat yang lain disebutkan innahum minni, mereka termasuk golonganku. Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa mereka termasuk dari kalangan umat beliau? Para ulama mengatakan ini yakni Nabi Muhammad SAW mengetahui mereka dari yakni al-ghur dan yakni at-tahjil, ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah dan tahjil? Ghurran muhajjalin, dari hadis ghurran muhajjalin. Itu kaum muslimin nanti di hari kiamat itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya tersebut. Dari situ Nabi Muhammad SAW mengetahui ini adalah umatku. Akan tapi kemudian para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menghalangi mereka, menghalangi ahli bid'ah tersebut untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Bid'ah apa yang mereka ya ucapkan, bid'ah apa yang mereka perbuat, bid'ah apa yang mereka yakini setelahmu. Ini konsekuensi besar dari menjadi ahlul bid'ah. Jangan dikira seseorang itu kemudian selamat, dia bisa mengatakan apa saja dalam ketika masih di dunia. Dia ingkari telaga Nabi Muhammad SAW, khalas hukumannya adalah tidak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dia mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentakwil sifat Allah Subhanahu Wa Taala, hukumannya nanti dihalangi dari minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kehausan, ya, di mana kaum muslimin yang lain, ahlu sunnah, minum dari telaga Nabi Muhammad SAW tidak akan merasakan kehausan setelahnya. Mereka tetap berada dalam kondisi kehausan. Ini hukuman yang nyata, konsekuensi yang nyata. Jadi harus kita yakni introspeksi, apakah kita sudah benar-benar di atas akidah yang lurus, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, atau apakah kita mencela, mengejek ahlu sunnah, mengatakan wahabi misalkan, mengatakan salafi, salah fikir misalkan. Subhanallah. Ya, kita bawakan nukilan-nukilan dari para sahabat. Kita bawakan nukilan-nukilan dari para tabi'in. Kita bawakan nukilan-nukilan dari para tabi' tabi'in, dari para imam mazhab tentang masalah akidah. Kita meyakini sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kita yakini sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya, kemudian disebut salah fikir. Subhanallah. Maka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian sifat atau bahkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berbuat kebid'ahan yang lain misalkan mengkafirkan kaum muslimin, ya, mengkultuskan Ali. Kemudian istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengkeramatkan kuburan, tabarruk ke kuburan, tabarruk ke pohon keramat, tabarruk ke wali yang dianggap sebagai wali dan seterusnya dan seterusnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi coba bayangkan. Ini kesempatan pertama kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia sekarang ini kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari hadis-hadis beliau. Kita mengimani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pertama kali bertemu yakni ketika orang-orang itu kaum muslimin ya melewati telaga tersebut, menuju kepada telaga tersebut. Yang seharusnya kemudian kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum dari telaga beliau. Kemudian sebagian orang dihalangi dari telaga tersebut. Coba bayangkan. Ya. Ini bukan perkara yang main-main.
Di konsekuensi yang besar ketika seseorang itu melakukan sesuai dengan yang disebutkan di hadis.

0: Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka kita di dunia ini berada di persimpangan. Masing-masing dari kita ini berada di persimpangan. Apakah kita akan meyakini akidah yang lurus, atau kita membenci, justru membenci akidah yang lurus tersebut? Apakah kita menganggap yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, waspadalah, berhati-hatilah kepada orang yang menyelisihi perintah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Akan menimpa fitnah kepada mereka atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Yang dimaksud fitnah di antara tafsiran oleh para ulama yang paling umum tentang makna fitnah di sini adalah al-haq ditampakkan sebagai kebatilan dan al-batil ditampakkan sebagai hak. Ya, ini hukuman orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan dengan gamblang di hadis, akan tapi hadisnya ditolak. Sudah dijelaskan dengan gamblang di hadis, tapi hadisnya ditolak karena ini hadis ahad. Sudah dijelaskan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in berdasarkan nukilan-nukilan dari mereka yang ada di kitab-kitab tafsir, yang ada di kitab syarah-syarah hadis, yang ada di kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Ya, Imam Ahmad banyak nulis kitab akidah, banyak membahas masalah akidah. Ya, nukilan-nukilan itu banyak. Ya, nukilan dari Ibnu Abbas, nukilan dari Ibnu Umar, nukilan dari Aisyah, nukilan dari banyak sekali. Demikian pula nukilan dari tabi'in, demikian pula nukilan dari tabi' tabi'in, banyak sekali. Kemudian itu semua ditolak karena tidak sesuai dengan akidahnya selama ini, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya tersebut. Ya, semua itu ditolak. Ini berbahaya. Yang sunnah ditampakkan sebagai bid'ah, yang bid'ah ditampakkan sebagai sunnah, yang hak ditampakkan kepada dia sebagai batil, dan yang batil ditampakkan kepada dia sebagai al-haq. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita lihat di sini, di hukuman pertama, belum dihisab, belum ditimbang amalannya, sudah ada hukuman yang menanti mereka. Tentunya sebelum sebelum itu bahkan ya, di alam barzakh sudah ada hukuman kepada ahlul bid'ah. Jangan bayangkan mereka tidak mendapatkan azab kubur gara-gara kebid'ahan mereka. Pelaku dosa besar yang bukan kebid'ahan, pelaku dosa besar yang bukan kebid'ahan itu diberikan azab kubur karena mereka melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Orang yang tidak memperhatikan masalah kencingnya, ya, tidak memperhatikan masalah taharah, diberikan azab kubur. Bagaimana orang yang berbuat kebid'ahan? Bid'ah-bid'ah yang besar, mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mengkultuskan Ali, mengkultuskan para ulama, mengkeramatkan mereka. Ya, istighosah atau bahkan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Kemudian mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan seseorang yang dianggap sebagai wali, dianggap sebagai ahli ibadah atau ahli ilmu. Bisa jadi beneran ahli ibadah, bisa jadi beneran ahli ilmu. Bisa jadi beneran wali Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika mereka kemudian ghulu, berlebih-lebihan, ini kesalahan tersendiri. Mereka yang salah bukan wali Allah ini yang salah. Seperti itulah yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itulah yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita lihat di sini kebid'ahan tersebut akan diberikan balasannya nanti di alam kubur. Diberikan azab kubur. Demikian pula baru dibangkitkan di padang mahsyar ketika di telaga mereka dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Baik, jadi ini tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimani tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya itu diriwayatkan secara mutawatir, dan tadi kita telah pelajari ya sifat-sifat dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disebutkan bahwa airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada misk, ya. Kemudian yakni bejadanya itu ada yang apa jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Maka ini kita lihat ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki telaga yang paling besar dan diminum oleh umat beliau yang jumlahnya paling banyak dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Anda kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang telah disampaikan berkaitan tentang beriman kepada hari akhir, dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang Insya Allah bisa kita dapatkan dari paparan beliau. Dan ada sesi soal jawab, Ustaz?
0: Afwan, suaranya terputus-putus.
1: Nah, apakah ada sesi tanya jawab, Ustaz?
0: Nah, sebentar insya Allah.
1: Baik, Masya Allah. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Ada pertanyaan dari di kolom komentar, Ustaz, karena bacakan. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Jika seorang anak tidak tahan dengan cibiran keluarganya ketika dicap memiliki aliran tertentu, padahal hanya berusaha untuk mengikuti sunnah, akhirnya terkadang ia tetap mengikuti acara-acara yang ada unsur
0: Suaranya
1: kebid'ahannya.
0: terputus-putus di Anda.
1: Tep, sebenarnya.
0: Afwan,
1: Cep,
0: suaranya
1: cep.
0: terputus-putus di Anda.
1: Tidak terdengar, Ustaz.
0: Nah, mungkin pertanyaannya mungkin dikirimkan lewat chat saja ke Anda mungkin.
1: Tep, silakan
0: Gimana?
1: bentar, anak format ke Anda, Ustaz.
0: Ya, pertanyaan yang tadi mungkin di forward. Di sini Anda juga melihat di list participants di sini ada Besti Mengaji di Inggris,
1: Masya Allah.
0: kemudian di Swiss. Namanya unik juga ya. Besti Mengaji. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang anak tidak tahan dengan cibiran keluarganya ketika dicap memiliki aliran tertentu, padahal hanya berusaha untuk mengikuti sunnah. Ini yang Anda maksud ya nih, yang mengikuti sunnah disebut, wah ini ikut aliran apa ini? Padahal setiap orang mengalir dengan alirannya masing-masing, betul tidak? Ada aliran awam, yang awam alirannya berarti aliran awam, betul tidak? Setiap orang, dia mengikuti orang-orang yang dia ikuti. Kita mengikuti para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Ya, dan kita tidak tentunya tidak menerima kita disebut aliran ini justru adalah yang hak ya, tapi maksud Tana ini apa namanya di antara banyak yang diucapkan oleh orang-orang ya ini mengikuti sunnah kemudian orang suudzon ya ini aliran apa begitu ya makanya Anda katakan setiap orang mengikuti alirannya masing-masing bahkan yang awam pun yang tidak apa namanya yang tidak dekat dengan agama, dia mengikuti aliran tertentu juga, betul tidak? Nah, akhirnya terkadang ia tetap mengikuti acara-acara yang ada unsur kebid'ahannya, namun dalam hati tetap menolak kebid'ahan tersebut. Jika dengan penolakan dalam hati, apakah cukup baginya untuk tidak tergolong ahlul bid'ah? Ya, semoga akan tapi dia melakukan sesuatu yang yakni kesalahan ya. Tentunya yang paling utama adalah dia tetap tidak datang. Tentunya dengan alasan yang baik kepada orang-orang. Sampaikan saja terus terang. Ini Anda tidak meyakini ini adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi harus tahan dengan cibiran keluarga. Ya, Nabi Muhammad SAW dahulu tidak hanya dicibir, akan tapi justru diperangi dan bahkan mau dibunuh. Ya, jadi kita harus kalau kita mau istiqomah di atas sunnah harus tahan terhadap cibiran, harus tahan terhadap perkataan-perkataan orang. Tapi kita tetap harus bersikap dengan baik, bersikap dengan yakni sopan santun. Ya, jangan kemudian kita ngajak debat mereka, kemudian ya, tidak boleh juga. Jadi kita diam saja ketika dicibir, Tapi kita buktikan bahwa kita ngaji itu membuat, yakni kita membuat diri kita berubah, berubah kepada yang lebih baik. Kalau yang lain mungkin birrul walidainya kurang, kita kalau sudah ngaji tunjukkan birrul walidain yang terbaik begitu ya, dibandingkan keluarga-keluarga yang lain. Kalau yang lain misalkan, yakni tindak tanduknya masih ada kurang sopan, kita yang sudah ngaji harus kita memperbaiki diri kita. Ini bagian niatkan untuk dakwah, dakwah kepada keluarga. Itu yang diantara yang paling susah, karena keluarga kita sudah mengenal kita sejak dulu, ya, sudah kenal kita sejak ketika dulu belum mengaji misalkan, atau bahkan masih melihat kita seperti anak kecil, seperti dahulu kita masih kecil. Ya, ini diantara tantangan. Dakwah itu paling utama adalah dengan amalan kita, dengan adab kita. Itu yang paling utama, karena itu yang sangat terlihat perbedaannya antara sebelum kita ngaji dengan setelah kita ngaji. Jadi saran anak adalah harus tahan dengan cibiran tersebut dan harus tetap berusaha untuk istiqomah, tidak perlu hadir di acara-acara yang merupakan kebid'ahan tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni keberkahan dan keistiqomahan kalau kita melakukan hal ini. Kemudian di sini ada pertanyaan yang lain terkait pertemuan sebelumnya, apakah ada dalil sahih Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab? Ya, ada khilaf yakni kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Ada khilaf. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang lain. Jadi para ulama sebenarnya tidak berpanjang-panjang dalam membahas itu. Yang poin utamanya adalah tentang pelajaran dari Isra Mi'raj itu sendiri. Adapun kapan waktu tepatnya, maka sama seperti kejadian sirah yang lain, ada khilaf, bahkan perang ini terjadi tahun segini atau tahun segitu. Demikian pula Isra Mi'raj, ada yang mengatakan bulan segini, ada yang mengatakan bulan segitu, dan seterusnya. Memang ada khilaf. Jadi disamakan dengan kejadian sirah yang lain. Yani apa namanya, perhatian kita untuk menentukan kapan kira-kira ini, waktu tepatnya, tanggalnya misalkan, disamakan dengan bab-bab sirah yang lain. Ya, jadi tentunya semuanya sepakat bahwa itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan izin bertanya, jika seseorang melakukan perbuatan bid'ah, apakah taubat dapat menghapus dosanya? Nah ya, jangankan kebid'ahan, kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, kufur akbar, kemunafikan, nifak akbar. Kalau dia bertaubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa sebelumnya dihapuskan. Atau bagaimana baiknya Ustaz untuk kembali ke jalan yang benar? Taubat tadi, taubat kemudian tuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan baik. Ya, dengan terstruktur. Belajari ilmu akidah ya dan cabang-cabang ilmu yang lain, tapi utamakan akidah. Nah, disitulah kita bisa mengetahui mana dari keyakinan kita sebelumnya yang salah dan mana yang alhamdulillah sudah benar. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada beberapa murid ustadz dari Besti Mengaji dan yang lainnya. Ada banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, jazakallah khairan, Masya Allah. Bismillah Ustaz, Awan izin bertanya, bagaimana kedudukan hadis yang mungkar? Terkadang ada asatidz sunnah yang menyampaikan hadis dhaif juga mungkar sebagai sandaran. Mohon nasihat dan ilmunya, jazakallahu khairan. Hadis mungkar itu adalah istilah khusus dalam ilmu hadis. Istilah mungkar, istilah hadis mungkar itu adalah sebuah istilah khusus di ilmu hadis. Maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, yang perawi ini tingkatannya adalah perawi yang dhaif. Tapi kemudian, tidak hanya itu, ada lanjutannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif ini, dia menyelisihi hadis yang sama, tapi diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya, thiqah itu terpercaya. Jadi hadisnya sahih. Kemudian

0: hadis yang sama, matanya mirip. Tapi di matan yang kedua ini, diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Kemudian ada sebagian dari isi kandungan dari matan yang dhaif ini menyelisihi matan yang sahih. Ini namanya hadis mungkar. Ya, ini namanya hadis mungkar. Dan apa hukum hadis mungkar? Ya dhaif. Hukumnya dhaif. Nah, kalau misalkan dijadikan sebagai dalil hadis mungkar ini, apakah bisa dijadikan sebagai sandaran? Maka hukum asalnya tidak bisa. Kecuali kalau misalkan ya, yakni apa namanya, dalam masalah-masalah sebagian bab itu boleh kita menjadikan hadis dhaif sebagai sandaran, tapi sandaran pelengkap saja, dalil sekunder, sebagai dalil sekunder. Seperti misalkan tadi kita sebut matan, ada matan yang sahih, ada matan yang dhaif. Di matan yang dhaif ini ada sebagian kontennya yang menyelisihi matan yang sahih. Tapi kalau misalkan dalam suatu masalah ada dalil-dalil lain, matan ketiga misalkan yang sahih, kemudian ada sebagian kandungan dari matan yang dhaif ini yang sesuai dengan matan lain ini, matan C misalkan. Tapi matan yang dhaif ini yakni bukan di bagian yang menyelisihi matan yang sahih. Gimana Anda menjelaskannya? Baik, kita pelan-pelan. Ada matan yang sahih matan A, ada matan yang dhaif matan B. Sebagian isi kandungan dari matan B menyelisihi matan A. Itu jelas tidak boleh kita jadikan sandaran, jelas-jelas menyelisihi matan yang sahih. Tapi konten yang lain dari matan B, kandungan yang lain dari matan B, itu mendukung matan yang lain lagi, matan C, dalam bab yang lain, gitu ya. Maka matan yang B ini, yakni dalam bab tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran, tapi sandaran sekunder saja. Sandaran primer tetap matan yang C tadi, yang sahih. Ya, jadi bisa jadi itu konteksnya, atau bisa jadi yakni apa namanya yang dijadikan sebagai yang dibahas dalam masalah tersebut oleh sebagian asatidz sunnah tersebut adalah bab-bab yang itu sebagian ulama boleh untuk berdalil dengan hadis yang dhaif. Seperti misalkan dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan amalan-amalan misalkan. Ya, tapi tentunya dengan catatan selama bagian dari matan B, matan yang dhaif yang digunakan untuk berdalil bukan bagian yang menyelisih matan yang sahih. Ya, selama bukan bagian yang menyelisih matan yang sahih, maka ya walaupun ini dhaif, tapi kalau kita dalam masalah-masalah misalkan keutamaan amalan, kalau misalkan kita mengambil pendapat yang membolehkan hadis dhaif dalam masalah ini, maka boleh menggunakan hadis mungkar ini dalam konteks itu, tapi tidak boleh dalam bagian hadis mungkar ini yang menyelisih hadis yang sahih tadi. Semoga jelas ya. Ya, jadi tentunya Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud konteksnya, hadis apa yang dimaksud, pembahasannya apa. Kalau misalkan mau mengklirkan masalah ini, langsung disebutkan hadisnya. Ini panjang sekali ya. In kana kharaja yas'ala waladihi sigaran aw fi sabilillah wa in kana kharaja yas'ala. Baik. Anda tidak ingat apakah ini yakni Anda tidak ingat apakah ini hadis mungkar atau tidak? Ini sepertinya iya. Nanti Anda cek terlebih dahulu insya Allah. Al-Haythami mengatakan dalam Al-Majma' para perawi Al-Kabir adalah perawi kitab sahih. Ya, ini penghukuman secara umum terhadap perawi dari sebuah kitab, bahwa ini adalah perawi yang sahih, itu adalah penghukuman yang umum, jadi tidak bisa kita gunakan penghukuman umum untuk menghukumi sebuah sanad tertentu, walaupun itu di kitab itu. Nanti kita cek insya Allah, di sini ada, ini mungkin dari artikel yang di-share, atau dari mana ini, tulisan ini. Hadis dengan isnad ini termasuk munkar. Itu penjelasannya. Tapi Anda harus cek. Kalau misalkan konteksnya adalah sanad ini, na'am. Di sini disebutkan sanadnya. Ya. Tapi apakah ada sanad lain yang menuju kepada matan yang sama? Itu harus kita cek. Jadi ini tidak bisa Anda jawab sekarang. Anda harus hati-hati dalam memberikan jawaban terhadap hadis ini. Ya, baik. Insya Allah nanti akan Anda periksa terlebih dahulu. Jazakallah khairan.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.

memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah taala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin

0: Dosa yang tidak ditobati, ya mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi, siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa.

0: النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء قد كتبه الله لك. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Gak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. atau umpamai syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamai tidak ada unsur-unsur yang maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, faida ah, di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, Motivasiku mengunjunginya hanya satu.

0: aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah. Kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika pintunya dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuhah.

0: Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu Maha Indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita. Hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah,

0: inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala. Itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah, ya, penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya, kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha, ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Iya. Baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya, untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Atu billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, tema yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari api neraka. Ini kita bahas karena inilah yang menjadi tujuan hidup kita selama di dunia ini. Kita berjuang, kita ibadah, kita beramal soleh, kita melakukan kebaikan, kita talabul ilm, kita berinfak dan sedekah, kita menjauhkan diri dari dosa-dosa dan maksiat, kita rela menderita kelelahan, kelaparan, kecapean dalam bentuk saum, dalam bentuk sholat, dalam bentuk haji dan umrah, dalam bentuk infak dan sedekah. Itu semua kita lakukan agar kita bisa terbebas dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terlepas dari kesengsaraan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Dan siapa orang yang sudah bisa selamat dari api neraka, dialah orang yang perjuangannya berhasil, hidupnya sukses, dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan telah dia raih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berbahagia. Sebaliknya, orang yang tidak selamat dari api neraka, orang itu telah Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Sebagaimana firman Allah,

benar-benar menghinakannya, merendahkannya. Tak ada kehinaan yang lebih hina daripada kehinaan yang teralami oleh ahli neraka. Tak ada penderitaan yang lebih menderita daripada yang dialami oleh ahli neraka. Oleh karena itulah maka Allah wanti-wanti jaga diri kita, istri kita, anak cucu kita, seluruh anggota keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Allah sedikit menggambarkan kondisi neraka yang harus kita hindari. Waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Kita sudah terangkan yang dimaksud manusia adalah ahli neraka. Kita juga sudah jelaskan yang dimaksud batu di sini, batu kibrit. Selain berhala, ada batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya batu belerang. Yang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah diterangkan batu kibrit atau belerang itu memiliki 6 keutamaan. Mudah sekali terbakar, kedua lengket sekali di badan, ketiga panas yang ditimbulkan oleh api dari kayu bakar yang berupa batu belerang itu jauh lebih panas daripada kayu bakar yang lain. Keempatnya menimbulkan bau yang sangat menyengat. Mungkin antum pernah ke kawah. Di sana mengandung banyak belerang. Bagaimana aromanya? Bikin mual, bikin muntah. Pagi atau sore dari Bandung ke Subang, lewat Gunung Tangkuban Parahu, jauh dari kawah. Tapi bau belerang yang disebarkannya tercium kan sampai ke mobil kan, bikin mual, bikin muntah. Dan yang kelima, menimbulkan asap yang pekat. Asapnya bila kena mata, perihnya enggak kebayang. Makanya batu kibrit yang menjadi kayu bakar api neraka merupakan tambahan azab bagi para ahli neraka. Itu kondisi singkat, gambaran ringkas tentang kondisi neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang memiliki 2 sifat, fisik dan psihis. Psihisnya ghilaz. Ghilaz itu diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi menyatakan ghilaz adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Karena tugasnya menyiksa, mengazab di dalam neraka, gak boleh ada rasa kasihan, gak boleh ada rasa iba, empati kepada orang yang diazab. Bahasa kitanya si raja tega, tegaan, ghilaz. Syidat fisiknya kuat dalam arti dia tidak kepanasan, tidak terbakar, tidak merasa menderita sekalipun ada di dalam neraka. Bayangkan malaikat yang kuat dan tidak memiliki rasa belas kasihan dalam dirinya ditugaskan untuk mengazab para ahli neraka. Maka hindarkan, jangan sampai kamu, keluargamu, anak istrimu dan turunanmu masuk ke dalam neraka ini. Karena siapa yang memasukinya, dia akan mengalami penderitaan yang tak ada bandingannya di dunia ini.

Dia dihinakan dengan sehina-hinanya, dia diazab dengan sepedih-pedihnya. Oleh karena itulah maka Allah menggambarkan bahwa azab neraka alim, kadang azim, kadang syadid. Tiga-tiganya gambaran dahsyatnya siksa di dalam neraka. Wajib untuk kita hindarkan. Kita tidak akan membahas kengerian azab di dalam neraka, karena bukan itu materi kita. Judul yang kita angkat bukan dahsyatnya azab neraka, bukan. Terlalu ngeri kita, terlalu takut kita. Tapi memang rasa takut kepada neraka teh perlu. Itu yang menjadi pengerem diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Kenapa pencopet sekarang tidak berani terang-terangan mencopet? Karena takut resikonya kalau ketahuan. Kenapa penodong tidak berani beraksi di tempat yang ramai? Karena kalau ketahuan dia takut resikonya ditangkap, dihajar, babak belur, ditahan, dipenjara, kan begitu. Rasa takut ditahan, ditangkap, dihajar oleh massa babak belur, itu yang menyebabkan dia gak berani berbuat terang-terangan dalam melakukan operasi kejahatan. Itu baru di dunia loh. Seorang mukmin kenapa gak berani berbuat dosa, berbuat maksiat, mengabaikan perintah yang wajib, melanggar larangan yang Allah haramkan? Itu karena takut. Takut dosa, takut mengundang murka Allah, takut diazab di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat, di nerakanya. Maka ketika ada kewajiban, dia sungguh-sungguh melalaikan kewajiban atau melaksanakan kewajiban tapi asal-asalan, ala kadarnya, itu dosa. Melakukan kewajiban tapi riya, itu diazab. Melakukan kewajiban tapi bercampur baur dengan kebid'ahan, ditolak dan juga diazab. Takut terhadap azab, takut ditolak, dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban. Ada larangan, dia tahan dirinya. Takut dosa, takut murka, takut azab, takut di alam kubur, takut nanti di akhirat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Rasa takut perlu pengerem dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia dunia akhirat. Makanya orang yang takut kemudian menahan diri, Allah janjikan surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dua surganya tuh. Bagi orang yang takut. Waliman khafa. Takut apa? Maqama rabbihi. Yang dimaksud maqama rabbi saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Takut Allah murka karena dosa dan kesalahan kita, takut tuh. Makanya di dunia karena takut, wanahan nafsa anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu karena takut terhadap kondisi ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kata Allah, jannatan, Allah berikan dua surga. Di dalam surah An-Nazi'at Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat,
maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggal dia. Oleh karena itulah, maka membahas tentang kengerian neraka memberi dampak positif berupa adanya rasa takut untuk berbuat dosa. Adanya rasa takut untuk mengabaikan perintah. Adanya rasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, karena azab neraka tidak ada tandingannya, tidak ada perbandingannya, tidak ada yang semisal dengan seluruh penderitaan yang pernah teralami di dunia ini. Bagaimanakah cara agar kita selamat dari api neraka? Tadi sudah diterangkan, Allah wanti-wanti kepada kita, jangan sampai kamu dan keluargamu masuk neraka. Nabi SAW pun pernah menggambarkan peranan beliau dalam menjaga umatnya agar tidak masuk neraka dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Fadha'il dengan sanad yang sahih. Kata beliau, "Mathali kamathali rajulin istayqada nara. Falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhi ad-dawwab allati fin-nar yaqa'na fiha. Wa ja'ala yahzuhunna wa yaghlibannahu." Kata beliau, perumpamaan aku sebagai nabi, peran beliau di tengah manusia, tak ubahnya seperti seseorang yang menyalakan api, menerangi keadaan di sekitarnya. Datanglah serangga-serangga penyuka api. Ada laron, ada siraru, saya enggak tahu bahasa Indonesianya siraru. Laronnya. Siraru atau laron, nyamuk atau yang lain-lainnya. Ada dawab, beberapa jenis serangga yang mengerubuti dan mau masuk ke dalam api. Sementara aku mencegah agar serangga-serangga itu jauh dari api. Tapi kekeh we, ngeyel, ngotot. Serangga penyuka api tetap mendatangi api, masuk ke dalamnya lalu mati, terbakar, hangus, gosong. Walaupun sudah digebah, sudah dihalang-halangi. Kata Nabi SAW, "Fadhalikum mathali wa mathalukum. Ana akhidun yahjuzukum anin nar. Halluma anin nar. Halluma anin nar fataglibuni." Kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan aku dengan kalian. Aku selalu mencegah kalian, menjauhkan kalian, menghindarkan kalian dari api neraka. Jauhi oleh kalian neraka, jauhi oleh kalian neraka. Tapi tetap kalian memaksaku sehingga kalian tetap masuk terjerumus ke dalam neraka tersebut. Jadi Nabi SAW sudah berupaya. Seperti upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menyalakan api, dia mencegah laron dan serangga-serangga lain untuk tidak masuk ke dalamnya, tapi tetap saja banyak yang bandel. Salah satu di antara penyebab orang tetap masuk ke dalam api karena tidak taatnya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kuncinya satu, taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam selamat dari api neraka.
Sehingga diterangkan secara tegas dalam salah satu hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku itu pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kecuali yang tidak mau. Ikhwan-ikhwan yang baru masuk, itu sebelah kiri saya masih ada lahan kosong, masuk sekitar 50 orang daimahnya. Tapi karena terhalang tidak kelihatan kosong. Di kanan mungkin sudah penuh, di kiri saya masih kosong. Silakan masuk ke sana. Yang sudah masuk merapat agar yang di luar masih bisa masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke surga kecuali bagi yang tidak mau. Tapi mau tidak maunya bukan di mulut lo. Sering orang yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang sering lain di mulut, lain di hati, ngomong A hatinya B. Ngomongnya mau taat, hatinya ingkar. Kelakuannya juga ingkar. Kan gitu ya. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau semua umat Nabi SAW ditanya, mau ke surga? Mulutnya pasti ngomong, mau dong. Tapi gimana tingkah lakunya? Amalannya menunjukkan seolah-olah tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Mulutnya mengatakan, mau dong masuk ke surga. Amalnya bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Itu gak mau masuk surga. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya berupaya secara kencang, intensif, terus menerus, awas jangan sampai kalian terjerumus ke dalam neraka, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Kekehwe banyak orang yang mengabaikan perintah ini. Larangan ini, wanti-wanti atau warning ini, dan itu yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Esakan Allah dalam dua hal. Hal yang pertama dalam hal beribadah. Maksud mentauhidkan Allah dalam beribadah, ibadahlah hanya kepada Allah. Jangan dicampur ibadah kepada yang lain. Apapun bentuk ibadah itu, karena ibadah itu bentuknya banyak. Ada ruku dan sujud hanya kepada Allah. Ada berdoa hanya kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Ini syirik. Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati, berarti ibadah kepada yang sudah mati. Ini juga syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah. Ini syirik. Ini tidak bertauhid. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Itu penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh para mufassirin, oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah, maknanya iyyaka nuwahhidu, hanya engkau yang kami tauhidkan. Esakan Allah, tauhidkan Allah pertama dalam hal ibadah. Kedua, tauhidkan Allah dalam hal niat ketika beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya kepada Allah niatnya dibagi dua. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, apresiasinya, penilaiannya. Berarti menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Namanya bisa riya, bisa sum'ah atau yang sejenisnya. Kita sholat 90% untuk meraih ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Itu bagus. Tapi 10% siapa tahu ada yang lihat sholat saya, lalu memuji, lalu memberikan apresiasi, lalu memberikan komen yang positif. Nah, membagi dua niat. Riya. Apa akibatnya? Selain ditolak, diazab. Fawailul lil musallin. Celaka, akan kena azab orang yang sholat. Salah satu penyebabnya, alladzina hum yuraun, riya di dalam sholatnya. Jadi dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat. Tauhidkan Allah dalam dua hal tersebut. Siapa yang mentauhidkan Allah, dijamin dia akan selamat dari api neraka. Karena banyak dalil, ayat, hadis yang sahih menerangkan. Saking banyaknya kita tidak akan membahas seluruhnya, cukup satu saja. Karena poin yang harus kita bahaskan cukup banyak, waktunya terbatas. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, kata Mu'ad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di atas motor, di atas keledai atau binatang tunggangan. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labbaik wa sa'daik. Aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu dengan seluruh jiwa raga itu, dengan senang hati. Lalu beliau bertanya, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah kepada hamba. Apa Allah punya kewajiban? Ya iyalah. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri. Dalam ayat, dalam hadis banyak Allah mewajibkan banyak hal kepada diri sendiri. Kataballahu ala nafsihi rahmah.
Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Atau dalam hadis disebutkan tentang kewajiban Allah kepada hamba, diantaranya keharaman Allah untuk berbuat zalim kepada hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku, terhadap diriku. Aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dijawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam melakukan ibadah itu. Tauhid. Terus, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziballahu idza fa'alu dzalik. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba kalau hamba-hamba mentauhidkan Allah. Tidak akan diazab, dijamin. Asal mentauhidkan Allah, dia tidak terkena azab. Timbul pertanyaan, kalau orang tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar, apa diazab apa tidak? Sebab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah menerima penjelasan ini, beliau bertanya, afala ubasyirun nas, boleh enggak saya berikan berita gembira ini kepada manusia? Ini kan berita gembira, asal tidak berbuat syirik tidak akan kena azab, asal bertauhid tidak akan masuk neraka. Berita gembira bukan? Ya, berita gembira. Boleh enggak saya beritahukan ini kepada manusia? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu memberitahukan hal ini kepada orang-orang, nanti mereka itikal. Itikal itu bersandar kepada hadis ini dengan cara atau pemahaman yang salah dan keliru. Mu'ad dilarang memberitahukan hal ini kepada orang. Pertanyaan, Mu'ad memberitahukan enggak masalah ini ke orang lain? Iya, buktinya apa? Buktinya kita tahu. Buktinya hadis ini ada. Loh, kalau begitu Mu'ad melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dong? Tidak. Karena Mu'ad menyampaikan hal ini di akhir hayatnya ta'assuman, karena takut dosa. Dosa menyembunyikan ilmu, dan beliau memberitahukan kepada orang yang tepat, yang dipastikan tidak salah paham terhadap hadis ini. Apa sih kesalahpahaman orang tentang hadis ini? Kesalahpahamannya, asal tidak musyrik, asal bertauhid, enggak apa-apa, berdosa juga, maksiat juga, dia judi, dia mabuk, dia maling, dia zina, yang penting tidak musyrik, enggak akan diazab. Kan ada yang memahami begitu? Iya. Ini keliru, ini salah. Salah di dalam memahami hadis ini. Makanya khawatir banyak yang salah paham, jangan diberitahukan. Tapi silakan beritahukan ke orang yang enggak akan salah paham. Lalu bagaimana meluruskan kesalahpahaman tersebut? Ketahuilah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menerangkan bahwa tauhid memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan. Tauhid itu, Al-Quran ini berisi seluruhnya tentang tauhid. Ada esensi dari tauhid. Ada juga
hak-hak bagi tauhid. Siapa yang sudah memahami esensi dari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam dirinya, wajib dipenuhi hak-hak dari tauhid. Dan yang ketiganya, balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Itu isi Al-Quran tidak lepas dari tiga. Esensi tauhid, hak-hak tauhid, dan balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Esensi tauhid kita sudah tahu. Nah, sekarang apa hak tauhid? Hak tauhid itu adalah dilaksanakannya perintah dari zat yang kita tauhidkan dan dijauhinya larangan dari zat yang kita tauhidkan. Laksanakan perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, berarti sudah dilaksanakan hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid tapi hak-haknya tidak ditunaikan, maka dia tetap terancam dengan azab yang kadar azabnya sebanding dengan kadar kekurangan dalam hal bertauhid tadi. Oleh karena itu, fahami tauhid, tanamkan secara mendalam semaksimal yang kita bisa, tunaikan hak-hak dari tauhid berupa tunduk patuh kepada aturan Allah, laksanakan seluruh larangannya, jauhi seluruh perintah, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, maka dijamin apa yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu tidak akan diazab, akan dia alami. Dia tidak akan diazab karena tauhidnya sudah diaplikasikan dalam bentuk tidak hanya tertanamnya iman, tapi juga tertunaikannya hak-hak dari tauhid tersebut. Makanya orang yang sudah bertauhid dan menunaikan hak tauhid, dosa-dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya, pernah meminta kepada Allah, "Alimni kalimatan takhussu bihi." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dikhususkan untukku. Allah menjawab, "Qul la ilaha illallah ya Musa." Katakan olehmu la ilaha illallah wahai Musa. Musa merasa kalimat ini bukan khusus untuk dirinya. Dia berkata, "Kullun nas yaquluna hadza." Semua orang mengatakan ini. Jadi dia minta kalimat yang lain yang lebih spesial. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, "Ya Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah." Maknanya kalimat tauhid ini bisa menghapus dosa sepenuh langit dan bumi. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab fadlu tauhid. Dan inilah hal pertama yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Yang kedua, poin yang kedua yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, tentu saja minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Berdoa. Itu yang menyebabkan Nabi SAW menekankan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal, dalam sholat, dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan juga azab kubur.
Al-Quran menyatakan wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Juga doa ulul albab, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan seterusnya. Apa efeknya? Pertama, ada jaminan. Surga dan neraka merespon doa setiap hamba yang berkaitan dengan diri mereka. Kalau kita minta surga kepada Allah, surga dengar. Lalu ikut mendoakan kepada Allah. Surga dan neraka ini bisa bicara. Al-Quran hadis menerangkan surga dan neraka bisa bicara. Di antara surah Qaf, yauma naqulu li jahannam halim talati, pada hari itu Allah berfirman kepada neraka, kamu sudah penuh. Neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Merespon. Surga bisa bicara, neraka bisa bicara. Surga neraka merespon doa hamba. Ketika ada hamba berkata, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, surga mendukung penuh. Ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Ketika seseorang berdoa, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, maka neraka pun berdoa, ya Allah selamatkan dia dari aku. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali, minimal kalau minta surga 3 kali, Allahumma umpa Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah, Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah, Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Minimal 3 kali. Siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali, berkatalah surga. Surga merespon, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa orang yang berlindung dari api neraka kepada Allah 3 kali, maka neraka pun berdoa, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. 3 kalilah minimal. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari api neraka. Itu ada respon dari surganya dan dari nerakanya. Maka sesering mungkinlah kita minta kepada Allah surga ataupun neraka, dan ini diperintahkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah di dalam salat tahiyat berlindung kepada Allah dari 4 hal, dari neraka, juga dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, dan yang terakhir dari apa? Dari Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal, ya. Sesering mungkin. Inilah poin yang kedua agar kita selamat dari api neraka. Ketiga. Nah, ini nih yang menjadi penyebab terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang sangat kondusif.
yang menyebabkan masing-masing anggota masyarakat itu kompak, guyub, sabilulungan, gotong royong, saling ta'awun alal birri dan takwa, tidak saling mendzalimi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, sehingga tercipta satu komunitas masyarakat yang Islami yang pika betahen, bikin betah, bikin nyaman. Karena masing-masing menunjukkan kemuliaan akhlak, kalau bicara baik, enggak menyakiti. Ketetangga sangat memuliakan, ketamu juga sangat memuliakan. Kalau berbicara lunak, lembut, santun, sopan, menyenangkan orang yang diajak bicara, ekspresi wajahnya itu sumringah, ramah, someah, darehdeh, pika betahen jalma anu diajak ngobrol. Bikin betah orang yang diajak ngobrol. Ini karakter calon-calon penghuni surga dan orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu penyebab orang masuk neraka itu sering menyakiti orang walaupun ahli ibadah. Sering mengganggu orang. Dengan memfitnahnya, menggibahinya, menghinanya, atau gangguan-gangguan lain. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Dia ahli tahajud. Kalau tahajud dipelihara, apalagi yang sholat 5 waktu. Dia ahli saum. Tapi wakanas tu'di jaroha. Dia sering menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Oleh karena itu, kalau menyakiti sesama manusia menjadi penyebab seseorang masuk neraka, maka sebaliknya, bersikap baik, lembut, lunak, ramah, menolong sesama manusia menjadi penyebab terselamatkannya seseorang di dalam neraka. Ingat, akhlak kita kepada sama manusia cermin dari iman kita. Iman bagus, akhlak bagus. Iman mendalam, akhlak juga mulia. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam selalu mengaitkan antara iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini tauhid, ini akidah. Ndaklah dia bicara baik atau diam, ini akhlak. Ndaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini akhlak. Kalau akhlak buruk, menunjukkan keburukan iman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Orang itu tidak beriman. Orang itu terancam kepada neraka. Makanya siapa orang yang baik, mulia, akhlaknya kesesama, diharamkan neraka atas dirinya. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Dan hadis ini sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab sunan sahih sunan At-Tirmidzi. Berkata Rasulullah SAW,
Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar? Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang diharamkan untuk masuk neraka, atau siapa orang yang neraka haram untuk dimasuki orang itu? Lalu beliau menerangkan, kullu qaribin hayyinin sahalin. Orang yang memiliki tiga karakter akhlak ketika bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan sesama manusia. Pertama, qarib. Dia akrab, dekat, tidak jaim. Walaupun orang menyebut SKSD, sebodoh amat. Tahu SKSD? Bukan satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit palapa. Dulu ada SKSD itu singkatan dari sistem komunikasi satelit palapa. Satelit domestik. SKSD menurut anak muda sekarang mah sok kenal, sok dekat. Sebodoh amat penilaian orang. Yang penting saya bukan sok, tapi benar-benar kenal dan dekat. Ramah. Qarib. Kedua, hayyin. Makna hayyin itu orangnya itu easygoing. Aduh, naon tah terjemahannya. Ramah, bermudah-mudahan di dalam mengurus atau berurusan dengan orang. Kalau umpamanya berjual beli mudah, kalau dia pembeli nawarnya tidak kebangetan, ini berapa? 10.000, 500 aja ya. Kalau dia menjual juga tidak kebangetan kemahalannya, ya asal ada untung sudah. Pembeli asal sudah merasa itu butuh dan uangnya ada, sudah. Kalau tahu untungnya gede, biarkan. Infak dan sedekah bagi dia, ya. Ini mah sudah yang menjualnya orang kelihatan enggak punya, terbatas. Berapa ini mang? Bala-bala gitu. 2003. 100-an aja ya. Aduh, untung lagi enggak berapa itu ya. Masih ditawar juga. Sudah, ambil. Berapaan? 5.000, kasih 10.000. Sudah. Menggelegar, jazakallahu khaira. Doa dia. Orang ini baik ya Allah. Lancarkan rezekinya, sehatkan keluarganya. Doa orang fakir, orang miskin. Yang tulus karena diberi dengan pemberian gak seberapa. Cuma 5.000 kelebihannya. Coba antum parkir motor, parkir mobil. Biasanya motor 2.000, mobil paling 5.000. Coba kasih 10.000, 20.000. Dan si tukang parkir teh menggelegar, jazakallahu khairu. Biasa, makasih mas, atau cuek. Ini mah, jazakallahu khairu. Mungkin dalam hatinya lebih, ya Allah, ini orang baik amat, sing sering kesini. Biar sering kesini, disehatkan, rizkinya ditambah. Itu doanya menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla dalam arti dikabulkan, ditunaikan. Itu pintu rizki kita, itu dari doa orang-orang seperti itu tuh. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Nabi SAW menyatakan, neraka haram atas orang tersebut karena kemuliaan akhlak. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang
penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga? Beliau menjawab dua, at-taqwa wa husnul khuluq. Taqwa dan kemuliaan akhlak. Wa su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi juga ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab juga dua, al-fam wal faraj. Mulut dan faraj. Mulut ini kecil, lunak. Keburukan yang ditimbulkannya bisa lebih dahsyat daripada apapun. Dia bisa syirik, dia bisa kufur, dia bisa mengatakan hal yang bid'ah, dia bisa dosa, maksiat, bisa menyakiti, bisa berdusta, bisa bergibah, bisa berfitnah, bisa mencela dan seterusnya. Keburukannya luar biasa kalau tidak dikendalikan dengan kendali syar'i. Berdasarkan hal itu ada, maka salah satu penyebab orang terhindar selamat dari neraka adalah kemuliaan akhlak. Inilah yang kedua apa ketiga? Ketiga. Keempat. Penyebab keempat orang terhindar dari api neraka adalah nangis. Tapi bukan sembarang tangisan. Bukan nangis cengeng, ngelamar akhwat ditolak, nangis penyebab surga. Bukan. Bukan itu. Nangis karena takut dosa. Atas dosa yang pernah dilakukan, takut azab. Takut dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut masuk ke dalam neraka. Nah, tangisan seperti ini yang menyebabkan orang tersebut akan dihindarkan dari api neraka. Tangis yang lahir dari rasa takut kepada azab dan murka Allah azza wa jalla. Diterangkan oleh beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ainan la tamassahuma an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua jenis mata yang tidak akan terkena oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah. Tukang ngeronda, tapi meronda untuk kepentingan umat. Kalau zaman baheula ketika perang, malam hari kan enggak perang, istirahat. Nah, bukan robot atau capeknya masa siang malam perang terus. Robot juga perlu dicas. Malam istirahat. Tidur di tenda. Untuk jaga-jaga kalau musuh menyelinap, menyerang dadakan tiba-tiba ada yang ngeronda, yang berjaga, tidak tidur matanya melek. Nahan kantuk, nahan lelah. Nahan dingin, nahan gigitan nyamuk dan seterusnya. Mata yang berjaga di jalan Allah seperti itu tidak akan terkena api neraka. Bagaimana dengan bagian tubuh lain? Sama, ini hanya mewakili saja. Apakah ketika begadang, ngeronda di jalan Allah, yang menderita itu hanya mata? Tidak, seluruh tubuh menderita. Badan ngantuk, lelah, capek, ingin istirahat, dia paksa untuk tetap terjaga. Terus kaki juga jalan-jalan ke sana kemari, pegal, tangan, semuanya. Itu akan terselamatkan dari api neraka. Nah, termasuk kalau umpama kita
berjaga di sebuah lembaga fisabil, lembaga dakwah, masjid. Ada harta umat di sana yang diincar oleh maling, oleh rampok. Maka dijaga agar tidak kejadian perampokan atau pencurian. Ini sama di jalan Allah Azza wa Jalla. Satpam, security, ronda yang seperti itu, niatkan ibadah karena Allah menjaga aset umat, kena insya Allah dengan hadis ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la taru ayunuhumun nar yaumal qiyamah, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun harasat fi sabilillah, wa ainun ghadat an maharimillah." Ini kena dengan orang-orang zaman sekarang, ikhwan ataupun akhwat. Ada tiga jenis mata yang pada hari kiamat tidak akan pernah melihat api neraka. Kalau tidak melihat berarti tidak akan masuk ke neraka. Melihat aja enggak gitu. Apa saja tiga mata ini bisa kita amalkan sekarang. Walaupun berat dan susah, kebanyakan enggak mampu. Apa saja tiga jenis mata? Pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah. Dua poin ini tadi sudah. Nah yang ketiga, ini bisa dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Yaitu mata yang ditundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat aurat lawan jenis ataupun melihat bagian dari lawan jenis yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa atau fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Ayat 31-nya, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan. Katakan kepada wanita mukminah, tundukkan pandanganmu dari apa-apa yang Allah haramkan. Baik langsung ataupun mungkin melalui video, melalui gambar, melalui foto dan yang sejenisnya. Wajib, siapa yang tidak menjaganya dia terkena azab, dosa. Di alam kubur, di akhirat. Maka siapa orang yang mampu menundukkan pandangan dari apa yang Allah haramkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Inilah poin yang keempat agar kita selamat dari api neraka. Yang kelima, ini emak-emak nih. Bapak-bapaknya juga, tapi khusus emak-emak. Tapi bapak-bapaknya bisa berperan ikut, yaitu apa? Mendidik anak-anak perempuan, menjaga, membina dan bersabar atas seluruh penderitaan ketika mendidik tersebut. Punya anak sampai anak itu dewasa, mandiri, itu selalu capek dan lelah. Baru berhenti dari capek dan lelah setelah anak itu dewasa. Mungkin level SMA apalagi perguruan tinggi. Baru terasa si anak itu memiliki fungsi meringankan beban orang tua. Itu kalau benar mendidiknya. Kalau salah mendidiknya, makin gede, makin dewasa, makin jadi beban. Ketika masih bayi, nyaris seorang ibu susah untuk bisa tidur lelap. Selalu bangun, karena bayinya nangis. Mungkin minta disusui, mungkin
Tuh kan lagi ngaji aja anak ribut. Mungkin lapar, mungkin ngompol dan basah karenang tidak nyaman harus diganti popok. Apalagi kalau sakit meriang, aduh. Terus setelah anak agak gede.

Jahatnya kaum wanita salah satunya menjaga, merawat, mendidik, membina anak. Siapa yang sabar, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, dia sabar terhadap anak-anaknya ini. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usahanya sendiri, maka mereka akan menjadi hijab dari api neraka pada hari kiamat bagi kedua orang tuanya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kisah yang membuat dia takjub. Kata Aisyah, "Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamrah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu faqala mani batulya min hadhihi al-banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Datang seorang wanita membawa kedua putrinya yang masih kecil, minta sesuatu, mengemis, lapar, enggak punya makanan. "Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Sebutir saja. Aku berikan sebutir kurma itu." "La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan menganggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Kita punya sebutir, kasih. Jangan sampai percuma sebutir, blem. Dimakan sendiri. Jangan, kasih ke dia. "Aku kasih ke wanita itu." Wanita itu membagi 2 sebutir kurma. 2 potong kurma ini diberikan kepada kedua putrinya. Dia sendiri tidak makan. Lebih mendahulukan kepentingan kedua putrinya. Setelah dikasih gitu, dia bangkit lalu pergi. Setelah itu datanglah Nabi SAW. "Aku ceritakan kisahku barusan." Apa kata beliau? "Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan, apapun bentuk ujiannya, termasuk beratnya memberi nafkah, beratnya mendidik, memberi baju. Ditekankan perempuan, karena ngurus anak perempuan lebih repot daripada ngurus anak lelaki. Kalau mandiin, kan rambutnya lebih panjang ya, lebih repot. Kalau laki-laki mah dugul, banjur oge sekalian, gak apa-apa. Kalau wanita gak bisa. Setelah dimandiin, kemudian pakai baju, kalau laki-laki mah sudah, udah boleh nang. Gak perlu disisir, ini mah perlu disisir. Sisirnya gak bisa sebentar, 2 bentar. Kadang-kadang kusut, misirnya itu nyangkut, harus di luruskan dulu, setelah itu diuntun, setelah itu ditata rambutnya, lebih repot. Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan dan dia sabar atas hal tersebut, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya emak-emak yang memiliki anak kemudian merasa repot, itu jihadnya, di sana pahala. Di sana ada pengampunan dosa, ada maghfirah dari Allah. Dan di sana ada
ladang kesabaran yang

0: menjadi penyebab orang tersebut bisa terbebas dari api neraka. Inilah penyebab yang keberapa? Kelima, ya. Penyebab kelima orang bisa terbebas dari api neraka yaitu sabar di dalam mengurus anak-anak. Penyebab yang keenam, jaga sholat. Tidak hanya sekedar sholat, perhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, rukuknya, sujudnya, termasuk wudhunya. Jangan asal wudhu. Ingat, wudhu dan sholat satu paket. Satunya, salah satu di antara keduanya buruk, buruk dua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya buruk, buruk tertolak. Perhatikan ketika wudhu. Jangan sampai ada yang terlewat. Sempurnakan wudhunya. Setelah wudhu sempurna, laksanakan sholat. Perhatikan waktunya. Perhatikan juga rukunya, sujudnya, rukun dan wajib serta sunnah-sunnah sholat. Laksanakan sesempurna yang kita mampu, maka haram neraka atasnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih diterima dari Hanzalah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala shalawatil khams 'ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan nar. Siapa orang yang memelihara sholat yang lima waktu, memelihara wudhunya, sempurnakan wudhunya, memelihara waktu-waktunya di awal waktu, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti. Lakukan di awal waktu untuk laki-laki berjamaah bersama imam di masjid. Jangan sampai absen tanpa adanya uzur. Memelihara rukunya, memelihara sujudnya. Coba pelajari tata cara sholat secara detil dan rinci. Ini fardu ain bagi setiap orang. Karena sholatnya fardu ain, ilmu tentang sholat juga fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Jangan sampai secara global aja tahu, ah pokoknya mah zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk, baca, hanya itu. Enggak. Detil. Ketika angkat tangan, bagaimana cara Nabi angkat tangan? Bagaimana jarinya? Apa begini? Apa rapat? Atau bagaimana? Bagaimana kedua tangan ini menghadap? Karena banyak orang yang asal Allahu Akbar, tangannya berhadap-hadapan, ya enggak? Dia tidak memperhatikan posisi telapak tangan, kemana dia harus menghadap. Apa ke kiblat, Allahu Akbar, apa berhadap-hadapan. Ada orang yang berhadap-hadapan tangannya, Allahu Akbar, ada? Kayak tentara hormat dengan kedua tangan. Salah, keliru. Hadapkan ke kiblat. Apakah sebahu, sedada, atau asal Allahu Akbar, atau setelinga, atau Allahu Akbar. Ada yang begitu kita lihat. Coba pelajari yang detil. Ketika ruku, bagaimana posisi jari, apakah renggang atau rapat? Di atas batok lutut, atau pas di batoknya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Bagaimana tulang punggung, ada yang bengkung kayak kucing ketemu musuh, harus rata. Bagaimana posisi kepala, apakah tengadah atau tungkul atau rata, perhatikan. Bagaimana sujud, berapa anggota sujud, Kemana jari-jari mengarah ketika sujud? Apakah renggang ke jari-jarinya ataukah rapat? Detil diterangkan dalam hadis. Perhatikan rukunya, perhatikan sujudnya, perhatikan cara duduknya, perhatikan cara angkat tangannya, perhatikan cara sedekapnya. Seluruh rincian sholat secara detil. Sehari-hari 5 kali loh. Rukun Islam yang kedua setelah 2x5 syahadat. Masa luput dari perhatian kita? Pelihara itu. Siapa yang memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara wudhunya, waktunya, rukunya, sujudnya, terus ya roha haqqan alaihi. Dia memandang hal itu merupakan kewajiban pokok atas dirinya. Merupakan hak Allah yang wajib dia tunaikan. Ini untuk menunaikan hak Allah dalam sholat kita. Maka hurrima alannar, orang ini diharamkan masuk neraka. Kalau orang yang sholat asal-asalan dalam segala segi, terancam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, orang yang lalai. Lalai dalam salatnya, dalam segala hal. Tidak khusyuk. Lalai dalam hikmah salat, seusai salat. Lalai dalam waktunya ditunda-tunda. Lalai dalam cara mengerjakannya asal-asalan. Terancam. Fawailul lil musallin. Maka orang yang memelihara sholat dari seluruh aspek, haram neraka atasnya karena dia sudah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang keberapa? Keenam yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Sholat. Jangan asal sholat, jangan ala kadarnya. Ini hak Allah. Kepada orang saja kita enggak berani melakukan kewajiban ala kadarnya. Apalagi untuk Allah. Poin ketujuh. Bagi ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua, ayah dan ibu. Itu peluang untuk bisa selamat dari api neraka loh. Berbuat baiklah kepada mereka, itu penyebab selamatnya si anak dari api neraka. Penyebab si anak masuk surga. Banyak di sini yang masih punya orang tua. Ya, saya yakin lebih banyak yang masih punya orang tua dibanding yang sudah tiada. Kalau yang sudah yatim piatu, yang sudah sepuh, itu banyak angan-angan, andai orang tua masih ada akan begini, akan begitu. Itu, tapi kesempatan itu sudah tidak ada ketika orang tua sudah meninggal. Nih, mumpung masih memiliki orang tua, segera muliakan orang tua. Itu penyelamat dari api neraka. Jadikan keberadaan orang tua sebagai penyebab kita masuk surga, penyebab kita selamat dari api neraka. Dengan cara muliakan mereka. Prioritaskan hak-hak mereka sebelum hak-hak kita, istri kita, dan anak-anak kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfumriin, thumma raghima." Celaka, neraka seseorang tuh. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Siapa yang akan binasa itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilyaihima falam yadkhulil jannah." Celaka seseorang yang menemui atau mengalami orang tua yang sudah sampai pada usia manula, baik salah satu atau kedua-duanya, ayahnya atau ibunya, baik dua-duanya ketika usia tua masih ada atau hanya salah satunya, tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka. Maknanya adanya orang tua dimuliakan di masa tuanya, diprioritaskan, dipentingkan. Orang tua senang, orang tua ridho, orang tua merasa nyaman dengan sikap anak kepada dirinya. Surga tuh bagiannya. Dia akan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang membuat orang tua kecewa atas perilaku anaknya, dia tidak akan selamat dari api neraka. Jadi adanya orang tua itu kesempatan emas. Kalau orang tua memiliki kepentingan, keperluan, gak perlu musyawarah dulu sama saudara, adik atau kakak. Yuk kita patungan berapa sewang. Umpamanya orang tua butuh uang 10 juta. Jangan kontak 2 juta sewang. Tapi maaf, saya cuma bisanya 1 juta, budgetnya segitu. Padahal budgetnya ada. Enggak. Kalau kita mampu memenuhinya, penuhi oleh diri kita. Fastabiqul khairat. Udah, dari saya aja 10 juta masuk datang. Adapun nanti saudara-saudara ada yang 1 juta, yang 500, yang 2 juta, ada tambahan. Orang tua butuhnya 1 juta, yang terkumpul 20 juta. Gimana perasaan orang tua coba? Senang, bahagia, bangga. Anak-anaknya begitu perhatian. Mungkin ada yang perhatian, ada yang tidak. Ada yang hitungan orang tua masa. Sok kakak aja, adik aja segitulah, saya mah lain kali. Maka melihat perbedaan sikap anak, perasaan orang tua kepada setiap anak juga berbeda. Ini mah setiap orang tuanya ingin sesuatu pokpek. Itu gak ada terjemahannya pokpek. Pokpek itu begitu pok diucapkan oleh orang tua, langsung ditunaikan oleh anaknya. Pokpek itu namanya. Ada lagi orang tua ingin mikir dulu, tar. Saya juga banyak keperluan, Pak, Bu. Ke orang tua langsung, aduh, kok saya jadi menyulitkan, menjadi beban anak. Kecewa dia. Apa yang dirasakan oleh orang tua, itu melahirkan respon yang berbeda. Ke anak yang pokpek, saya ingin anu, wah siap, langsung. Senang. Apa yang terjadi? Meluncur doa kebaikan bagi anak ini. Doa orang tua ke anak lo. Apa yang terjadi? Menggedor pintu langit. Mengundang respon. Ijabah. Dikabulkan. Apa yang terjadi? Doa itu kena anaknya. Doa kebaikan. Inilah yang keberapa? Yang keenam. Enam apa tujuh? Ketujuh, penyelamat dari api neraka lah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedelapan. Ini mungkin poin terakhir ya. Poin terakhir dari penyelamat kita dari api neraka. Ini bukan hanya 8 poin saja. Banyak poin lain, tapi cukup 8 poin ini untuk bisa kita fahami dan kita amalkan. Poin ke-8 atau terakhir adalah sedang kita lakukan sekarang. Ini penyelamat dari api neraka. Apa yang sedang kita lakukan? Ngaji, hadir dalam majlis pengajian seperti ini. Ini penyebab orang masuk surga, penyebab orang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus. Yabtaguna majalis dzikr. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Dan seutama-utama majlis dzikir adalah majlis ilmu. Karena seutama-utama dzikir adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Ketika ada majlis seperti itu, mereka bilang halluma, ayo ini yang kita cari. Lalu mereka berkumpul. Mereka bertumpuk di atas sayap yang lainnya terus sampai tiba di langit dunia. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini menjadi dalil. Jumlah malaikat yang menghadiri majlis taklim enggak terhitung sampai dari bumi sampai ke langit dunia. Bertumpuk satu dengan yang lain. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang perawi hadis ini, beliau menggambarkan dengan kedua tangannya seperti ini. Malaikat bertumpuk-tumpuk terus sampai ke langit dunia. Karena menghadiri majlis tersebut. Setelah usai, sekarang kita belum usai, masih ngariung tuh. Mereka naik ke atas langit. Melaporkan kepada Allah. Fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Para Allah lebih tahu. Allah pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Tanpa bertanya Allah sudah tahu. Tapi kenapa bertanya? Ikhbar. Informasi memberitahukan kepada kita tentang adanya dialog dan kejadian ini. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi? Atau min aina jitum, dari mana kamu? Para malaikat menjawab, jina min indi ibadika ya Allah. Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlil. Kata Allah, apa yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka. Mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Fa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti mereka akan sungguh-sungguh lagi. Terus kata para malaikat, melanjutkan, wa yasta'jirunaka, mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah. Wa mimma yasta'jiruna, dari apa mereka minta perlindungan? Min narika, dari nerakamu ya Allah. Hal ra'au nari, apa mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Kalau mereka sudah melihat gimana? Pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla, asyhadu, saksikan oleh kalian, aku akan memberikan apa yang mereka harapkan dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Artinya akan diberikan surga yang mereka harapkan dengan hadir di majelis ilmu dan akan melindungi mereka dari api neraka dengan cara hadirnya mereka di majelis itu. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Doa kan ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah, doa secara lisan meminta. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah ampuni. Itu doa masalah, doa dalam bentuk permintaan. Adapun doa ibadah, meminta kepada Allah tidak berupa lisan tapi berupa perbuatan. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan bila dilaksanakan, di dalamnya sudah tercakup doa. Seperti kita sekarang, Saya hanya saya yang ngomong, antum tidak, antum diam. Diamnya antum mendengarkan ini berisi mengandung doa. Doa apa? Minta pahala, jelas karena Allah menjanjikan pahala. Minta ampunan karena Allah menjanjikan ampunan. Minta surga karena Allah sudah memberikan jaminan surga dalam hadis tadi. Dan minta diselamatkan dari api neraka. Ini semuanya tercakup. Kita diem, diamnya kita berisi permintaan. Meminta dalam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Ini disebut doa ibadah. Saum. Di dalam saum kita tidak minta, ya Allah minta ini, minta itu. Enggak. Saumnya sudah mengandung unsur doa. Minta pahala, minta ampunan, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Dan hadis ini menjadi dalil salah satu yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka, belajar ilmu, hadir di majlis zikir, majlis ilmu, mempelajari syariat Allah, wahyu dari Allah, agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah janjikan orang itu akan dilindungi dari api neraka. Inilah hadirin sekalian 8 poin yang menjadi amalan penyebab diselamatkan kita dari api neraka. Amalan lain masih banyak, tapi cukup ke 8 poin itu pun insya Allah akan menjadi penyelamat dari api neraka. Cukup sampai di sini dan kita sudah saatnya masuki sesi tanya jawab. Kita mulai tanya jawab. Bismillah, barakallahu fiik ustaz wa fiika barakallah. Apakah zalim kepada tetangga kafir masuk dosa besar? Iya. Ada tetangga kafir. Di Indonesia kafirnya termasuk kafir ahdi. Kafir yang punya komitmen mengadakan perjanjian damai dengan kita, tidak saling menyerang. Dan kafir ahdi termasuk kafir yang wajib untuk tidak disakiti, tidak dizalimi. Menzaliminya dosa besar. Sampai Nabi SAW menyatakan, man adza dhimmiyan au ahdiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi atau kafir ahdi, berarti dia telah menyakiti aku. Jangan mentang-mentang kafir terus dizalimi, hak-haknya diabaikan, hartanya diambil, dicuri, enggak boleh ya. Kapan pengajian di Cipaganti dimulai? Enggak tahu. Doakan saja. Kalau orang yang suka parkir mobil di depan rumah menghalangi jalan, apakah itu termasuk orang akhlaknya kurang baik atau termasuk zalim? Ya, ini termasuk zalim. Punya mobil, gak punya garasi. Zalim. Parkir di pinggir jalan menghalangi jalan orang. Apalagi parkirnya di depan rumah kita. Kita mau keluar mobil, keluar motor, keluar sepeda, enggak bisa, terhalang. Hak kita dilanggar. Zalim? Ya, zalim. Ya. Jadi kalau mau punya mobil, siapkan dulu garasi. Atau garasi punya, tapi malas memasukkannya. Karena garasinya bersih, harus dipel lagi. Akhirnya di pinggir jalan, maka tidak boleh. Ya. Apakah mengurus anak-anak di pesantren, anak yatim, sama pahalanya seperti mengurus anak sendiri? Iya. Ada orang yang bertugas mendidik, mengasuh, mengajari anak-anak orang lain di pondok pesantren. Apakah pahalanya besar? Gede pahalanya. Dia akan peroleh pahala jariah. Setiap ilmu didikan yang diajarkan kepada anak-anak diamalkan, dia dapat pahala dari pengamalan anak didiknya tersebut. Apalagi kalau anak yatim lalu dikasih makan, dibiayai, dikasih pakaian, maka dia dekat dengan Nabi di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilil yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini. Lalu ditunjukkan dua jari di surga nanti. Ini menunjukkan mulianya orang yang mengurus mendidik anak-anak yatim. Pengumuman dulu, mobil Daihatsu Sigra dengan nomor B, Beta ya, Jakarta, 2404 KW dan D, Delta, Bandung, 1521 SHC, tolong dipindahkan segera. Mobil Daihatsu Sigra B2404 KW dan D1521 SHC tolong segera dipindahkan. Tadi disebutkan bahwa menyempurnakan wudu dan sholat akan terhindar dari neraka. Pertanyaan. Seringkali keadaan seorang wanita yang memiliki bayi yang masih beberapa bulan sering menunda sholat karena harus menyusui anak dan terkadang menjamak sholat antara maghrib dengan isya karena waktu maghrib sebentar, sementara anak perlu disusui. Apakah wanita menyusui mendapat uzur dan masih dapat keutamaan seperti yang disebutkan di atas? Baik. Pertama, kalau melepas susuan dari anak tidak menimbulkan madharat. Begitu dilepas, anak diam. Maka lepaslah. Sholat dulu di awal waktu dan tidak boleh menjadi uzur untuk menunda waktu sholat. Kecuali melepas susuan menimbulkan madarat. Begitu dilepas nangis, teriak-teriak. Mengganggu semua orang di rumah itu. Ya, itu bisa jadi uzur. Silakan susui dulu sampai kenyang. Lalu setelah kenyang kemudian sholat. Saya yakin gak perlu sejam untuk membuat si anak itu kenyang menyusui masa dari maghrib ke isya. Belum kenyang-kenyang, begitu lepas nangis. Saya pikir enggak ya. Mungkin 10 menit setelah itu dilepas dia akan diam, tidak nangis lagi. Maka lepaslah segera sholat. Kecuali sekali lagi kalau dilepasnya nangis terus, mungkin kondisinya sakit atau memang anaknya gembul karena turunan. Begitu dilepas nangis, ya boleh ditunda ya. Tapi kalau bisa dilepas, lepaslah. Seringkali ibu menjadikan anak sebagai alasan untuk menunda-tunda sholat. Padahal bisa disegerakan. Anak tidak rewel kok, begitu dilepas diam dia ya. Jangan jadikan anak sebagai alasan untuk menunda sholat. Apa amalan yang berpahala besar dan berat dalam timbangan? Naura 3D BISC. Anak sekolah ini. Ada berapa amalan ringan tapi berat di timbangan? Pertama, membaca tasbih dan tahmid. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat enteng di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaitu membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Enteng kan? Enteng. Enggak lama, enggak keringetan, enggak sampai keluar tenaga, biaya, enggak butuh pulsa, enggak sampai ngos-ngosan. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Tapi berat di timbangan. Ya, itu salah satunya. Ustaz, bagaimana dengan fenomena doakan aku ya semoga titik-titik, apakah itu termasuk syirik? Tidak. Meminta doa orang lain, didoakan orang lain tidak terlarang. Karena para sahabat banyak minta didoakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ukasyah. Ketika disebutkan ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah berdiri. Doakan ya Rasulullah agar aku termasuk di dalam. Didoakan, boleh. Nabi kepada Umar pernah berkata, kalau nanti kelak kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran, mintalah doa kepadanya. Hadis ini menjadi penyebab viralnya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dan Umar bertemu dengan Uwais dan minta didoakan. Lalu didoakan ampunan. Ya, boleh meminta doa kepada orang yang kita yakini doanya dikabul, dibolehkan dan tidak syirik. Ya. Suami saya sekitar 5 bulan lalu menikah lagi. Curhatnya. Ketika mendengar kabar itu langsung dari lisan suami, insya Allah saya ridho atas takdir Allah. Wah, 2 jempol. Semoga seluruh wanita demikian. Seiring waktu saya tahu bahwa pernikahan itu diawali dengan perselingkuhan yang telah berlangsung sekitar 6 bulan sebelum mereka menikah. Yang dimaksud selingkuh itu apa? Apa berzina atau hanya komunikasi? Seringkali komunikasi juga dianggap selingkuh ya. Kalau komunikasi yang wajar, ta'aruf, enggak apa-apa. Asal normal, wajar. Isinya tidak ada yang melanggar syariat. Komunikasinya lewat chat umpamanya. Boleh. Yang enggak boleh berdua-dua gitu, itu enggak boleh. Jadi apa selingkuh maksudnya? Dan seiring waktu pula saya melihat suami saya bukan hanya berlaku tidak adil tapi zalim. Mengurangi kewajiban sebagai ayah dan suami. Sekarang sudah 4 bulan saya tidak diberi nafkah batin. Tagih. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih harus bersabar? Iya, terus sabar. Dan berupaya mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Tidak hanya demi anak-anak, demi dia juga. Apakah dengan bercerai dia lebih baik? Belum tentu. Ya. Coba introspeksi. 4 bulan kenapa suaminya tidak menggaulinya? Coba introspeksi. Mungkin tidak punya hasrat karena sikap si istri setelah dimadu. Dia jadi cuek, dia jadi kurang memperdulikan kondisinya. Pas suami punya hasrat, belum mandi 3 hari, nyengir. Gimana punya hasrat? Pas punya ingin punya hasrat, lihat ekspresi istrinya manyun gitu ya. Cemberut, gimana mau berhasrat? Coba perbaiki. Umumnya ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu cerita. Umumnya kalau seorang suami berpoligami, sikap istri pertama biasanya lebih baik karena takut terkalahkan oleh madunya, ya enggak? ya dia jadi dandan terus ya, pakai lipstik, pakai parfum, terus ke suami menjadi lebih mesra, menjadi lebih agresif. Umumnya kayak gitu. Sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu menceritakan itu ke saya. Tidituna mah ngabibita. Mungkin dia bermaksud memotivasi saya. Apa saya tidak termotivasi? Ya iyalah. Umumnya begitu. Tapi kok mungkin ya, mungkin sekali lagi, hilangnya hasrat suami ke istri salah satu penyebab sikap dan kondisi istri. Tapi kalau memang istri sudah selalu berdandan, ya selalu umpamanya meminta lalu tidak diberi jatah, ya suami ini zalim. Jadi coba perhatikan. Kalau umpamanya sudah maksimal tapi suami tetap tidak memberi jatahnya, ya ini baru zalim, tidak adil dan dia berdosa, ya. Tetaplah sabar, tetaplah pertahankan dan tetaplah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Terakhir ya, izin bertanya, bagaimana hukum menyandarkan sebuah kalimat kepada Allah? Padahal kita tahu Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Contoh, sekarang banyak fenomena konten Allah said. Said, Allah berkata, berfirman. Terus ditambah dengan kata-kata seperti motivasi atau quote. Quote itu mengutip kata-kata bijak dari orang. Itu biasanya begitu. Apa hukumnya, apakah diperbolehkan? Kalau orang mengatakan Allah said kada wa kada, Allah berkata begini, begini, begini, kalau betul itu ayat, bagus. Atau hanya mana Allah berfirman yang maknanya begini. Pakai ada yang maknanya begini dan betul, iya itu bagus. Tapi kalau umpamanya Allah tidak ada ayat yang kayak begitu, tapi dia katakan, bukankah Allah berfirman begini, begini, padahal tidak, ya itu dia taqawul ala Allah. Taqawul itu berbicara mengataskan namakan Allah, padahal Allah tidak begitu. Maka itu dosa besar. Seperti ada karena kebodohan, hadis dianggap ayat. Bahkan peribahasa dianggap ayat. Bukankah Allah berfirman, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina? Ada, saya pernah dengar kayak gitu. Ya ini karena kebodohan. Itu bukan ayat, bukan hadis, bukan firman Allah, bukan sabda Nabi. Itu hanya peribahasa, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tapi diklaim, diaku sebagai firman Allah, dosa besar. Karena berbicara atas nama Allah. Nabi saja, Nabi Salusan diancam dengan ancaman yang dahsyat. Kalau Nabi berani berbicara atas nama Allah, putus urat lehernya. Lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau Muhammad berani berkata atas nama kami, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ini menunjukkan haramnya berbicara atas nama Allah, padahal Allah tidak berkata demikian. Maka tidak boleh ya. Ya cukup karena waktu sudah habis, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam momen yang sama seperti ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif, dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang segenap pujian, pujaan dan sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena keistimewaan, kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, ketetapan perbuatan hukum dan syariatnya yang sempurna tidak ada celah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena limpahan nikmat, rahmat dan kebaikannya yang tiada henti untuk alam semesta. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Di

Afdalul a'mal ba'dal wajibat, amalan terbaik setelah amalan wajib, dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, apapun amalan-amalan sunnah, yang terbaiknya dari amalan sunnah adalah thalabul ilm. Itu kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang sunnah bagi dia. Tapi kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang wajib bagi dia, tentang mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya, tentang fikih dasar rukun Islam yang 5, maka hukumnya adalah wajib. Thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, dan pahalanya jauh lebih besar lagi. Amalan wajib tidak bisa disetarai dengan amalan sunnah apapun, seberapa banyak, seberapapun banyaknya, tidak bisa menyetarai sedikit saja dari amalan-amalan wajib. Takbiratul ihram, sholat subuh, tidak bisa disetarai pahalanya dengan seumur hidup seseorang qiyamul lail, seumur hidup seseorang sholat duha, seumur hidup seseorang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikhususkan pembahasan sabar di sini adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia, celaan mereka, pengkhianatan, penipuan, sampai darah. Bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa bersabar dan tidak membalas. 20 poin ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita sudah membahas 9 poin pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita masuk poin yang ke-10. Al-Ashir, yang ke-10, untuk membantu seseorang bersabar menghadapi gangguan manusia. Ayyashhada ma'iyatallahi ma'ah idha sabar, wa mahabbatallahi lahu idha sabar wa ridah. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu ahadun min khalqihi. Qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Nah, yang ke-10 adalah hendaknya dia meyakini Allah akan bersamanya apabila dia bersabar, dan Allah akan mencintainya apabila dia bersabar. Allah akan ridha kepadanya. Nah, kemudian ayat wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang yang bersabar. Nah, dengan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 46, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, yang menjadi poin adalah bagaimana, atau di surat Ali Imran, wallahu yuhibbus sabirin, Allah
mencintai orang yang

0: bersabar. Yang menjadi poin adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah. Kemudian ucapan Allah di sini, Allah bersama orang yang bersabar. Allah bersama. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Yang pertama ma'iyatun 'ammah, yang kedua ma'iyatun khassah. Yang pertama adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum, baik malaikat, jin, manusia, binatang, tempat dan waktu. Apa kebersamaan Allah dengan mereka semua ini adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, kudrohnya, kuasanya. Allah selalu bersama makhluknya dimanapun dan kapanpun mereka. Wallahu ma'ahum aynama kanu, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka. Ya, ini maknanya adalah kebersamaan umum. Apa itu? Kebersamaan ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, kudrah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Harun, wahai Musa, wahai Harun. Aku mendengar, aku melihat. Di sini Allah mengatakan, aku mendengar, aku melihat. Ya. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari ilmu Allah. Jadi Allah membersamai kita nih. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Nah, dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, zatnya arsy, makhluk terbesar Allah dari bumi ini ke arsy, jaraknya dari bumi ke langit yang pertama datang riwayat 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai ke langit yang ketujuh seperti itu. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Jaraknya dari langit yang ketujuh ke kursi 500 tahun perjalanan. Kal kubbah, seperti kubbah kursi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Luasnya kursi Allah bandingannya dengan langit-langit dan bumi seperti 8 koin, seperti 8 gelang-gelang tangan yang dilempar ke padang pasir yang tidak kita lihat tepinya, ujungnya. Jauh sekali perbandingan kursi Allah dengan langit-langit dan bumi tersebut. Di atas kursi 500 tahun perjalanan ke atas ada laut, samudra lautan yang sangat besar. Tebalnya 500 tahun perjalanan. Dari laut ke atasnya lagi 500 tahun perjalanan, barulah di sana Arsyur Rahman. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terbesar dan terindah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fauqal arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Nah, kalau zat Allah berada di atas arsy, jadi yang bersama kita apanya? Yang bersama kita penglihatannya, ilmunya, selalu kita diilmui, diketahui oleh Allah. Ngapainnya kita? Ucapan kita, bahkan dari min fawqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh, lebih atas lagi arsyana, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengilmui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu gerak-gerik mata yang berkhianat, melihat yang haram, melihat wanita yang bukan mahram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Allah tahu mata yang berkhianat. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Berpuluh tahun beribadah, salat, puasa, zikir, tilawah Quran. Fima yabdu linnas, yang terlihat oleh manusia. Allah melihat isi hati. Allah tahu isi hatinya. Ada riya, ada ujub, ada kibr. Sehingga Allah tetapkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Ketika antara dia dengan kematian tinggal satu hasta, fayasbiqu alaihi alkitab, didahului kitab, ketetapan takdir Allah, dan Allah tahu isi hati orang tersebut. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Dia melakukan perbuatan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Allah tahu isi hati seseorang. Yang Allah zatnya berada di atas arsy. Kebersamaan seperti itu tidaklah sulit bagi Allah. Jangankan Allah Rabbul Alamin, makhluk Allah yang bagi Allah kecil saja mungkin untuk itu terjadi. Seperti apa? Contohnya bulan. Kita dari Bandung melakukan safar ke Jogja malam hari, naik mobil atau naik kereta. Anak kita bilang, "Ayah, itu kok bulan terus bareng dengan kita ya? Kok itu bulan bareng kita terus di Bandung, udah lewat ke pertengahan perjalanan masih bersama kita juga, masih bareng dengan kita juga, sampai di Jogja pun masih juga bareng dengan kita, masih kita lihat bulan cahayanya selalu bersama kita, membersamai kita." Ya, untuk makhluk Allah yang kecil bagi Allah saja bisa seperti itu, di atas dan bersama yang di bawahnya. Ya, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang jauh lebih mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan Allah bersama makhluknya, apanya? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Jadi bukan zatnya, bukan. Ya, ini bagi ahlu sunnah wal jamaah yang pertama. Yang kedua, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Ini yang dimaksud oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Apa maksud kebersamaan Allah dengan orang yang bersabar? Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Adalah kebersamaan khusus. Apa itu? Lebih hanya dari ilmu, penglihatan, pendengaran, pengawasan. Apa? Yaitu perlindungan, pembelaan, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang bersabar, yang bertakwa, berbuat ihsan, para nabi dan para rasul. Seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel di malam hari. Fa asri bi ahlika innakum muttaba'un. Fa asri bi ibadi innakum muttaba'un. Wahai Musa, mulai perjalanan di waktu malam, bawa hamba-hambaku Bani Israel, dan kalian nanti akan dikejar, kalian akan diikuti. Ya, bergeraklah Nabi Musa dengan membawa ratusan orang atau ribuan orang Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun menuju Laut Merah. Mentok pagi-pagi udah sampai ke ujung Laut Merah, mentok, gak bisa lagi. Fir'aun yang tahu Bani Israel kabur di pagi hari, langsung mengejar mereka dengan bala tentaranya. Dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Bani Israel berkata kepada Musa, inna lamudrakun, kita akan ketangkap wahai Musa, habis kita. Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, gak mungkin kita ketangkap. Sesungguhnya bersama kita adalah Rabb kita, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini thiqoh billah. Ya, ada nama ibadah namanya thiqoh billah, percaya penuh kepada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau Allah sudah melarang sesuatu, kemudian terlihat ada fata morgana di sana, kayaknya enggak berhasil kita nih. Allah melarang untuk riba, kita tinggalkan riba, terseok-seok kemudian ekonomi kita nih, kita tinggalkan hal tersebut karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Ya, thiqah billah, dia harus percaya kepada Allah, pasti itu yang terbaik, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam yakin tidak akan tertangkap. Nabi Musa yakin Allah akan memberi petunjuk. Ya, kalla inna ma'i rabbi. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Maksudnya apa? Akan turun kebersamaan Allah, maksudnya di sini apa? Pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya. Bukan hanya ilmu Allah, bukan hanya pengawasan, penglihatan Allah, tetapi Allah akan lindungi Nabi Musa. Allah akan tolong Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, wadrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang bisa dibuat dengan sebilah tongkat untuk membelah lautan? Mau tongkat sepanjang apapun, seberat apapun, dari kayu apapun sekarang ini, mana bisa membelah lautan? tetapi pertolongan Allah untuk Nabi Musa. Dan Allah bisa saja langsung membuat pintu 12 untuk setiap suku Bani Israel. Jadi terbelahnya itu 12 ya. Laut itu terbelahnya 12 lorong. Karena Bani Israel ada 12 suku. Anak Nabi Yakub ada 12. Masing-masing suku ke lorong yang sudah ditentukan. Allah bisa saja langsung membuka laut tersebut agar bisa dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, tapi Allah menginginkan ada sedikit usaha dari Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Inilah dalam Islam, bukan hanya modal tawakal, bukan hanya doa, tetapi harus juga apa? Usaha. Doa, usaha, tawakal. Tiga hal ini prinsip nih. Jadi kan ini betul-betul kita patri di hati kita, di jantung kita ini. Ya, enggak hanya doa, enggak hanya tawakal, tapi juga harus ada usaha. Nah, ini di antara bentuk kebersamaan Allah dengan walinya, dengan nabinya, yaitu Allah tolong Nabi Musa. Allah tolong Bani Israel pada saat itu. Kemudian contohnya lagi, kebersamaan Allah dengan para walinya, para nabinya, yang bentuknya adalah pertolongan, perlindungan, pembelaan, adalah ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hijrah, tidak pergi ke utara menuju Madinah langsung, enggak, melakukan siasat Nabi Muhammad. Bisa jadi mereka tertangkap dengan kuda yang lebih kencang dari unta yang mereka tunggangi. Mereka pergi dulu ke selatan. Ya, orang kalau jadi Mekah, di atas Mekah di sebelah utaranya itu Madinah. Ya, jadi kalau misalnya orang mau ke Madinah langsung ke utara, tapi Rasulullah SAW pergi ke selatan, ke Gua Saur. Ada Gunung Saur, ada Gua Saur. Nah, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama 3 hari. Rasulullah melakukan siasat, Rasulullah melakukan taktik, ada usaha, bukan hanya doa dan tawakal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau menyewa orang kafir. Abu Bakar As-Siddiq menyewa orang kafir, Abdullah ibn Uraikid, untuk menjadi penunjuk jalan, jalan bukan jalan reguler ini, jalan alternatif, jalan tikus yang enggak biasa dipegang, yang tidak biasa dijalani oleh manusia. Tahu Abdullah bin Uraikid ini, dibayar oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan mereka. Boleh ya, pada saat itu ketika Irak dulu mau menyerang Arab Saudi, Saddam Hussein mau menyerang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menyewa tentara Amerika untuk melindungi perbatasan Irak dan Arab Saudi. Itu boleh dilakukan, menyewa orang kafir untuk membuat sebab perlindungan, seperti halnya Abu Bakar di sini menyewa Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua, ternyata terbaca oleh orang yang bisa membaca jejak kaki, sekalipun sudah dihapus oleh ternak kambing domba Abu Bakar yang digembalakan oleh pembantunya atau oleh budaknya. Sudah dihapus, digembalakan, jejak Rasulullah itu dihapus ya dengan kambing-kambing, masih juga terbaca oleh beberapa orang ya. Kemudian mereka berdiri di atas gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Jadi, oh ini ternyata nih, lihat ke bawah, oh di situ guanya jadi bukan miring ke dalam, bukan, bukan ke samping, tapi di bawah. Ya, kalau mereka melihat kaki mereka, oh itu Muhammad dan Abu Bakar tuh. Ya, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, bagaimana ketika kita berdua Allah yang ketiganya?" Ya, Allah yang ketiganya, "La tahzan, innallaha ma'ana. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. La tahzan, innallaha ma'ana." Ya, Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira, pada di Gua Tsaur. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ketika berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Allah akan lindungi kita. Allah akan bela kita. Allah akan tolong kita. Sedangkan riwayat ada sarang burung di atas Gua Tsaur, ada sarang laba-laba, itu semua dhaif, tidak sahih. Ya, tapi Allah bela dan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar dengan pertolongan ma'iyahnya Allah, ya, dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah bersama para nabi, para wali, ya, ma'iyatul khosoh, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu an-nasr wa ta'yid, pertolongan dan pembelaan. Ya, demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai jalan nih, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar udah mulai hijrah, tiba-tiba datang Suraqah ibn Malik mengejar dengan kuda terbaiknya, terkencangnya, yang belum pernah jatuh sekalipun, langsung terjerembab dua kaki depan kuda Suraqah ibn Malik, jatuh, coba untuk naik lagi, dikeluarkan lagi dari tanah, naik lagi, jatuh lagi. Wah, ini berarti ada yang salah nih. Kemudian dikejar, dibilang, "Aku tidak akan menyakiti kalian." Baru kuda tersebut bisa menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembelaan Allah, apa, atau kebersamaan Allah yang berupa pembelaan, perlindungan dan pertolongan, ya. Nah, kita mau ditolong oleh Allah, kita mau dibela oleh Allah, kita mau dilapangkan kesulitan kita, dijauhkan kita dari mara bahaya, dikeluarkan kita dari berbagai macam bentuk kesempitan. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bersabar. Ini kebersamaan yang khusus, sama kebersamaan dengan Nabi. Kalau kita bisa bersabar, memaafkan, ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang menggosipi kita, ada orang yang memaki kita, ada yang menipu kita, dan yang lain sebagainya, mengganggu, menyakiti kita, kita sabar, kita maafkan untuk mendapatkan kebersamaan Allah dengan kita. Jelas ini, insyaallah. Baik. Nah, ini yang kedua. Ya. Bagi Ahlus Sunnah, kebersamaan Allah itu ada dua tadi. Kebersamaan umum, apanya itu berarti? Ilmu, pendengaran, penglihatan, pengawasan dan kudrah. Kemudian kebersamaan Allah yang khusus, apa itu? Kebersamaan Allah yang khusus, perlindungan, pertolongan, pembelaan. Berbeda dengan yang dipahami oleh selain Ahlu Sunnah dalam memahami sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan dzatiyah, kebersamaan zatnya, zatnya Allah. Kalau tadi Ahlu Sunnah meyakini Allah zatnya di mana? Di atas arsy. Tetapi selain Ahlu Sunnah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama makhluk dengan zatnya. Ada dua sekte, Ada dua sekte. Yang pertama sekte Ittihadiyah. Yang kedua sekte Hululiyah. Yang pertama sekte Ittihadiyah, yaitu Allah bersatu dengan alam. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Tidak bisa dibedakan lagi mana Allah, mana alam, karena Allah sudah bercampur. Ya, dan ini salah satu, seperti misalnya ya, air putih ini kita campur kopi ini. Kita tidak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi. Ya. Kita enggak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi. Kita bilang air enggak pas, kita bilang kopi juga enggak pas, harus air kopi kayak gitu. Karena tercampur, enggak bisa dibedakan nih. Itu namanya ittihadiyah. Bercampur antara alam dengan Allah. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Sampai ucapan mereka mengatakan inilah Allah. Ini Allah nih. Ini Allah nih. Ini SD. Anak belajar SD sama guru agama dibilang kayak gitu. Ini Allah nih. Ini Allah nih. Ya. Itu namanya apa tadi? Ittihadiyah. Salah satu pemahaman yang dipahami oleh sekte Nasrani. Allah itu bercampur dengan Nabi Isa. Orang Kristen sekarang, ya, orang Nasrani zaman sekarang. Ya, bukan kalau zaman dulu beda. Kalau zaman dulu Hululiyah. Kalau zaman sekarang mereka Ittihadiyah. Meyakini Allah itu sudah bercampur dengan Nabi Isa. Jadi unsur makhluk dan unsur Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Mana Tuhan, mana Nabi Isa. Mana Allah, mana Nabi Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Kata Allah, telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Bercampur, enggak bisa lagi dibedakan. Nah, ini namanya sekte Ittihadiyah. Mereka hanya mempunyai pemahaman Ittihadiyahnya itu hanya pada Nabi Isa. Sedangkan sekte yang ada di kalangan yang mengaku Islam selain Ahlu Sunnah itu lebih parah daripada sekte Nasrani. Yang mengatakan sekte Nasrani yang mengatakan Allah bercampur dengan Nabi Isa saja itu sudah dihukumi kafir oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Jelasin insyaallah. Apalagi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan alam semesta ini, dengan kita nih, dengan pohon, dengan kuburan, dengan binatang. Makanya tidak mengapa untuk seseorang dia sujud di kuburan, tawaf di kuburan, berdoa ke kuburan atau ke pohon atau ke batu, karena sejatinya yang kita lihat itu adalah Allah, kata mereka. Karena Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ini sekte apa? Ittihadiyah. Yang kedua adalah Al-Hululiyah. Sekte kedua yang berbeda dengan Ahlu Sunnah adalah Al-Hululiyah. Apa itu? Allahu yahillu fil makan. Allah bertempat pada satu tempat. Seperti ini, air putih ini. Air putih ini bertempat di mana? Di gelas. Jadi gelas sendiri, air putih sendiri. Kemudian dicampur, kemudian dituangkan air ke dalam gelas. Ya, Allah bersatu ke tempat. Seperti yang diyakini oleh orang Nasrani. Sekte dulu. Sekte dulu ya, orang-orang dulu Nasrani dulu atau ya awal-awal mereka mengatakan Allah bersatu atau bertempat dengan Nabi Isa. Jadi ada dua unsur tetap dan itu tidak bercampur. Ketika Nabi Isa disalib, kemudian Aili aili lima sabaktani, wahai bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi bagi mereka, sekte mereka dulu, itu Allah pergi keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Asalnya Nabi Isa terlahir sebagai makhluk, kemudian dimasuki Allah. Ketika Nabi Isa ditangkap dan disalib, Allah keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Nah, itu yang diyakini oleh sekte Hululiyah. Allah bersatu dengan sebagian para wali, dengan para ajengan. Ya, ada 6, ada 11, ada 23 kutub atau aktar. Ya. Kutub. Ya, mereka ini ada 7, ada 6 kutub. Ya, ada 6 apa isinya ya? 6 inti. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan 6 wali tersebut. Ya. Istilahnya manunggaling kaula ning Gusti, bersatu diriku dengan Gusti, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersatu dengan diriku. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah enggak bersatu dengan santri enggak? Dengan pembesarnya nih. Oh, itu Allah sudah bersatu dengan ajengan ini. Allah sudah bersatu dengan itu. Itu namanya apa? Hululiyah. Maksudnya zat Allah yang bersatu dengan mereka itu. Ya. Ini lebih ringan daripada ittihadiyah, ya enggak? Ini lebih ringan daripada ittihadiyah. Itu saja pun dihukumi kafir oleh Allah ketika orang Nasrani meyakini Allah bersatu atau ya Allah menempati tubuh Nabi Isa. Itu saja sudah dihukumi kafir oleh Allah. Bagaimana dengan yang meyakini dalam sekali dalam Islam Allah bersatu dengan sebagian apa? Wali-walinya. Lebih parah keadaannya daripada keyakinan orang Nasrani yang Allah bersatu atau menempati Nabi Isa. Nah, jadi ini perbedaan memahami sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Jelas ini insya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah yang itu khusus. Kita ingin dibela, ingin kita ditolong, dibantu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersulit kita inginnya untuk bermaksiat. Dipersulit kita untuk bermaksiat, dipersulit kita untuk melihat yang haram, mendengar yang haram, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat haram, mengucapkan dengan lisan kita kata-kata yang haram, melakukan dengan kedua tangan kita perbuatan yang haram. Kita minta kita seperti itu. Itu namanya dilindungi oleh Allah. Allah, dan kita minta agar Allah mudahkan kita untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan yang baik, melakukan dengan kedua tangan yang baik, melangkahkan dengan kedua kakinya ke tempat-tempat baik. Itu tanda pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada seorang hamba. Dan itu bisa ditempuh dengan apabila seseorang dia bersabar di antaranya. Wallahu ma'a as-sabirin. Allah bersama, atau innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Jadi tinggalkan ego, pupuskan keinginan untuk balas dendam, untuk membalas. Tumbuhkan, munculkan rasa memaafkan. Ya, dengan itu dia berkesempatan untuk menjadi hamba Allah, ya, yang dilindungi dan dibela. Allah akan bersama dia. Nah, baik. Kemudian juga apabila seorang hamba dia bersabar, dia akan dicintai oleh Allah. Tadi fa idza ahbabtu, kata Allah, apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang dia dengar, penglihatannya yang dia lihat, tangannya yang dia pukulkan, kakinya yang dia langkahkan, dalam riwayat lisannya yang dia ucapkan. Maksudnya Allah akan persulit mereka para wali-walinya untuk berbuat maksiat, dan Allah akan permudah mereka untuk melakukan yang baik, untuk melakukan ibadah. Itu apabila Allah sudah mencintai seorang hamba. Bagaimana cara kita meraih cinta Allah? Dengan kita bersabar dari gangguan manusia. Ada orang yang mencela kita, ada orang yang memaki kita, sabar. Sabar. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan sabar kita adalah orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, saudara kita, terlebih orang tua kita. Ya, mereka orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sabar dan maaf dari kita. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kita baca yang ke-11. Al-hadi asyar ayyashhadu anna sabra nisful iman. Fala yubdhil min imanihi jazaan fi nusrati nafsihi. Fa idza sabara faqad belum yang sebelumnya belum dibaca semana. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu ahadun min khalqihi. Nah, masih yang Allah bersama orang bersabar ya. Masih Allah bersama orang sabar. Nah, kalau seandainya kita bisa bersabar dari gangguan manusia, maka ingat ya, kita ini ke depannya itu masih akan ada lagi gangguan-gangguan orang kepada kita tuh. Nah, kalau kita bisa bersabar dengan gangguan ini, maka Allah akan melindungi, membela, menolong kita dari gangguan-gangguan orang-orang yang lain tadi. Yang itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dilakukan oleh siapapun makhluk kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, hanya Allah yang bisa untuk melindungi kita dari gangguan manusia. Taib. Kalau kita sudah bersabar, Allah akan melindungi kita. Betul, kita bersabar dari gangguan mereka yang satu ini nih. Dengan sabarnya kita dari gangguan mereka yang satu ini, maka Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan banyak kemudian ke depannya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersama kita, karena Allah bersama orang yang bersabar. Seperti itu. Jelas ya? Baik. Nah, poin yang ke-11, ayyashhadu anna sabra nisfal iman. Nah, fala yubdil min imanihi jazaan fi nusrati nafsihi fa idza sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqs. Wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladzina amanu. Yang ke-11, hendaknya diyakini bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan. Setengahnya lagi apa? Sabar itu setengah dari keimanan. Setengahnya lagi apa? Iman itu terbagi menjadi dua. Satunya sabar, satunya lagi syukur. Allah menggunakan kata lain dari iman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Maksudnya mukmin, Allah bagi tanda-tanda kebesaran Allah itu diimani oleh orang yang beriman. Dan orang yang beriman, Allah juluki mereka itu sebagai sabar syakur. Ya. Nah, apabila ya, sekarang hendaknya diyakini bahwasanya sabar itu adalah setengah dari keimanan. Tentunya dia tidak akan mengeluarkan ya, membuang setengah imannya untuk membela dirinya. Kalau seseorang dia tidak sabar, berarti dia hilangkan setengah imannya. Jelas ini. Kalau dia gak sabar kan berarti dia mau bela diri nih, mau balas. Ya, dia mau balas. Ketika dia membalas, dia tidak bersabar, berarti setengah imannya terbuang. Ya, setengah imannya terbuang. Kalau sudah imannya lemah, itu terancam. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian, masih lemah, masih sepotong nih iman kalian,
1: sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, yang dia inginkan itu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak inginkan keburukan terjadi pada saudaranya sebagaimana dia tidak inginkan keburukan tersebut menimpa dirinya. Jelas ini ya? Nah, yang seperti itu lemah imannya. Kalau orang lemah imannya, mau gimana jawab di alam kubur? Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Mati dalam keadaan imannya seperti itu, tidak kuat. Apa yang terjadi? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ucapan orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur hanyalah mukmin, hanyalah orang yang beriman. Gimana kalau imannya lepas, setengahnya hilang? Terancam gak dia untuk tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Terancam dia untuk tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. La adri. Naudzubillah. Kenapa? Untuk bela diri, untuk mendapatkan kepuasan sesaat, membalas itu kepuasannya sesaat, dan kemudian akan diakhiri dengan penyesalan. Itu pasti. Semua orang yang membalas mesti dia akan mendapatkan kepuasan. Kepuasannya gak lama, tetapi gak lama dari itu dia akan mendapatkan penyesalan. Ya, nanti kita akan baca lagi. Faida sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqs wallahu yadfa'u 'anil ladina amanu. Dan kalau dia bersabar dari gangguan manusia, maka dia telah melindungi imannya dari kekurangan. Ya, dia patenkan, dia jaga, dia perkuat imannya. Dia bersabar. Kenapa? Dia enggak ingin imannya lepas, ya. Dia enggak ingin imannya kurang. Dan apabila tetap bulat imannya, Allah akan tolong dia, Allah akan lindungi dia. Wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela mereka orang yang beriman, yang bulat imannya tuh. Nah, jadi bersabar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kalau enggak sabar, iman kita tergadaikan. Yang berikutnya, ats-tsani 'asyar, ayyashhadu anna sabrahu hakamun minhu 'ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha, famata kanatin nafsu maqhuratun ma'ahu maghlubah lam tatma' fi istirqaqihi wa asrihi wa ilqaihi fil mahalik, wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuran ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlikahu aw tatada' au tatadarakahu rahmatum mir rabbihi. Nah, ini mantap nih yang kedua nih. Penting ini ya. Apa itu? Yang ke-12, afan. Hendaknya seseorang meyakini bahwasanya apabila dia bersabar, ya, apabila dia bersabar, maka dia bisa mengekang jiwanya. Hakam. Hakam itu adalah diambil dari kalimat hakamah. Hakamah itu adalah tali kekang yang ada di kuda. Di mulut kuda ada hakamah, ya. Belok kanan, ditarik yang kanan dia belok kanan, ditarik yang kiri dia belok kiri. Nah, itu namanya tali tersebut namanya hakamah. Ya, hukum dinamakan hukum diambil dari tali yang ada di mulut kuda ini agar manusia dia teratur. Bisa agar manusia dia diatur belok kanan, belok kiri agar baik, ya. Kuda kalau enggak diatur gimana bisa jatuh dia ke jurang, bisa dia nubruk apa, ya, yang apa yang ada di depannya. Nah, begitulah manusia, bagaimana agar baik hidupnya? Nih, di sini dikasih hukum oleh Allah. Ini hukumnya. Ini terlarang. Ini yang harus dikerjakan. Ini haram, ini halal. Ini perintah, ini larangan. Taib. Nah, sabar itu adalah hakam. Hakam minhu ala nafsihi, sebagai pengekang untuk jiwanya. Jadi jiwa kita ini liar sebenarnya nih ya. Jiwa kita ini liar. Nah, sabar itu sebagai pengekang jiwa kita. Wa qahrun laha wa ghalabatun laha, sebagai pengekang, kemudian ini sama sinonim ini. pengekang, untuk pengak yang menaklukkan, pawang. Nah, ini pawang nih. Pawang penakluk. Jadi sabar itu adalah pawang penakluk, kemudian pengekang jiwa. Ya. Ketika jiwa bisa ditaklukkan, bisa dikekang. Ya. Lam tatma' fi istirqaqihi, maka jiwa dia tidak akan berontak, ya. Dia akan terus bisa dikendalikan, dia akan tertawan, tidak akan jiwanya ini menjerumuskan dia pada kebinasaan. Seseorang ahlul ahwa namanya. Apa ahlul ahwa itu? Pelampias hawa nafsu. Ahlul ahwa. Mereka orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Apa yang terbesit dalam hatinya ucapkan, apa yang terbetik dalam hatinya dilakukan. Ingin beli ini, ingin beli itu, langsung dilakukan. Muslim enggak? Apa yang terbesit dalam hatinya pikir dulu, ini baik enggak untuk diucapkan, di-share enggak, valid enggak beritanya? Enggak semua info kabar yang datang ke yang enggak semua info dan kabar yang sampai kepada kita itu kita sampaikan. Kalau ada info kabar datang kepada kita, yang pertama kita lakukan, yang pertama adalah kita pastikan kebenarannya. Yang pertama. Yang kedua, ada maslahatkah untuk itu disampaikan kembali, untuk di-share, untuk dikirim ke yang lain? Kalau enggak terancam kita. Ya. Nah jadi kayak gini. Kita kembali dulu. Ya. Jiwa kita ini liar. Jiwa kita ini liar. Ya. Coba singa seperti itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya. Oh. Binatang-binatang buas bisa ditaklukkan oleh manusia. Manusia itu lebih liar daripada binatang liar. Ketiga, seseorang dia bisa bersabar, mudah untuk memaafkan, bersabar tidak membalas dari gangguan manusia, maka dia mudah untuk menaklukkan hatinya, keinginan syahwat-syahwatnya yang membara. Dia ingin bermaksiat ini, bermaksiat itu, bermaksiat A, B, mudah dia untuk kekang, mudah dia untuk taklukan, mudah dia untuk tundukkan. Jelas ini? Kalau seseorang dia tidak terbiasa untuk bersabar, memaafkan, mudah dia untuk membalas, maka mudah pulalah dia untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tidak bisa dia kekang. Ayatnya di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-'afina 'ani wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anin-nas. Mereka yang menafkahkan, bersedekah di saat mereka lapang, di saat mereka sempit, kemudian ketika, dan mereka yang meredam amarah, dan mereka yang mudah memaafkan manusia. Jelas ini? Kemudian setelahnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Langsung Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa ketika mereka jatuh pada kemaksiatan. Ya, segera mereka beristighfar kepada Allah. Ada yang tersembunyi, kenapa kok Allah lanjutkan firman-Nya setelah mudah untuk memaafkan manusia, jatuh dia pada maksiat? Bagaimana? Ada yang tersembunyi dalam dua ayat ini, yaitu mereka yang mudah untuk memaafkan manusia, bersabar dari kesalahan manusia, maka dia bisa mengekang dirinya untuk berbuat maksiat. Dia mau maksiat ini, mau maksiat, bisa dia kekang, bisa dia tahan, karena dia sudah taklukkan puncaknya. Apa itu puncaknya? Amarah. Puncaknya itu adalah amarah, balas dendam, tidak memaafkan. Bisa dia kekang itu, yang lainnya mudah tuh. Yang lainnya gampang. Ya, nah. Maka wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuratan ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlika. Kalau dia tidak kekang, ya, dia lampiaskan hawa nafsunya. Maksudnya dia balas dendam, kalau seseorang dia tidak bersabar, dia lampiaskan keinginannya untuk marah, dia lampiaskan balas dendamnya, ya, dia tidak bersabar, maka jiwa tersebut akan terus mengekang dia, malah justru dia yang dikekang oleh hawa nafsu jadinya, ya, terbalik jadinya, sampai hawa nafsu tersebut menyampakkan dia dalam jurang-jurang kebinasaan. Nah, falau lam yakun fis sabri illa qahruhu li nafsihi wa li syaitani fa hina idin yadhhar sultanul qalbi wa tathabbutu junudih fayafrah wa yaqwa wa yatrudul adu anhu. Subhanallah, ya. Nah, kalau hanya sabar itu, kalau hanya dengan sabar itu bisa dia menguasai jiwanya dan setan yang ada dalam tubuhnya, maka dia sudah menaklukkan seluruh tubuhnya, ya. Tapi kalau itu tidak bisa dia taklukkan, maka dia akan menjadi hamba untuk hawa nafsunya, jadi budak untuk hawa nafsunya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah. Taib. Kita lanjutkan. Ar-Rabi Ashar, Ath-Thalith Ashar, yang ke-13. Ay-ya'lama annahu in sabara fallahu nasiruhu walabud. Yang ke-13, hendaknya seseorang mengetahui, apabila dia bersabar, maka Allah yang akan melindunginya, membelanya, dan itu pasti. Dan itu pasti. Fallahu wakil man sabar wa ahala zalimahu ala Allah. Allah itu pembela orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar itu seakan-akan menyerahkan urusan si zalim ini kepada Allah. Saya bersabar, ya Allah, ini yang zalim, saya serahkan kepada Engkau. Terserah mau diapain. Ya. Wa man intasara li nafsihi wa kalahu Allah ila nafsihi. Tapi kalau dia yang membalas dendam untuk pribadinya, maka Allah akan serahkan pada dia sendiri jiwanya. Apa yang bisa kita buat untuk musuh? Seberapa kita bisa membalas untuk musuh? Ya, berbeda kalau Allah yang mengurusi musuh ini. Fakana huwa nasirun lah, fakana huwa nasirun laha. Fa aina man nasarahu Allahu khairun nasirin. Ila man nasarahu nafsahu ajazun nasirin wa adafa. Kalau Allah yang sudah bela, kalau Allah yang sudah tolong, Allah yang sudah turun tangan untuk menghabisi si zalim, habis semuanya. Tapi kalau kita yang berusaha untuk membalas dendam, seberapa kita bisa melakukan kepada si zalim tersebut? Ya, nah, jadi apa? Bersabarlah, seakan-akan orang yang bersabar itu mengatakan, ya Allah, saya bersabar dan aku serahkan orang zalim ini kepadamu. Terserah kau buat apa. Seperti itu. Ar-Rabi Ashar yang ke-14. Anna sobrahu ala man adahu wahtimalahu lahu yujibu ruju khasmihi an zulmihi. Wanadamatihi wa'tidarih. Walau min naslahu mualian lahu. Wahada makna qawlihi ta'ala. Idfa' billatihi ahsan. Fa'idhan ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wama yulakkoha illa alladhina sobaru. Wama yulakkoha illa duhadzin azim. Yang ke-14. Bahwasanya sabarnya dia atas gangguan dan bagaimana dia menahan diri dia, ya, dia bersabar, dia menahan diri, bahkan dia bisa memaafkan, itu bisa menjadi sebab si musuh zalim itu akan rujuk, akan menyesal, akan minta maaf. Dan orang-orang pun akan balik menyerang si zalim. Inilah makna firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang terbaik, bukan hasan. Balas dengan yang baik, balaslah dengan kebaikan. Enggak. Allah mengatakan di sini, balaslah dengan yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk dia. Dengan itu Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ketika ada permusuhan antara engkau dengan dia, Allah akan jadikan si musuh ini menjadi ring satumu, teman dekat, karib, paling karib untukmu. Jadi kalau kita memaafkan orang ini, aduh saya salah, saya sudah buat salah sama dia, tapi dia maafkan, dia enggak balas nih. Dia nyesel. Dia datang minta

untuk Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah ini dendam kesumat kepada Nabi SAW. Terbunuh ayahnya di perang Badr, dikeluarkan hartanya semua untuk bikin perang Uhud, dikeluarkan lagi hartanya untuk perang Khandaq. Ya, bencinya Sofwan ibn Umayyah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Fathu Makkah, ketika ditaklukkan Makkah, ya, kemudian perang Hunain, Sofwan dikasih oleh Rasulullah 100 ekor unta. Berkurang marahnya, dendamnya Sofwan. Dikasih lagi 100 ekor unta. Ya, hilang dendamnya Sofwan kepada Nabi SAW. Dikasih 100 ekor unta lagi. Rasulullah menjadi dicintai oleh siapa? Sofwan. Ya. Nah, 300 ekor unta, 4 miliar, 12 miliar. 100 ekor unta teh 4 miliar. Dikasih. Jadi ada orang yang jahat sama kita, kasih uang. Kasih hadiah. Ada orang yang enggak suka sama kita, kasih hadiah terus. Enggak sampai bermiliar-miliar, insyaallah udah apa? Udah nunduk tuh. Nah, Al-Khamis Asyar. Ini masih insya Allah kita selesaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu. Nah, masih panjang waktunya. Al-Khamis Asyar, yang ke-15. Rubbama kana intiqamahu. Taib, afan. Rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri qasmihi wa quwwati nafsihi. Wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilaih. Kama huwal musyahar fa'idha sabara wa'afa. Amina min hadad darar. Wal'aqilu la yakhtar a'zamun dararaini bidafi adnahuma. Wa kam kot jalabal intiqam wal muqabalah min syarri ajaza sahibuhu an daf'ihi. Wa kam kot zahabatin nufus wa riyasat. Wa amwal lawa'afal madlum la baqiyat alaih. Nah, ini yang ke-15 ya. Subhanallah. Pikirannya untuk lebih mencelakai kita nih. Sebagaimana itu terjadi, diambil tanah 10 kali 10, wah ini ngamuk, ini 1 hektar tanah kita hilang. Coba udahlah, orang ini zalim, dia nggak bisa orang ini diingatkan, dinasehati, udah biarin aja. Faidah sobaro. Kalau dia bersabar, bahkan kalau dia maafkan, ya, maka akan selamat tanah dia yang banyak itu, atau akan selamat jiwa dia, ya. Dan seorang yang berakal, dia tidak akan memilih yang lebih buruk keadaannya daripada yang rendah. Dia mendapatkan keburukan, kedzaliman, udah dia sabar. Kalau dia balas, kalau dia balas kedzaliman tersebut, dia tuntut, ya, maka akan ngamuk orang tersebut lebih kepada kita, mengambil apa yang kita miliki lebih daripada apa yang sudah dia ambil sebelumnya. Kata Syekhul Islam di sini, ya, berapa banyak hilang nyawa, berapa banyak hilang jabatan, hilang harta karena sebab membalas. Kalau dia memaafkan, maka itu semua tetap ada. Ya, terkadang terluka, dibunuh keluarganya. Kalau dibalas, dibunuh keluarganya. Ada sebagian orang kayak gitu. Ya, taib. As-sadis asyar, yang ke-16. Anna man i'tada al-intiqam walam yasbir la budda ayyaqa'a fi dhulmi. Nah, seseorang yang terbiasa membalas dan tidak bersabar, maka pasti dia kemudian akan melakukan kedzaliman. Fa inna nafsa la taqtasir ala qadril adil wajib laha ilman wala iradatan. Wa rubama ajazat anil iqtisari ala qadril haqqa. Fa innal ghadab yakhruj bi sahibihi ila haddin la yaqil ma yaqul wa ma yaf'al fa bainama huwa madlumun yantadiru an-nasr wal 'izz idhin qalaba zaliman yantadiru al-maqt wal 'uqubah. Nah, ya, yang ke-16, seseorang yang dia terbiasa untuk membalas dan tidak bersabar, maka dia mesti jatuh pada kedzaliman, karena yang namanya jiwa, dia tidak mau
dia tidak mau.

0: mau ngalah.
1: Ya,
0: dia enggak mau seri aja enggak mau nih. Seri aja enggak mau. Imbang enggak mau. Ada orang bilang ke kita, kamu bodoh misalnya. Jiwa kita enggak mau cuman membalas apa? Kamu juga bodoh. Enggak mau kan? Keinginan kita membalas lebih daripada itu. Kamu bodohnya kuadrat. Kuadratnya pun kuadrat lagi misalnya kayak gitu. Ya, katotoloyo misalnya. Baik. Seseorang ketika dia sudah membalas, dia marah. Kalau sudah marah, kadang sudah tidak berakal. Dia enggak ngaco ngomongnya, apa yang dia perbuat udah enggak dia pikirkan. Asalnya ketika dia dizalimi, dikata-katai, menunggu pertolongan Allah dan kemuliaan dari Allah berbalik karena dia membalas sampai lebih daripada apa yang dia dapatkan. Asalnya dia dizalimi, berubah menjadi pelaku zalim, Allah timpakan kepada dia azab dan murkanya. Asalnya dia dizalimi, berubah menjadi pelaku zalim. Jadi sabar aja, karena orang yang balas itu mesti dia akan apa, melakukan kezaliman. Asabi'asyar, yang berikutnya yang ke-17. Anna hadhil madlamah allati qad dhulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyiatihi wa raf'i darajatihi fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiatihi wa la rafi'atan li darajatihi. Yang ke-17 bahwasanya kezaliman yang sampai kepada dia, maksudnya ada orang menzalimi dia, itu sebab Allah akan gugurkan dosa-dosanya, sebab Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau seandainya dia membalas dan tidak bersabar, maka musibah musibah yang sampai kepada dia, ya, musibah yang dia terima tidak sebagai penggugur dosa dan tidak sebagai peninggi derajat. Jelas ini insyaallah. Jadi musibah, gangguan orang kepada kita itu sebagai penggugur dosa atau untuk meninggikan derajat. Kalau kita membalas, gugur itu semua, enggak menjadi penggugur dosa, enggak menjadi sebab seseorang ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia sudah mengambil haknya dengan membalas, tidak menjadi penggugur dosa. Yang ke-18. Anna afwahu wa sabruhu min akbaril jundilahu ala qasmihi. Fa inna man sabar wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban lidulli aduwihi wa khawfihi wa khasyatihi minhu wa minan nas. Fa inna nasa la yaskutuna an khasmihi wa insakatahu. Fa idha intaquma zala dhalika kullah. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. Yang ke-18 adalah apabila bahwasanya memaafkannya dia, sabarnya dia adalah tentara terbesar yang dia miliki untuk menghadapi musuh. Enaknya kayak gini. Kalau di sini kata Syekh Akbarul Jun, tentara terbesar ya. Sabar dan memaafkan itu adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi musuh. Kalau seseorang dia bersabar dan memaafkan, maka musuh akan kerdil, akan takut. Ya. Dia akan terasa resah, gelisah dan khawatir terus. Dan dia pun tidak hanya takut kepada orang yang dia zalimi, bahkan orang-orang pun akan menyerang dia nih. Karena kalau kita diam, orang-orang gak akan diam membela kita. Ya. Jadi dia ini takutnya bukan hanya ke kita saja, takut juga dia kepada orang-orang. Tapi kalau dia membalas, hilang rasa takut itu pada musuh. Oh, cuman segini dia bisa ngebalas. Oh, kayak gini cuman balasannya. Tapi kalau kita diam, kita memaafkan, kita enggak balas, dia selalu resah, dia gelisah, dia takut, dia selalu kerdil. Wah, ini orang ini enggak balas nih, luar biasa nih. Ya, dan dia takut sama orang-orang. Orang-orang ngelihat orang yang zalim nih, orang zalim nih, masyarakat bisa melihat. Ya. Dan akan dihukumi oleh masyarakat. Tapi seperti itu. Atasi asyar, kita percepat ya. Yang ke-19, innahu idza afa an khosmihi istasyarat nafsu khosmihi annahu fawqahu wa annahu qad rabiha alai fala yazalu yara nafsahu duna wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afu. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan dilihat dari sisi musuh, kalau kita memaafkan si musuh jadi kerdil. Nah, kalau kita memaafkan, jiwa kita itu tenang, ya. Jiwa kita itu berada di atas dia. Kita itu sudah menang. Dengan diamnya kita sudah menang. Dan dia sudah, apa dibilang, qad rabiha alaih. Dia sudah justru mengambil banyak keuntungan. Ya, terus musuh dia akan selalu melihat dirinya kerdil. Dan dia akan selalu merasa lebih, apa namanya, bisa lebih tinggi, lebih mulia daripada musuhnya dengan dia bisa bersabar. Jadi yang nomor 18 itu dilihat dari sisi musuh, yang nomor 19 dilihat dari sisi orang yang bersabar. Ini jelas nih ya. Tuh, sekarang kita lihat yang ke-20 yang terakhir. Annahu idza afa wasafa kanat hadhihi hasanah ukhra wa tilkal ukhra tulidu lahu ukhra wa halumma jarra fala tazal hasanatuhu fi mazid fa inna min thawabil hasanah al hasanatu kama anna min iqabil sayyiati sayyiatu ba'daha wa rubama kana hadha sababan linajatihi wa sa'adatihi al abadiyah fa idan taqama wa intasara zala dhalik. Yang terakhir, yang ke-20 adalah apabila dia memaafkan, dia berlapang dada, maka ini adalah kebaikan, pahala. Dan kebaikan, pahala akan melahirkan kebaikan berikutnya. Maksudnya amal soleh akan melahirkan amal soleh yang berikutnya. Amal soleh yang berikutnya ini akan melahirkan amal soleh lagi yang berikutnya. Terus seperti itu. Ya, dan dia pun akan mendapatkan pahala, pahala, pahala, pahala, terus naik ke atas. Sebagaimana dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya, terus-terus, ya. Mana dalilnya? Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang untuk beramal soleh. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa seseorang untuk melakukan dosa besar dan maksiat. Nah, ini jadi dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Kemudian, dan bisa jadi, kata Syekhul Islam di sini, bisa jadi ketika dia diganggu dan dia bersabar, dia enggak balas dendam, dia memaafkan, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang berikutnya yang bisa menjadi sebab keselamatan dia di akhirat, kebahagiaan abadi nanti di surga, kalau seandainya dia membalas hilang kesempatan itu dari dia. Jelas ini? Kalau dia membalas, udah ya, hilang kesempatan, enggak melahirkan amal soleh yang berikutnya. Tuh, alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf, ini waktunya kelewat. Alhamdulillah selesai pembahasan kita kitab Qa'idatun fi Shabr. Ya, mau cari kitab manapun tentang sabar tidak akan sedetail dan sedahsyat ini. Ya, banyak para ulama membuat kitab tentang sabar, tapi tidak ada yang sedahsyat, hanya beberapa lembar, 3 lembar cuman. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, mudah kita untuk bersabar dan memaafkan, bisa kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab ini. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita, menjadi berkah untuk kaum muslimin yang lainnya. Nah, mungkin ini enggak ada pertanyaan ya. Enggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Enggak ada. Oh ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, maaf mau bertanya. Ini mengenai masalah sabar, Ustaz. Ketika kita dizolimin sama orang gitu ya, Ustaz. Apalagi zolimnya itu lebih ke arah fitnah atau hal yang tidak benar itu, Ustaz. Nah, di sini kan perlu di sampai sejauh mana sih batasan kita sabarnya itu? Apakah untuk meluruskan fitnahnya itu kan kita perlu upaya untuk membenarkan gitu ya, Ustaz, membenarkan bahwa kezaliman itu tidak benar gitu. Nah, kadang upaya kita untuk meluruskannya itu, perjalannya itu berbarengan dengan emosional, berbarengan dengan
0: ketidaksabaran.
1: Ketidaksabaran itu, Ustaz. Perjalanannya itu yang kadang sampai sebatas apa atau sejauh mana kita kesabarannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan dengan Sofia, ada dua orang Ansor yang asalnya jalannya biasa jadi agak cepat sedikit. Kemudian Rasulullah panggil, ala rislikuma, pelan-pelan. Ini Sofia, istriku. Ya. Subhanallah ya Rasulullah, kata dua orang Ansor ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Jadi Rasulullah jelaskan, jangan sampai terbesit dalam hati dua orang Ansor ini, Rasulullah berjalan dengan wanita lain nih, bukan istri beliau. Rasulullah menjelaskan, ya, ada upaya, tetapi kalau seandainya tidak diterima ini dan itu, sebagaimana fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang munafik kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bagaimana sakit hati beliau, ya. Aisyah pun beliau mengatakan, andaikan aku berkata jujur, mungkin kalian gak akan percaya, ya. Jadi ada mau ada usaha menyampaikan silahkan, kalau itu bisa. Tapi kalau terlihat tidak bisa saja, Allah yang akan menyingkap semuanya. Ya, kalau tidak mungkin kita untuk mengklarifikasi, ya, menjelaskan yang benar itu seperti ini, itu adalah fitnah. Allah yang mengendalikan hati manusia semuanya, ya, akan tersingkap kebenaran itu atau kedusta. Dusta itu sumbunya pendek, ya, ini peribahasa Arab ya. Dusta itu sumbunya pendek, akan tersingkap kedustaan itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
7: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, gak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lain. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kene. Ya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata dia berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.

Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada Kitabut Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam Kitabut Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman ya dengan susah payah sampai ke Madinah, ya dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang

0: yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah, ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang maknawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. tidak sah sholatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang lelaki, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan sholat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan sholat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya sholat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah sholat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil. Dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima sholatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah sholatnya, tidaklah mengangkat beban sholat tersebut dari pundaknya. Ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban sholat tersebut dari pundaknya. Tidak sah sholatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan sholat, dalam keadaan berhadas. Bahkan sholat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja sholat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah salat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah salat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya salat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah salata ahadikum. Ya. Tidak diterimanya salat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah salatnya dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah termasuk syarat sahnya salat. Taharah atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya salat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai salatnya, mau masuk ke dalam salatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci. Yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut, maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya, ya, akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk salatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama. Ya, karena disebutkan ada tiga perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tem sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. ya sarit ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu ya. Dikatakan bahwasanya sarit ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti ya. Sarit. Dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti ya ketika itu. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ya dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan sarit di atas seluruh makanan ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya ya, tidak ada satupun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha ya. Karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat ya kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat ya. Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis ya. Ini wailun ya, maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka ya, wailun ya. Intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab ya, terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab, maknanya adalah tumit ya, ujung belakang dari kaki, maknanya tumit ya. Jadi kecelakaanlah ya bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini ya? Tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu ya. Karena di antara sebab ya yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu ya. Kita wajib membasuh kaki ya sampai ke mata kaki seluruhnya ya. Kemudian minan nar ya, minan nar minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya. Ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab, ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi SAW menyebutkannya, ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu, yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya. Seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan ya berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu ya ketika berwudu ya dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis ya berbicara mengenai tumit kaki ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan ya. Ini kita ambil dari qiyas ya, analogi. Ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita apa tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar. Ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka. Ya, siksaan berupa api neraka. Ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu ya ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan ya ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya ya. Dia berwudu lama sekali ya. Setengah jam dihabiskan untuk berwudu. Ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah ya, paling minimal 1 kali ya, dan disunahkan sampai 3 kali ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa was-was syaitan ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum ya? Kayaknya belum ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar ya, karena was-was. Ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib ya, jika keduanya
1: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. akidah ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat, seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak gitu ya, lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpamanya semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi 3 besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
4: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan.

0: Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya. Dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut. Mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia ridha kepada kita. Memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq. ويقول بيديه لبعد لبعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لبعد لبعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku, yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau, enggak.

0: mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan Imam Ahmad didatangi oleh setan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah. Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu, boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin. Dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid, dibolehkan.
1: Ya Allah syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Masyal muslimin rahmanallah wa iyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Robnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka, lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman Said berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya, ya, dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama, ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap syaitan itu di hadapan mata kita, sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengeling kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti, pertama boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri Muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, ustadz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham. Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustadz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama. Ya. Sholat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu'alam bisawab. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu.

0: Dan diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir, dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir enggak mungkin taubat dari kejahatannya, ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia, sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah, maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya, sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia, sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau.

0: Gabung ini link zoom-nya nih, tahajud siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud yang lainnya tidur gitu. Merasa wah hebat saya, yang lain tidur saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu. Syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ya, enggak gitu tasnifan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan, walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu paham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, da'i kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Terus, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Marhaban.
3: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبحت، بك أصبحت.
3: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah SWT, ya, agar Allah SWT segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu, boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Gak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya. Akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki. Maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawaban.

0: Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tilawatun Murattalah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yakulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas makna asal dari malaikat. Malaikat maknanya adalah utusan, karena mereka para utusan Allah yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan wahyunya. Kita lanjut. Salah satu di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada para malaikat. Iman kepada rukun iman yang 6, kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir, wajib diimani secara umum, secara global. Tidak sah keimanan seorang hamba kecuali dengan mengimani ke-6 rukun iman yang tadi disebutkan. Setiap kali ilmu seseorang tentang ke-6 rukun iman ini bertambah, maka akan bertambah juga keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatsu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatsuhum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan satu surat Al-Qur'an, pokoknya ada ayat yang turun menjelaskan apapun termasuk ayat tentang para malaikat, maka orang-orang munafik berkata, siapa sih di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Adapun orang-orang yang beriman, bertambah keimanannya dengan turunnya ayat, dan mereka berbahagia. Juga dalam surah Al-Muddathir ayat 31, Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka, kecuali kami jadikan para malaikat penjaga di neraka. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat yang menjaga di neraka itu 19 malaikat. Tidaklah kami jadikan jumlah mereka 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir salah paham. Mereka menyangka, ah kalau di neraka cuma dijaga sama 19 malaikat, gampang. Ahli neraka kan banyak. Serbu aja malaikat yang 19, kalahkan terus kabur. Mereka tidak kepikiran satu malaikatnya pun tidak bisa dikalahkan oleh seluruh jumlah manusia. apalagi 19. Apalagi para ulama menjelaskan yang dimaksud 19 malaikat penjaga neraka bukan 19 malaikat, tapi 19 rombongan malaikat. Satu rombongannya aja enggak kehitung. Apa kata Allah? Liyastayqina alladhina utul kitab, agar para ahli kitab yakin terhadap hal ini, wa izdadu alladhina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka. Jadi ayat apapun yang turun, penjelasan apapun yang Allah terangkan dalam Quran itu menambah keimanan orang-orang yang beriman. Adanya penjelasan, adanya ilmu, itu menambah iman. Setiap ada penambahan ilmu, ada penambahan iman. Nah, jadi semakin bertambah ilmu seorang hamba tentang malaikat, akan makin bertambah keimanan mereka kepada para malaikat tersebut. Ada satu masalah penting yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bahwa iman yang wajib terhadap keenam

global. Berkata para ulama, di antaranya diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, qad ajma'al ulama ala anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyin ala kulli mri'in fi khashati nafsih wa minhu ma huwa fardun ala al-kifayah idha qama bihi qa'imun saqata farduhu ala ahli dhalikal mawdhi. Para ulama telah ijma bahwa ilmu itu ada dua. Ada yang fardu ain, wajib bagi setiap orang untuk mengetahui dan mempelajarinya. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Para ulama kemudian merinci apa saja yang fardu ain. Yang fardu ain adalah ilmu tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Karena rukun iman fardu ain bagi setiap manusia, maka mempelajari yang fardu ain ini pun termasuk wajib bagi setiap individu muslim. Kebanyakan orang menyangka mempelajari rukun iman itu tidaklah wajib. Ini keliru, bertolak belakang dengan penjelasan Quran, hadis dan ijma kaum muslimin, termasuk mempelajari iman kepada para malaikat wajib secara fardu ain. Terus bagaimana keimanan yang benar terhadap para malaikat? Iman kepada malaikat secara global mencakup 4 poin. 4 hal ini wajib kita fahami, wajib kita yakini. Apa sajakah itu? Pertama, al-iqrar biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahumullahu li'ibadatih wa anna wujudahum haqiqiyun wa adamu ru'yatina lahum la yadullu ala adami wujudihim. Pertama, wajib meyakini keberadaan mereka, bahwa malaikat itu ada. Mereka termasuk salah satu di antara makhluk Allah. Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Jadi malaikat juga diciptakan untuk ibadah. Cuma ibadahnya beda dengan kita. Nanti ada penjelasan khusus ibadahnya malaikat. Tapi yang jelas, malaikat hamba Allah. Kemarin sudah dijelaskan, bal ibadum mukramun. Wa qalu takhadallahu walada, subhanah, bal ibadum mukramun. Orang kafir berkata, Allah punya anak. Anak-anak Allah itu para malaikat, berjenis kelamin perempuan. Itu orang-orang kafir. Kata Allah, subhanah, maha suci Allah, dari hal itu Allah enggak punya anak. Terus siapa malaikat? Bal ibadum mukramun. Tapi para malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu hamba. Sebagai hamba mereka diciptakan untuk ibadah. Bagaimana ibadahnya? Nanti kita bahas pada bab tersendiri tentang ibadah para malaikat. Jadi Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah. Keberadaan mereka hakiki, benar-benar ada. Adapun kita tidak bisa melihat para malaikat, tidak menunjukkan mereka tiada. Kita kan tidak bisa melihat malaikat. Ya. Tapi keberadaan malaikat jelas besar dampaknya bagi manusia. Adanya hujan,
adanya angin

0: adanya apa namanya pohon yang kita tanam, terus setelah kita tanam kita biarkan, paling dipupuk, paling di apa namanya disiram. Tapi siapa yang menumbuhkan? Itu diproses oleh para malaikat. Kenapa orang mati? Dicabut nyawanya. Oleh siapa? Oleh malakul maut. Kenapa ada angin bertiup, ada hujan, ada dan seterusnya? Itu diproses oleh para malaikat. Yang menyuruh ya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun? Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Allah menyebut kami karena dalam pelaksanaannya Allah melibatkan para malaikat. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan para malaikat atas perintah Allah dan kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Kita pernah membahas ada orang berjalan di padang pasir. Nah, di sini sahih, nanti juga terbahas. Tiba-tiba orang ini mendengar suara di langit, asqi hadiqatal hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Orang ini kaget nih, suara siapa. Tiba-tiba ada awan berkumpul di suatu tempat, lalu hujan di tempat itu. Dia datangi itu. Daerah yang dihujani hanya itu saja yang dihujani, yang lain tidak. Lalu setelah datang ke tempat yang dihujani, dia melihat ada seorang manusia di sebuah kebun sedang mengatur aliran air. Air hujan. Lalu dia salam, assalamualaikum. Lalu bertanya, mas muka ya Abdullah. Siapa namamu wahai hamba Allah? Orang itu menjawab, ismi fulan. Nama saya si fulan, disebut namanya. Ternyata itu nama yang tadi didengar suara yang dari langit. Hujani itu kebun si fulan. Orang tadi bertanya, ya Abdullah, limadha sa'alta ismi? Hei, hamba Allah, kenapa engkau tanya namaku? Orang itu menjawab tadi, aku mendengar ada suara dari langit hujani kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Hanya kebun dia yang dihujani, yang lain tidak. Hanya kebun dia yang subur, menghasilkan panen yang melimpah, yang lain tidak. Famadha amilta, apa sih yang kamu lakukan? Orang ini kemudian menjawab, kalau perkataanmu benar, maka sepertiga dari hasil panenku itu aku makan untuk keluargaku. Sepertiga lagi aku jadikan modal lagi untuk berkebun. Sepertiga lagi aku sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Nah, ternyata rahasia kenapa dia panennya itu selalu melimpah, yang lain tidak. Kenapa kebun dia khusus subur, dikasih air hujan oleh Allah. Ternyata sepertiga hasil panen infak dan sedekah. Allah menyalurkan rizki kepada fuqara dan masakin melalui orang ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Muslim menyatakan, Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa mungkin suara tadi suara malaikat. Mungkin malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu kan ditugaskan untuk apa? Untuk mengatur rezeki atas perintah Allah. Lalu dia memiliki banyak anak buah. Lalu berkata kepada anak buahnya, hujani tuh kebun si fulan. Jadi ini menunjukkan banyak faedah dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa para malaikat melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kehidupan manusia, yang mengatur hujan, angin bertiup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mencabut nyawa. Itu semuanya para malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan besarnya pengaruh malaikat kepada kita. Malaikat tidak terlihat, tapi pasti ada dan keberadaannya terasa oleh kita. Sama dengan angin, udara, gas, ada gas yang bermanfaat, ada gas yang beracun. Yang manfaat umpamai oksigen, yang beracun umpamanya karbon dioksida, karbon monoksida, itu istilah ilmu-ilmu kimia. Tidak kelihatan, di sini banyak oksigen, mana kelihatan? Enggak ada. Ada karbon monoksida? Ada, tapi enggak kelihatan. Dari mana kita tahu? Dari pengaruhnya. Kita enggak, apa namanya, bisa menghirup udara ini bermanfaat bagi tubuh. Kenapa tubuh kita mengeluarkan energi atau tenaga? Salah satunya dari oksigen yang kita hisap di udara. Oksigen yang kita hisap di udara ini membakar sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Istilahnya sari makanan dioksidasi, dibakar oleh oksigen. Oksigen yang kita hisap ke paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, lalu oksigen itu membakar sari-sari makanan. Lahirlah energi, lahirlah tenaga. Gitu cenah. Jadi pengaruhnya jelas, walaupun oksigen gak kelihatan. Mana gitu ya. Walaupun gak kelihatan, tapi percaya. Bahkan anehnya ya, dalam ilmu kimia, molekul itu digambarkan seperti kelereng gitunya yang punya tangan umpamanya air, rumus molekul air H2O. Jadi artinya H itu hidrogen, O itu oksigen. Dua atom hidrogen berpegangan dengan satu atom oksigen. Jadi we air tah. Digambarkan siga kaleci, kelereng. Apakah betul bentuknya begitu ditinggal di mikroskop, diperbesar 1 juta, 10 juta kali? Enggak ada. Enggak ada. Yang namanya molekul enggak kelihatan. Tapi diyakini ada. Kenapa? Pengaruhnya. Ketika benda-benda kimia ini, benda-benda ini dicampur dengan takaran tertentu dan seterusnya, sesuai dengan teori ilmu kimia yang dipelajari, benar berkembang menjadi hal lain yang sesuai dengan perhitungan. Lahirnya bom, bom atom, nuklir, segala macam. Itu dari perhitungan kimia secara teori. Ketika dipraktekkan, benar aja meledak. Nah, kayak gitu tuh. Jadi we percaya walaupun tidak kelihatan. Atom, molekul, ion tidak kelihatan, tapi dipercaya. Karena informasi dari ahlinya, dari orang. Dan sudah melakukan eksperimen dan benar sesuai dengan perhitungan. Jadi we disebut ilmiah, rasional, logis, masuk akal, masuk kurikulum di sekolah-sekolah. Tapi kalau informasi dari Allah, banyak orang gak percaya. Nih malaikat ada, setan dari kalangan jin juga, ada ruh juga, ada takdir juga, ada hari kiamat, ada banyak orang yang tidak percaya. Wajib bagi kita percaya. Termasuk para malaikat, wajib kita yakini mereka ada. Tidak kelihatannya mereka oleh kita tidak berarti mereka tidak ada. Keberadaan mereka benar-benar ada walaupun kita tidak melihat. Ini wajib untuk kita yakini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melihat rupa dan bentuk malaikat yang sesungguhnya. Sebagian orang soleh ada yang pernah melihat malaikat tapi dalam bentuk manusia. Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini surah An-Najm. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Kita pernah mendengar ada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, datang orang. Pakaiannya serba putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas-bekas safar. Tapi enggak ada seorang pun yang mengenal, disebut orang jauh. Seger, fresh. Kalau orang jauh kan habis safar kumaha cing. Leles, capek, dekil, endek, kucel gitu. Ini fresh, seger. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Harus dia datang bertindak akrab kepada Nabi SAW. Meletakkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi SAW akrab. Lalu menyimpan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Lalu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba terangkan kepadaku tentang Islam. Diterangkan. Setelah itu tentang iman, diterangkan. Setelah itu tentang ihsan, diterangkan. Setelah itu tentang kiamat. Kata Nabi enggak tahu kapan terjadinya. Kalau gitu tanda-tandanya diterangkan. Setelah itu orang itu pergi. Para sahabat kayak kaget, ongkoh orang ini nanya. Setelah dijawab, sodakta, benar engkau gitu kan. Setelah pergi, Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Yang tadi itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Tentang apa itu Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Tuh, semua sahabat melihat malaikat Jibril tapi tidak dalam bentuk yang asli. Menyamar. Ada lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula zara akhan lahu fillah fil qaryatil ukhra." Ada orang mau mengunjungi saudaranya karena Allah di kota lain. Fa rasulallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang ini. Malaikat ini menjelma menjadi orang. Lalu berkata malaikat, "Aina turid? Mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azuru akhi fulanan." Saya mau menziarahi saudara saya si fulan di kota lain. Terus, "Kenapa? Mau apa? Mau bisnis bukan? Mau ini bukan? Mau itu bukan?" Lalu dikatakan, "Untuk apa?" "Inni uhibbuhu fillah." Saya menziarahi dia karena saya mencintai dia karena Allah. Malaikat ini berkata, "Inna Allah arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah." Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Orang ini bukan hanya dilihat, malaikat yang menjelma menjadi orang ini bukan hanya dilihat, bahkan dialog, berbicara. Tapi ini tidak dalam bentuk asli, hanya dalam bentuk samaran. Jadi para malaikat sering menyamar menjadi orang. Tapi, ada tapinya, tidak pernah malaikat menyamar menjadi wanita. Enggak. Sampai-sampai ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam, Maryam kan perempuan, tetap malaikat Jibril menjelmanya sebagai laki-laki. Sampai kan Maryam awalnya takut. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kalau kamu orang bertakwa, jangan ganggu saya, kan gitu tuh. Disangkanya ini laki-laki enggak benar iseng datang untuk menggoda. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Allah tidak mengutus dalam bentuk wanita, tidak. Dalam bentuk laki-laki itu. Jadi tidak terceritakan dalam riwayat manapun, malaikat pernah menjelma menjadi perempuan, selalu menjadi laki-laki. Nanti akan datang penjelasan di dalam bab tersendiri tentang hal itu. Apakah malaikat pernah menjelma menjadi binatang atau menjadi makhluk lain selain manusia? Nanti ada penjelasannya. Jangan lu ditanyakan. Tapi yang jelas, malaikat kadang menampakkan diri dalam bentuk orang. Kepada orang lain, tidak pernah dalam bentuk asli. Tapi menjadi orang biasa. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pernah menampakkan diri dalam bentuk yang asli 2 kali. Itulah yang pertama, iman kepada para malaikat mencakup pertama wajib mengimani keberadaan mereka. Walaupun tidak melihat, tapi wajib ada. Wajib yakin bahwa mereka ada. Kedua, inzaluhum manazilahumul lati anzalahumullah wa ithbatun annahum ibadullah ma'muruna mukallafun la yaqdiruna illa ala ma aqdarahumullahu alaih wa anna allaha akramahum rafa'a maqamahum indahu wa faddala ba'dahum ala ba'd wa hum ma'a hadha la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim syai'an min dunillah wa idha kanu kadhalik fala yajuzu an yusarrafa lahum syai'un min anwa'il ibadat fadlan ay yusafu bi sifatir rububiyyah kama za'amatin nasara dzalik. Kedua, beriman kepada malaikat mencakup mendudukkan mereka pada posisi yang Allah tempatkan untuk mereka. Bagaimana kedudukan mereka di mata Allah, dalam pandangan Allah, itu menetapkan bahwa mereka itu hamba Allah. Mereka diperintah, mereka juga mukallaf. Mukallaf itu terkena kewajiban. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun kecuali kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Keutamaan para malaikat berbeda-beda. Malaikat Jibril yang paling utama. Malaikat pemikul aras lebih mulia daripada malaikat yang ada di sekeliling aras. Yang ada di sekeliling aras lebih utama daripada malaikat-malaikat lainnya. Orang juga berbeda-beda keutamaannya. Para nabi, satu nabi dengan nabi yang lain juga keutamaannya berbeda-beda. Semuanya begitu, termasuk malaikat. Sekalipun malaikat makhluk hebat, memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa terbang. Tapi mereka tidak memiliki sedikit pun untuk memberi madarat ataupun maslahat tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian mereka tidak layak untuk disembah, diibadati dalam bentuk apapun. Dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sebagaimana keyakinan orang Nasrani. Orang Nasrani menyembah malaikat. Salah satu di antara trinitas Trinitas itu tiga Tuhan yang mereka sembah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Disembah oleh para Nasrani, dia dijadikan sebagai salah satu di antara sembahan dari Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat. Nah, dalam Islam tidak. Malaikat makhluk hebat. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk lain, baik manusia, jin, ataupun binatang. Tapi mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Mereka wajib dimuliakan pada batasnya yang tidak boleh melebihi batas itu. Karena hebat, lalu kita minta ke malaikat. Karena hebat, lalu kita sujud ke malaikat. Nggak boleh. Karena kita tahu malaikat yang mengatur rezeki itu Mikail, lalu berdoa, wahai Mikail, lancarkan rezeki saya. Enggak boleh. Dikabulkan oleh malaikat Mikail, enggak mungkin. Karena malaikat siapapun, termasuk Mikail, memberi rezeki atau tidak itu bukan kehendaknya, tapi atas perintah Allah. Tadi malaikat Mikail ke anak buahnya, hujani itu kebun si fulan. Itu karena Allah perintahkan. Kalau enggak diperintah oleh Allah, enggak bisa, enggak mungkin. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah mendahului perkataan Allah. Enggak. Tanpa instruksi dari Allah, tanpa perintah dari Allah, malaikat enggak akan berbuat. Jadi kalau kita ingin rizki, mintanya ke Allah. Nanti Allah perintahkan malaikat Mikail. Kasih itu dia rizki, gitu. Kalau langsung ke malaikat Mikail, murka Allah. Karena berdoa adalah ibadah. Berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berdoa ke Mikail berarti ibadah ke Mikail. Enggak boleh. Mintalah kepada Allah. Jadi tempatkan malaikat pada posisinya yang pas, sebagaimana posisi yang Allah tetapkan untuk mereka. Ini yang kedua. Ketiga, iman kepada malaikat berarti mencakup al-iman bima warada fi haqqihim fil kitab was sunnah. Mengimani hak-hak mereka yang Allah tetapkan dalam kitab dan sunnah. Nanti akan diterangkan hak-hak mereka apa saja atas kita, ya. Dan poin yang terakhir adalah al-iman bima sammallahu lana minhum. Beriman kepada beberapa malaikat yang namanya oleh Allah disebut. Fanuqirru bihadhil asma. Lalu kita meyakini nama-nama ini. Wa anna lillahi malaikatan minhum Jibril wa Mikail wa Israfil. Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa malaikat yang oleh Allah namanya disebut seperti Jibril, Mikail, Israfil. Jibril dan Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah, Israfil tidak disebut dalam Al-Quran. Enggak ada ayat yang menyebut malaikat Israfil. Tapi disebut dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika sholat tahajud, membaca doa iftitah. Salah satu doa iftitahnya itu, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras samawati wal alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa min al-haqq bi'idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Itu doa iftitah waktu tahajud. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Isi doa iftitah ini, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, penguasa malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tiga malaikat ini disebut. Ada lagi malaikat lain yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Malik. Siapa Malik? Yaitu yang bertugas di mana? di neraka. Allah berfirman, qalu para penghuni neraka berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, suruh Tuhanmu mematikan kami saja, jangan disiksa begini gitu. Matikan aja. Itu berseru kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada lagi yang disebut dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah As-Sajdah. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut. Di dalam Al-Quran, malaikat pencabut nyawa disebut malakul maut. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib juga malakul maut. Ketika seorang hamba mau mati, turun para malaikat dalam jumlah yang banyak. Kalau orang yang mati ini orang mukmin, malaikat membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga, lalu mereka duduk di sekitar orang yang mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi malakul maut ketika akan mencabut nyawa seseorang, itu disertai dengan rombongan malaikat. Banyak, tidak terhitung. Saking banyaknya, disebut mereka duduk di sekitar orang yang mau mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang malaikat semuanya. Kemudian datang malakul maut. Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa malakul maut. Tidak disebut kalau selama ini kita mengenal malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Izrail. Kalau nama Izrail tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis yang sahih. Cuma ada riwayat yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabrani. Dalam kitab tafsirnya. Bahwa nama malakul maut ini Izrail. Makanya tak heran sebagian ulama ahlu sunnah menamai malakul maut dengan sebutan Izrail ya. Karena ada riwayatnya walaupun dhaif. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita enggak mempermasalahkan mau Izrail, mau malakul maut. Tapi yang jelas Quran hadis malakul maut. Demikian juga selama ini kita mendengar malaikat penjaga surga. Siapa? Ridwan, enggak ada riwayatnya. Tapi sebagian ulama ahlus sunnah ya menamai karena riwayatnya ada tapi dhaif. Ada tapi dhaif. Sebagian ulama menetapkan, sebagian ulama lain tidak. Karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak boleh berdasarkan hadis yang dhaif. Ada lagi malaikat penjaga neraka selain Malik. Kalau Malik pemimpinnya, tapi ada anak-anak buahnya. Salah satunya Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah dalam surah Al-Alaq. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nama-nama malaikat yang oleh Allah disebut dalam Quran atau dalam hadis sahih, wajib kita imani sebagai nama dari malaikat. Adapun yang tidak disebut, kita wajib imani secara global. Fakullu man samallahu lana wajaba alaina al-imanu bi ismi wa man lam yusamma lana nu'minu bihi ijmalan. Semua malaikat yang namanya disebut oleh Allah wajib kita imani dengan namanya, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Zabaniyah dan seterusnya. Adapun yang namanya tidak disebut, kita imani secara global. Seberi contoh umpamanya malaikat yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diterangkan di neraka nanti ada 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya dipegang, digugusur oleh 70 ribu malaikat. Siapa 70 ribu malaikat ini? Oleh Allah, oleh Rasulnya enggak disebut namanya. Udah kita imani secara global. Seperti contoh tadi malaikat, malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang turun disertai dengan malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak ini siapa? Allah enggak sebut namanya. Terus, arasy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 4? Masa sih 4? 8 malaikat. Sebagaimana firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Saat itu pada waktu kiamat, arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Siapa nama malaikat pemikul arasy? Oleh Allah tidak disebut. Tapi yang jawab 4 ada benarnya. Karena ada riwayat tentang hal itu. Bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat sekarang. Adapun dalam ayat tadi, nanti pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Karena terjadi kegoncangan di hari kiamat itu di seluruh alam, maka dikuatkan menjadi 8 malaikat. Adapun sekarang 4 malaikat. Riwayat itu ada tapi dhaif juga. Dan ini sekaligus diterangkan 4 malaikat yang memikul arasy sekarang, satu berupa orang, satu berupa singa, satu berupa burung yang besar, dan satu lagi berupa Thur. Thur itu sapi jantan yang besar. Ada, dan sebagian ulama menyatakan, menunjukkan malaikat kadang bisa menjelma, menyamar sebagai binatang sebagaimana hadis ini. Tapi nanti detailnya akan kita terangkan pada bab tersendiri masalah itu. Nah, jadi nama-nama malaikat pemikul arasy tidak disebut. Nama-nama malaikat yang ngagugusur zimam rantai besi di neraka enggak disebut. Nama malaikat yang menyertai malakul maut ketika akan mencabut nyawa enggak disebut. Malaikat yang namanya tidak disebut baik oleh Allah dalam Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya, kita imani secara global. Adapun yang namanya disebut secara khusus, wajib kita imani secara khusus. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan seterusnya, itu secara khusus. Ya. Inilah 4 poin kandungan beriman kepada para malaikat secara global. Pertama, meyakini keberadaan mereka. Yang keduanya, mendudukan mereka pada kedudukan yang sebenarnya, tidak dihinakan, tidak dikultuskan, tidak disembah-sembah. Yang ketiganya, beriman kepada hak-hak mereka, dan yang keempatnya, beriman kepada nama-nama mereka yang Allah sebut. Adapun yang namanya tidak disebut, kita imani secara global. Inilah 4 poin. Sekarang bagaimana proses penciptaan malaikat? Dari apa mereka dibuat? Inilah poin yang kedua yang kita akan bahas. Tapi enggak sekarang, dan sekarang sudah habis waktunya. Nanti hari Senin yang akan datang, insya Allah kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dari bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan silakan. Dari ibu-ibu juga. Bapak-bapak dulu, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pernah mendengar apakah benar dari bentuk asli malaikat itu, malaikat dari satu malaikat itu tuh mempunyai 360 wajah dari
0: wajah
1: dari 360 wajah itu mempunyai 360 mulut.
0: Uluh.
1: Dari 360 mulut mempunyai 360 lidah dan itu semuanya berzikir kepada Allah. Apakah itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada berita malaikat memiliki 360 wajah. Dari 360 wajah itu setiap wajahnya memiliki 360 mulut. Satu mulut, masing-masing satu mulut memiliki 360 lidah dan setiap lidah berzikir. Jangan-jangan setiap mulut memiliki 360 gigi lagi. Ada keterangannya? Tidak ada. Dari hadis yang sahih tidak ada. Ingat berita malaikat, berita tentang gaib. Perkara gaib tidak boleh diyakini, tidak boleh diimani, tidak boleh dipercaya. Kecuali kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari zat yang mengetahui seluruh perkara gaib yaitu Allah. Alimul ghaibi. Enggak pakai wasyahadah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan yang gaib ini kepada siapapun. Kecuali kepada rasul yang diridainya. Kalau bukan dari Allah, bukan dari rasul, enggak boleh diimani. Jadi keterangan tadi bukan dari Allah, bukan dari rasulnya. Tapi cerita Israiliyat dari mulut ke mulut. Untuk apa? Untuk namanya lil mubalaghah. Untuk memberikan keterangan yang berlebih-lebihan tentang hal itu. Maksudnya baik ya, tapi caranya yang salah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus benar. Jangan dengan cara berdusta. Ya. Itu sih agak mending, tidak mengandung unsur pelecehan kepada malaikat. Ada orang, bahkan ini bukan orang biasa, ustaz, menceritakan kisah fiktif tentang malaikat yang mengandung unsur pelecehan. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya, ada orang cerita. Ini pasti bohong cerita ini, melecehkan malaikat. Orang ini disuruh menemani orang yang sudah mati di kuburan. Tapi tidak sekuburan, di samping kuburannya ini ada ruangan, disimpan di sana. Tukang kayu bawa kapak. Ternyata datang malaikat munkar nakir nanyain, disangkanya orang itu sudah mati. Coba menunjukkan malaikat munkar nakir itu sebodoh itu. Masa salah? Orang yang belum mati hanya karena apa namanya dibikin ruangan di samping kuburan, ditanya malaikat munkar nakir. Orang aja enggak sebodoh itu, ya enggak? Orang mungkin salah kalau orang bodoh. Tapi kalau orangnya pintar, cerdas, enggak mungkin salah. Ini malaikat. Ditanyai tentang kapak yang kamu miliki, dari mana? Itu menunjukkan hisab di alam kubur luar biasa detail. Tujuannya bagus. Untuk memberi rasa takut ke orang tentang harta yang dimiliki, wajib diyakini kehalalannya, nanti dihisab dengan hisab yang berat. Itu aja tukang kayu aja katanya. Dari kapak aja. Pertanyaannya. Sampai si tukang kayu itu keluar lagi. Ini mengandung unsur pelecehan? Ya. Seolah-olah malaikat munkar nakir itu bodoh. Salah orang. Yang belum mati, ditanya. Ini pasti fiktif ini. Pasti bohong, pasti dusta. Nah ini yang kemudian menjadi bahan gurauan dan dijadikan bumbu ceramah yang menarik. Orang tertawa. Orang mengaupnya lucu. tidak sadar bahwa ini mengandung unsur pelecehan terhadap para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, ini cerita dusta. Dan termasuk ke dalam kategori berdusta. Yang lebih parah lagi, berdusta atas nama agama. Kalau umpamanya kisah ini berkaitan dengan malaikat, dengan para nabi, berarti tentang agama, ya enggak? Ini bahaya besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Muzain di mudah-mudahan masih duduk di studio. Silakan.
2: Ya, kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya melalui telepon langsung, kami silakan bisa menghubungi kami telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz dari Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fik. Semoga Ustaz selalu dalam lindungannya. Dari Kang Ujang Suherman di Singkut, Jambi. Tugas malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi, apakah saat ini membisikkan kebaikan-kebaikan dan mendorong ketaatan kepada manusia, Ustaz? Mengingat tidak ada lagi wahyu yang disampaikan. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, Kang Ujang, tapi di Jambinya. Ada orang Sunda di Jambi. Ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Sekarang wahyu enggak turun lagi. Apa beliau pensiun? Ingat, tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu. Beliau pemimpin dari seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah di malam itu para malaikat dan ruh. Ruh ini malaikat Jibril. Malam itu maksudnya malam kapan? Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfisar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat disertai malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nganggur? Ya enggak lah. Karena beliau pemimpin para malaikat, ngatur. Termasuk memimpin malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan satu-satunya tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Enggak, banyak. Begitu wahyu terputus tidak berarti nganggur, enggak. Enggak ada malaikat yang nganggur. Apakah termasuk salah satu tugas malaikat Jibril adalah memberikan ilham, mengajak kepada kebaikan? Tidak ada keterangan. Cuma yang ada keterangan, yang membisikkan kebaikan kepada kita adalah malaikat Qarin. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepadanya satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Setiap kita ada dua qarin, qarin jin, qarin malaikat. Qarin jin membisikkan keburukan, qarin malaikat membisikkan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kita turut? Apakah jin ataukah malaikat? Tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, kita akan nurut kepada bisikan jin, qarin malaikat. Kalau iman kita lagi turun, kita akan menuruti jin qarin. Atau dalam kehidupan, kita punya dua teman nih. Dalam waktu yang bersamaan ada pengajian. Kata teman yang soleh ngaji yuk, kata teman yang salah, mending kita, di sana ada dangdut tuh, gratis. Dua-duanya mengajak, satu mengajak keburukan, satu mengajak kepada kebaikan. Mana yang kita akan turut? Tergantung iman kita saat itu. Kalau iman kita lagi turun, ngaji muharoriam lah, sokis disindir wae, cangkul cangkeng gitunya, sajam lebih gitu, duduk gitu, duh kabayang. Mending dangdut asik. Gitu tah. Kalau imannya lagi petot. Tapi kalau iman lagi kuat, lagi naik, wah saya mau ngaji ah. Eh cangkel cangkeng baik gitunya, komo di ditu mah. Di dangdut mahnya panasnya. Naon berdiri kan enggak duduk kan ya? Enggak duduk, pasti berdiri ya. Apalagi sampai joget-joget, kadang ada sampai tawuran. Mending ngaji. Ini kalau imannya lagi bagus. Ini orang. Nah, termasuk juga antara malaikat qorin dan jin qorin mengajak ini kepada kebaikan, ini kepada keburukan. Siapa yang kita akan turut tergantung iman kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Dai Muzayyin.
2: Ya Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ustaz, afwan izin bertanya, apa kira-kira hikmah yang Allah tetapkan di balik penciptaan malaikat?
0: Iya, apa hikmah di balik penciptaan malaikat? Eta ada bab tersendiri kenapa Allah menciptakan malaikat. Jawabannya nanti pada hari Senin yang akan datang. Ya, sekarang sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjut nanti. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: ألف